0: pastur Belanda yang berhasil menjebol pertahanan orang Jawa. Jadi Belanda itu sebetulnya frustrasi ya. Karena ternyata, kata seorang pastor di Semarang, dia bilang gini, saya baru paham mengapa Franciscus Xaverius tidak datang ke tanah Jawa. Karena di Jawa ini gak ada yang bisa kita lakukan. Orang Jawa itu gak mau ganti agama. Para ulama kita dulu ngunci orang Jawa ini dengan khitan. Khitan itu menjadi tradisi. Setiap anak lahir di khitan, disunat. Nah kalau orang disunat dalam agama Kristen, tidak diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau anak sudah di khitan, gak bisa jadi Kristen. Itu kan cerdik, meskipun dia gak sholat, meskipun dia gak jalankan, yang penting sunat dulu. Gitu kan? Nah itu akhirnya sampai Van Lid nanti buat strategi boleh di khitan. Ya, Van Lid lah yang berhasil menjebol pertahanan orang Jawa. Pertama kali orang Jawa murtad dalam jumlah massal itu tahun 1904. Di Sendangsono Jogja 171 orang Jawa dibaptis massal. Nah, misalkan apa dampak dari sekolah-sekolah Islam, madrasah, pesantren kita, Pak? Hampir enggak ada orang Islam yang murtad. Politik, ekonomi, militer dikuasai penjajah, tapi pendidikan dikuasai ulama-ulama kita. Pondok kita, pesantren kita dulu melahirkan guru semua. Saya, kakek saya, paman saya itu kerjaannya sopir, pedagang pasar, tetap ngajar ngaji. Karena dulu kalau enggak ngajar ngaji, takut dia tidak berkah ilmu. Itu ya. Jadi makanya kan sering saya ingatkan kalau di anak saya di Gontor kan saya tanya, "Kamu ngapain lulus Gontor? Lulus pesantren?" "Mau kuliah, Pak." Gara-gara anak saya ngomong begitu, saya tulis artikel tuh di Republika. Santri lulus pesantren mau kuliah, saya bilang enggak betul. Yang betul santri lulus pesantren itu mengajarkan ilmunya. Karena mengajar itu berkah. Mengajar itu pahalanya besar.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Adian Husaini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Baik saudara RDI, jadi itu ya sejarah dunia persekolahan di Indonesia. Dan yang sebenarnya kalau mau kita tarik sampai sekarang kok kayaknya gak beda jauh ya sahabat RDI, dimana sekolah itu sebenarnya adalah tempat untuk mencetak apa sahabat RDI? Karyawan ya. Bukan untuk mencetak orang-orang yang melebihi daripada itu. Maka kalaupun anak-anak sekarang sekolah ya coba ditingkatkan lah sahabat RDI, apa namanya, cara berpikirnya dan juga cita-citanya supaya gak stuck di situ saja. Baik, dan sahabat RDI, ngomong-ngomong juga soal apa namanya sahabat RDI, kajian ya, jangan lupa nanti malam sahabat RDI ikuti program kajian maghrib bersama Ustadz Muhammad Soledri MLC yang akan membahas iman kepada qadha dan juga qadar ya. Insyaallah nanti malam setelah salat maghrib sampai menjelang isya akan kami hadirkan di ruang Anda di program kajian maghrib hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti dari jam 10 sampai 11 siang di program kajian siang malam ya, Anda akan menyimak kajian bersama, atau maaf bukan kajian, lebih tepatnya obrolan bersama Ustadz Budi Asyari LC yang akan membahas sebuah tema dengan judul Jangan Sampai Hilang Dari Anak-anak Kita. Nah, ini kira-kira apa sahabat RDI yang mungkin perlu dijaga dari keturunan kita sahabat RDI? Selain tentunya kita nggak ngomongin seputar iman dan juga ibadah ya Anda, tapi ada beberapa hal lain yang juga perlu dijaga dari keturunan kita. Nah, nanti kira-kira apa dan juga bagaimana cara menjaganya, terus kenapa sih kok harus dijaga, akan kita temukan bersama jawabannya di program kajian siang malam edisi hari Jumat 8 Mei 2026 ini ya, mulai jam 10 sampai 11 siang bersama Ustadz Budi Asyari LC hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
3: Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
3: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Karib Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
3: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
3: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib Kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Qudwatun Nabawiyah.
1: Hadis keempat dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Proses penciptaan manusia dan telah ditetapkannya amalan hamba.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Muladawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya, agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat al-kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
0: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
5: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila kamu selesai salat Jumat, lakukanlah salat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti dari jam 10 sampai jam 11 siang, insyaallah Anda akan mengikuti kajian bersama Ustadz Budi Asyari LC di pembahasan tema berjudul Jangan Sampai Hilang dari Anak-anak Kita. Nah, nanti kira-kira apa dan juga gimana cara menjaganya? Kita akan simak semua obrolannya insyaallah nanti di program kajian siang malam mulai jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ali Imran.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ketika kita dengar kata atau istilah ihsan, itu biasanya terjemah atau mungkin otak kita tuh langsung nyambungnya adalah berbuat baik. Padahal kalau menurut agama nggak sesimpel itu, sahabat RDI. Memang cara terjemah ihsan artinya berbuat baik, tapi apakah berbuat baiknya itu sesuai dengan apa yang mungkin menjadi keyakinan kita selama ini? Nah, insyaallah nanti sore sahabat RDI akan coba kita bongkar ya, maksud agama ini ketika memerintahkan kita berbuat ihsan, sahabat RDI. Di program Ngaso Ngaji Sore, Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom. Insyaallah nanti kita akan simak bersama dari jam 4 sampai 5 sore hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: 107.7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قدوات نبوية. نبوية.
1: حديث كلمة dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah menolak kemungkaran dan perkara baru dalam agama.
2: An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Eko Bukti Setiati dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan adik ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti malam di program kajian maghrib ya, pastikan Anda mengikuti kajian bersama Ustadz Muhammad Soledri MLC di pembahasan tema iman kepada qada dan juga qadar. Insya Allah nanti malam setelah salat maghrib sampai menjelang isya akan menemani Anda di program kajian maghrib. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Selama kita meletakkan fikih lebih daripada keimanan kita, dan kita menajamkan fikih, dan kita tidak berkomitmen untuk menghormati perbedaan di dalam masalah fikih, selama kita masih menajamkan urusan fikih, lalu kita menutup mata tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tidak mau untuk memperluas dan memperbanyak literasi kita tentang masalah fikih dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, orang yang tidak memahami perbedaan pendapat para ulama dan tidak mau menghormati perbedaan pendapat di antara culture-nya Islam, orang yang paling susah silaturahmi dalam kehidupan. Fikih itu gak ada habisnya. Makanya sering saya menyampaikan fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Makanya Masya Allah saya ini tinggal di Kudus. Tinggal di Kudus itu Masya Allah. Bu, saya di waktu kecil itu masalah gesekan pertikaian itu sudah sering saya dapatkan. Maaf, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya saudara kita, Bu. Tapi saya masih ingat tahun 90-an itu, waktu saya SD itu, saya dan teman-teman itu sering ngeliatin orang itu hanya berdasarkan pendapat fikihnya. Jadi kalau kita ngeliatin orang itu, Masya Allah, kopi ya, iya Masya Allah, bakwannya sekalian Bu sama es teh. Saya itu ketika di Kudus melihat segala sesuatu itu dengan pendapat fikihnya. Makanya saya dan teman-teman itu kadang-kadang kalau ngeliatin orang sholat subuhnya pakai kunut NU, sholat subuhnya enggak kunut MD, ngelihat imam aja Bu, kalau kita masuk masjid tunggu dulu gimana dia baca Al-Fatihah. Kalau dia memulai Bismillahirrahmanirrahim NU, nanti kalau imamnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahnya gak kedengaran, MD. Itu tuh sangat mendominasi ketika saya kecil. Makanya saya kadang-kadang masih mendapati itu, hal pertanyaan fikih itu sering terjadi. Saya dulu, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak cerita sama saya dan tanya, Ustaz, saya kalau sholat, di samping saya menggerak-gerakkan jarinya, saya tuh gak khusyuk, Ustaz. Saya bilang, ngapain bapak ngeliatin milik dia? Ya milik bapak kan ada gitu. Oh iya ya Ustaz, iya gak usah ngeliatin Pak, bapak ngeliatin miliknya dia. Kalau kita Ibu dalam kondisi fikih terus kita bentur-benturkan, gak ada habisnya. Ya makanya saya masih ingat sekali loh, sampai-sampai di Kudus ketika saya kecil, pemateri kalau masuk masjid itu ditunggu kalimat ikhtitamnya. Kalau dia ngasih tausiah, ditunggu. Kalimat closingnya itu apa? Kalau kalimat closingnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq NU. Betul atau tidak? Ini yang ketawa ini NU. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup kalimat closingnya dengan kalimat wallahu a'lam bisawab MD. Nanti kita tunggu beliau. Saya penasaran beliau ini NU atau Muhammadiyah. Makanya ada temannya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin. Temannya bapak bilang, tenang. Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin ini temannya bapak mau NU atau Muhammadiyah, dengerin aja saya bilang gitu. Ternyata temannya bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Teman-teman saya bingung, ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Raudhatul Ilmi NU. Nanti Raudhatul Ilmi ngeliatin Samara, Samara Wahabi. Sampai kapan kita akan melihat perbedaan itu lalu menjadikan kita menikmati setiap perbedaan itu? masalah perbedaan itu pasti ada. Cara kita membangun bagaimana mengkomunikasikan antara perbedaan itu penting. Maaf ya Bu, antara kita sama istri kita dan ibu dengan suaminya, apakah kita tidak ada perbedaan? Ada. Ibu-ibu kalau ngomong panjang kali lebar. Laki-laki itu kalau sudah masuk ke rumah pinginnya itu istirahat Bu. Coba kalau suami dan istri tidak saling memahami, bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk selalu lupa bahwasanya kasur itu bukan tempat jemuran. Kalau kita bisa bertahan sampai ibu hari ini menikah 30 tahun itu bukan karena persamaan, tetapi menyatukan di antara dua perbedaan.
0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Ya, sahabat RDI. Memang ya kita sendiri sahabat RDI ya. Bahkan satu keluarga, satu bapak, ibu, satu apa saudara sekandung itu, meskipun katakanlah sahabat RDI sampai lahir kembar gitu ya sahabat RDI, tetap ada perbedaannya dan juga tetap ada potensi untuk muncul konflik. Maka kalau sampai kita fokusnya di yang perindilan-perindilan itu terus, lah mau sampai kapan sahabat RDI untuk bisa akur sehingga permasalahan-permasalahan dalam umat ini satu persatu bisa diurai. Karena gak ada ceritanya sahabat RDI satu orang itu bisa menyelesaikan semua permasalahan umat. Bahkan Rasulullah sendiri itu gak bisa. Atau kita belajar dari sirah, beliau gak kerja sendiri sahabat RDI. Beliau kerjanya sama para sahabat ya, dengan berbagai macam karakter-karakternya. Ya Masya Allah. Baik sahabat RDI, beralih ke info program yang perlu kami sampaikan. Jangan lupa nanti sore simak pembahasan kitab berjudul 50 Kaidah Nabawiyah untuk Jiwa dan Kehidupan bersama Ustaz Zahid Adrom Eskom. Insya Allah nanti dari jam 4 sampai 5 sore, dan juga akan kami tayangkan live dari YouTube, Facebook, serta Instagram kami RDI FM Malang. Ikuti program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah bersama Ustaz Zahid Adrom Eskom setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ونعم أجر العاملين.
1: 107,7 RBS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Qad khalat min

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti sebelum kita ikuti program kajian siang malam ya, yang untuk edisi hari Jumat tanggal 8 Mei ini, Anda akan menyimak obrolan bersama Ustadz Budi dan juga rekan-rekan beliau yang akan membahas tema berjudul Jangan Sampai Hilang Dari Anak-Anak Kita pada bagian yang pertama. Nah, kami juga ingin mengingatkan Anda nanti sore jangan lupa untuk mengikuti program live bersama Ustadz Zahid Romi di program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Insya Allah nanti dari jam 4 sampai 5 sore kita akan bahas kaidah terkait dengan berbuat ihsan ya, kepada di segala suatu sahabat tadi. Nah, insya Allah nanti sore mulai jam 4 sampai 5 bersama Ustadz Zahid Romi Eskom hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Untuk saat ini mari kita ikuti kajian siang malam bersama Ustadz Budi Asyari LC di pembahasan tema Jangan Sampai Hilang Dari Anak-Anak Kita.
2: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustadz Budi Asyari LC.
1: Cang, ini maksudnya.
2: Oh ini tadi aku kesini.
1: Ini apa ini?
2: Tanah kosong.
1: Ini mau ngeliat pohon paya apa?
2: Paya. Tanaman apa ini? Saya nggak tahu tanaman siapa. Ini sekarang punya punya sepupu saya.
1: Oke.
2: Tapi saya punya sejarah. Lihat nih ini. Aha. Ini pondasi nih.
1: Oh yang ini nih.
2: Pondasi kan.
1: Oh iya.
2: Oh iya. Pondasi bekas pondasi lama.
1: Oh iya benar kelihatan masih ada sisa
2: ini. Ini batu-bata lama nih.
1: Oke. Iya sih.
2: Oke.
1: Okay. Ada sumur gitu, Sat.
2: Nah. Ini gitu. Saya tunjukin nih.
1: Oh.
2: Ini punya sepupu saya sebelah sekarang.
1: Oh, ini sepupu. Ya.
2: Nih. Ini pondasi kan?
1: Iya, ini pondasi nih.
2: Ya, ini dulu.
1: Benar.
2: Ruang tamu dulu nih.
1: Ruang tamu.
2: Ini kamar. Dulu kamar saya di sini. Nah, ini kamar saya di sini.
1: Oh, Masya Allah.
2: Ini kamar saya ini jelas nih.
1: Allah.
2: Di sini lah, banget ya? Saya tumbuh dan tinggal, Cak.
1: Allah. Hafal. Allah.
2: Nah, ini menarik nih.
1: Nah,
2: saya udah gak ngunjungi sumur ini puluhan tahun.
1: Oke.
2: Okay. Ini sumber air kita. Dulu ini pohon jambu, tapi udah ganti. Oh, ini sekarang alpukat. Dulu jambu. Jambunya putih, besar, manis sekali.
1: Oke.
2: Okay. Ya, nambuh semua.
1: Dekat sumur ini, Sat?
2: Sumur sumur nih.
1: Berarti di sini.
2: Jadi kamar mandi ini sini.
1: Oke. Okay. Berarti ini air ini pernah menyirami badan antum, Sat?
2: Jelas, puluhan tahun.
1: Puluhan tapi tahun. Ini tahun.
2: Allah. Kosong, masih ada airnya.
1: Masya Allah.
2: Masih jernih, Pak.
1: Jernih.
2: Berarti dulu benar saat begini saat dulu antum ini belum berarti belum berubah nih ya. Anda ingat banget ini pernah kita kuras ya. Itu sampai ke dalam. Ke dalamnya okay. Sampai enggak ada air jadi kan turun pakai tangga gitu. Terus di apa enggak tahu terus keluar air lagi gitu. Ini air enggak berkurang juga deh.
1: Iya, masih.
2: Padahal ini musim panas ini ya.
1: Iya. Ini batas sumur berarti ini bagian belakang Ustaz.
2: Enggak, sumur bukan. Itu posisinya enggak bagian belakang lah.
1: Okay.
2: Sumur itu posisinya di samping agak ke tengah.
1: Oke.
2: Okay. Karena masih ada belakang nih sampai sono.
1: Iya, masih lega
2: ada pondasi
1: dari sini. Kamar Ustaz Budi depan dari situ.
2: Nih, ini pondasi nih. Nih masih sini, masih.
1: Allah.
2: Ini masih sampai sini.
1: Insyaallah. Mentok berarti ini saat kolong-kolong lebih.
2: Ini dulu rumah mbah semua, rumah mbah.
1: Oh, ini ruangan kamar mandinya masih kelihatan ya, Sat?
2: Betul, kamar mandi.
1: Solo masih terus tinggal.
2: Saat itu semua orang masih apa ya orang sini kampung dulu masih pakai mohon maaf ya itu orang toilet itu ke belakang gitu. Nggak ada toilet di dalam rumah kayak gini. Rasanya mungkin baru rumah ini yang ada toilet di dalam rumah. Gitu.
1: Iya sih emang sebagian keluar.
2: Dulu keluar jauh gitu. Ya betul istilah dulu jamban.
1: Nah belakangnya tapi ada taman Sat.
2: Atau yo, tanah kosong luas. Kosong, ini enggak ada rumah ini lu rumah kosong ini rumah kosong. Ini rumah mbah semua.
1: Masih banyak ini.
2: Tahun ini kan masih ke belakang masih gede tanah. Iya. Tanah luas. Gitu, Cak.
1: Kalau sahabat rumah satu budi, kalau di tempat titik-titik tertentu tuh selalu yang dilihat adalah apa yang ditinggal kayak artefak.
2: Betul, betul.
1: Apa ya bangunan-bangunan yang tersisa. Nah, kita waktu ke Madinah kan kita pernah ke salah satu benteng, sering mengasih juk benteng ini begini-gini.
2: Betul.
1: Nah, termasuk kayak kisah-kisah sumur gini.
2: Oh, iya loh.
1: Aneh kagetnya saat ini kok masih ada gitu.
2: Betul. Ini semarwal nih. Ini air.
1: Ada
2: Air gitu. Puluhan tahun ini. Saya udah nggak kesini udah puluhan tahun tanah ini. Apa lihat air ini? Itu aja.
1: Iya.
2: Dasarnya masih kelihatan tuh apa? Itu beningnya. Airnya bening berarti.
1: Berarti antum dulu nimba saat.
2: Nimba. Lu ada kerekan di sini. Ditimba gini,
1: betul.
2: Terus ini kamar mandi kan, kamar mandi kan sana.
1: Itu nge-gym alami tuh, Cang.
2: Timba,
1: iya,
2: benar. Ya,
1: pagar
2: dulu ada penampungan.
1: Kalau dulu nggak perlu nge-gym, udah
2: otomatis.
1: Ini kayaknya perlu kita gali ayat-ayat ini, Cang.
2: Itu.
1: Terus sama Ustaz Budi,
2: ya. Ya, gini, kita datang ke sini aja, tempat guru kita lahir, kita udah berasa gitu. Kalau gue pribadi ya,
1: betul.
2: Gitu kan. Ini di sini loh. Antum dilahirin, dibesari, dididik sama bapak, sama ibu gitu loh, sama anak, adik-adik, sama gitu saat.
1: Jadi, betul.
2: Itu udah jadi nasihat buat kita lihat gitu ya, udah jadi ini sendiri. Gitu.
1: Dan menariknya ya, belum dibangun apa-apa sampai sekarang.
2: Itu, ya, ini waktu kami semua pindah ke
1: Jakarta.
2: Jakarta, itu saya lulus SMP di sini. Sekolah saya nanti kapan-kapan ya. Sekolah saya dari sini, Sanawiyah Negeri itu jalur paling dekat. Itu menggunakan saya dulu sekolah pakai sepeda. Itu jalur paling dekat itu sebagian jalannya itu berbatu besar-besar.
1: Okay.
2: Ada jalan kecil lah buat setapak. Jalannya lebar tapi batu dulu belum ada aspal, belum ada tanah, belum tanah. Itu jalur terdekatnya 10 kilo.
1: Oke.
2: Okay.
1: Anu sekolah berarti
2: sepeda, anu sepeda.
1: Sepeda aneh.
2: Makanya anak saya sempat nggak percaya cang kalau relate. Saya bilang dari sini kira-kira 10 kilo ke sekolahan, pulang pergi 20 kilo itu jalur paling cepat. Kalau hujan nggak bisa dilewati karena licin batu. Maka keliling muter lewat dong. Lewat tengah kota aspal itu 15 kilo kira-kira. Sempat anak saya nggak percaya begitu saya aja bilang bener ya jauh loh bener ya.
1: Iya.
2: Nah, makanya ketika orang-orang di Jakarta senang bersepeda, saya ngeliatnya aja udah gini.
3: Wah, karena tiap hari atuh sepeda
2: tiap hari 3 kilo, sehari minimal 20 kilo.
1: Masyaallah.
2: Cakep toh?
1: Cakep, Bro.
2: Makanya masyaallah lumayan buat, buat latihan bela diri habis itu kuat.
1: Ini menarik, Cang. Kenangan Ustaz Budi di rumah ini tentu akan banyak ayat-ayat yang akan diceritakan.
2: Menarik.
1: Kita perlu gali, Ustaz. Rumah dan kenangan-kenangan
2: kita. Iya, buat saya segini, Cang Lid, bukan tentang saya. Saya itu saya bukan siapa-siapa. Itu enggak penting sama sekali. Cuma yang paling penting itu kalau ada kebaikan yang bisa diberikan gitu kan dari manapun bahkan mungkin dari daun di samping saya ini itu kita ceritakan. Gitu. Toh tadi kita cerita tentang padi.
1: Iya.
2: Ya atau kapan pun kita cerita tentang apapun gitu kan manfaat.
1: Artinya rumah di setiap sudutnya punya cerita gitu.
2: Wah, pasti. Saya bisa cerita di setiap bataknya ini ada ceritanya ya kan.
3: Okay. Enaknya itu lihat kalau ada kenangan ketaatan. Tahu tempat kembalinya kemana
2: mana. Gitu. Nih lihat aneka setahun tuh lihat satu
1: ruangan. Ini dia.
2: Kira-kira di sini nih. Mana ya? Se 1, 2, 3 ini kemungkinan nih. Kemungkinan di sini nih. Ini aslinya kamar disiapkan buat saya tuh. Sama bapak almarhum tuh disiapkan buat saya. Ukurannya cukup lumayan 4x4. Jadi kamar tuh kalau 4x4 kan gede satu. Kembali satu orang saya masih SMP. Qadarullah kami harus berpindah ke Jakarta jika ini enggak diselesaikan. Nah, tapi rumah ini udah berdiri ini ditambahin ini 3 kamar. Nah ini oleh bapak saya dikasih apa? Dibuat apa? Kandang ayam.
1: Oke.
2: 4x4 itu saya kira-kira kalau ayam tuh sekian puluh ekor.
1: Oke. Saat itu Ustaz Budi berusia?
2: SD SMP.
1: Jadi, SD SMP Ustaz Budi
2: main sama ayam
3: sih. Main
2: ayam. Tiap pagi mau berangkat sekolah kalau SD kan tinggal jalan kaki.
1: Ya.
2: SD SMP itu main sama ayam. Dan sebenarnya ada pelajaran sangat mahal yang ingin diberikan oleh almarhum bapak saya tentang ayam ini karena ayam itu beliau pelihara bukan untuk dijual.
3: Oh, gitu. Jadi buat apa ya, Sat?
2: Nanti kita ngobrol.
1: Wah, Sat lagi sebelum kita ngobrol, Sat. Di mana tempat perpustakaan antum, Sat, di rumah ini?
2: Nah,
1: itu yang sebelum kita gali nanti.
2: Betul. Pasti di sini nih. Saya kalau itu hafal karena ini sumur. Sumur tuh saya perlu keluar satu pintu di sini untuk ke sumur ini. Nah, pasti perpusnya di sini. Ini pasti perpus nih. Ini tumpukan ini nih. Ini saya biasa tengkurap ada.
1: Iya.
2: Ada ini raknya perpus bapak saya.
1: Iya.
2: Di saat desa saya ini tidak ada listrik.
1: Iya, salah.
2: Jadi bapak saya almarhum itu sudah punya ini. Masyaallah. Azan zuhur. Di kampung ini.
1: Nanti kita
2: sambil kita ngobrol ya, kita gali nanti ya.
1: Sama ini, Cang. Enak ya. Baca bareng UB kan udah ditonton nenek
2: nenek izin kan. Itu.
1: Jadi tahu kenapa baca bareng UB
2: ya kan? Iya, betul. Iya.
1: Masya Allah. Gimana, Cang?
3: Iya. Gitu. Ya, gue sih pertama bersyukur. Ya kan, artinya bisa sampai sini. Gak jauh Ustaz Budi. Lihat ya. Ya dengan apa namanya, dikasih tahu lah ya. Dengan dari Hawa. Terus dulu Ustaz Budi lahirkan tuh. Gue senang banget lah. Gue bahagia gitu. Betul. Nah, sekarang kan kita mau lanjutin nih apa yang mau Ustaz Budi.
1: Antara rumah dengan ketaatan dan kenangan dengan sesuatu yang membahagiakan gitu.
3: Barangkali bisa jadi inspirasi banyak orang.
1: Betul.
3: Termasuk buat Ani juga.
1: Karena ada juga orang-orang yang sama rumahnya nggak terlalu betah, Cang.
3: Oke. Bahkan dia nggak berkesan ya.
1: Nggak berkesan kalau sama sekali.
3: Bilang rumah rasanya.
1: Betul. Gitu kan. Itu.
3: Sebenarnya juga.
1: Ada juga yang jangankan betah, dia lupa sama rumahnya di mana. Jadi nggak punya masa lalu yang.
3: Iya.
1: Membuat dia itu harus kembali.
3: Jadi kalau ditanya, dulu masa kecil gimana? Apa masa kecil gue? Jadi bahkan gak ada kenangan sama sekali gitu. Iya ada juga.
1: Sedangkan guru kita tadi sampai di mana sumur, di mana kamar, di mana perpus.
2: Iya. Gitu. Ini bangunannya udah gak ada kan?
1: Betul.
2: Udah rata dengan tanah orang bilang. Gitu. Tapi di mata saya sekarang masih ada bangunannya.
1: Tuh kan?
2: Gitu, masih ada bangunannya. Dan saya tahu bahkan setiap lembar antum tahu dulu, ini sudah nggak ada nih sekarang. Ada kursi, kursinya itu bahannya apa ya? Bulat-bulat gini nih, plastik tebel, apa namanya? Kayak
1: rotan.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

0: Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30, dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
4: Antum tahu dulu, ini sudah nggak ada nih sekarang. Hmm. Ada kursi. Kursinya itu bahannya apa ya? Bulat-bulat gini nih, plastik tebel, apa namanya? Kayak
5: rotan.
4: Bukan rotan, kayak gitu. Plastik erotan gitu, erotan. Tapi plastik bahannya.
5: Iya, betul.
4: Itu ditaruh gitu.
5: Oh
4: gitu.
5: Iya,
4: kayak dianyam gitu.
5: Warna-warni itu,
4: iya.
5: Dia.
4: Nah, itu saya masih ingat setiap lembarnya masih kebayang di mata saya. Jadi, iya.
5: Masya Allah.
4: Masih sangat detail di mana ruang ini, ruang itu. Selalu suruh gambar masih bisa saya gambar, iya. Ya kan?
5: Ya, kita ingin belajar kenapa sedetil itu antum masih ingat, Zat, dan apa di balik.
4: Sebenarnya kan gini, gitu ya. Ini sekali lagi saya harus sampaikan ya, iya. Kalau sebenarnya nggak ada, nggak penting sih cerita saya itu, nggak penting.
5: Benar.
4: Saya juga bukan siapa-siapa yang harus cerita orang, enggak. Buat apa penting sama sekali kita hidup, saya enggak penting. Cuma ini kan kadang-kadang kita apa ya, apapun lah yang kita lewati ambil pelajaran, ya. Gitu kan. Sering kali apalagi gini, kalau tiap Syawal itu kan banyak pulang kampung.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Saya sih cuma berharap kalau orang Indonesia pulang kampung setelah Ramadan, ya kan. Ya. Kalau bawa keluarga anak-anak tuh, lah mbok tolong ada nilai yang bisa didapat oleh anak-anaknya. Okay. Ya. Jangan sampai cuma pulang kampung rame-rame, kemudian anggaplah silaturahim sana sini, tapi anak-anak nggak tahu ini apa sih, ya. Nilainya apa buat kami gitu. Nah coba lah, mungkin lebih berharga ketika Anda bercerita tentang perjalanan masa lalu pada anak-anak, ya kan. Apalagi kalau Anda termasuk orang yang disukai, dikagumi anak-anak, itu bisa membawa bekas sendiri di hati anak-anak gitu. Itu sih, jadi makanya saya bilang lihat, bahkan barangnya udah nggak ada, rumahnya udah rata dengan tanah. Tapi dia ternyata sesuatu itu tetap hidup dengan kenangannya.
5: Itu.
4: Jadi menghidupkan sesuatu dengan kenangannya.
5: Ya.
4: Walaupun ini megah, tapi kalau tidak punya kenangan indahnya, itu sesuatu yang bahkan dia kubur hidup-hidup nggak mau dikenal.
6: Berarti itu cara antum juga, salah satu cara antum mendidik anak-anak antum, saya tanya.
4: Betul.
6: Ketika antum ajak pulang kampung nih, kayak sekarang nih, Syawal, ya kan, antum bukan hanya sekedar mengenalkan saudara-saudara antum, ya kan, tapi juga dulu antum mengenalkan lah ya, tempat-tempat, atau apa aktivitas yang melakukan di sini, gitu ya.
4: Ya, Cang, ya ini kan kalau ini kan cara, ini Cang ya, cara saya mendidik anak-anak saya, gitu ya, jadi, ya, saya kenalkanlah beberapa titik, beberapa lokasi, tempat kenangan kebaikan, ya kan. Terus kadang saya pertemukan dengan orang-orang penting di hidup saya yang masih ada. Kadang saya pertemukan dengan guru saya, dengan saudara saya. Kan karena memang apa ya? Contoh ini, contohlah. Ada perintah untuk bakti pada orang tua kita, bahkan orang tua kita telah tiada.
5: Ya.
4: Bayangkan Nabi mengatakan masih ada bakti loh, walaupun orang tua sudah tidak ada. Birrul walidain itu masih lanjut.
6: salah satunya, ini salah satunya. Bayangkan kalau kita disuruh menyambung dengan saudara-saudara orang tua kita yang sudah meninggal, itu kan wajar. Yang menarik, saya tertarik sekali dengan hadis Nabi SAW, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk menyambung teman-teman orang tua kita yang masih hidup.
5: Teman-temannya.
6: Waktu masih hidup yang kita tahu ini akrab nih. Orang tua saya akrab sama beliau. Tidak tanggil. Dulu di sini waktu masih ada teman-teman bapak saya, itu setelah itu saya selalu datang. Pokoknya saya kesini, masih saya datang. Menjalankan hadis itu. Gitu, saya datangi, saya soani gitu ya. Dan mereka pasti kenal saya dan senang. Kita balik kalau datang bawa hadiah itu, wah itu. Kita datang aja udah seneng banget.
5: Karena bisa jadi teman bapak tuh nyeritain bapak juga gitu kan.
6: Itu pasti wong teman gitu. Teman kan.
5: Itu. Tahu dan, banget ya Seth ya, detailnya. Dan kadang pelajarannya datangnya dari situ Seth.
6: Betul. Bahkan yang kita nggak tahu, anaknya misalnya sebagai anak nih, teman bapak kita tahu.
5: Betul.
6: Kan jadi info buat kita.
5: Benar.
6: Bapak benar. Gini dulunya gitu kan.
5: Benar.
6: Dulu bapakmu lah gitu. Nah, jadi situlah. Dan mereka kan pasti juga bercerita yang baik-baik ya kan. Sehingga itu menjadi pelajaran lagi untuk kita.
5: Itu kayak gitu aja sebenarnya Seth, kalau dijalani dengan benar ya. Datang ke teman-teman bapaknya gitu. Sebenarnya sangat meminimalisir pertikaian sebenarnya, justru malah menghadirkan sebuah persaudaraan yang utuh karena diajak safar ke orang-orang yang dulu teman bapaknya terdekatnya. Kalau dia punya keturunan kan dia jadi sering ketemu.
6: Gini, saya mohon maaf, saya mohon maaf. Saya tuh mengkritik keras tentang reuni-reuni keluarga yang nggak ada isinya. Mohon maaf saya gitu. Kadang ada arisan keluarga, ada kumpul-kumpul rutin, keluarga besar Bani Fulan gitu. So isinya apa? Bahkan anak kita yang kumpul aja, kumpul di acara.
5: Kadang pegang gadget kadang-kadang.
6: Kadang pegang gadget satu. Kadang ngeblok di sana. Kadang-kadang yang menyedihkan bisa begini. Ngeblok itu bukan hanya berdasarkan keturunan, berdasarkan status sosial. Terus ngapain kita kumpul? Ini saya protes betul. Makanya saya bilang formalitas-formalitas itu sudahlah. Mending kita jalankan hadis Nabi. Iya kan?
5: Ya.
6: Makanya saya kalau saya nih, mohon maaf ya, kalau saya kalau sama anak itu saya bilang silaturahim itu enggak mesti harus bulan Syawal. Kalau memang kita punya uang, kita punya biaya, kita punya kekuatan, waktu kesehatan, ya silaturahim itu seperti ibadah lain. Sekarang gini, kita mau umroh. Ya kan perlu uang, kekuatan, kesehatan. Ya memang diniati. Sekarang perintah silaturahim. Saudara kita ada di seberang pulau umpamanya. Ya bismillah. Kita kumpulkan. Itu ibadah.
5: Iya, benar sih.
6: Masyaallah. Gitu. Kalau momentum ketemu Syawal, ketemu Syawal ya Syawal, enggak apa-apa. Kalau enggak ya banyak bulan lain ketemu hari libur umpamanya, enggak apa-apa. Jadi insyaallah siapa ya? Hidup tuh kok menuruti perintah Allah dan Rasulnya, itu insya Allah didik anak itu gampang. Insya Allah. Seperti tanah gembur lah yang ditanam itu subur gitu.
5: Gitu. Nah kalau nggali rumah nih satu kan dengan contoh rumah yang antum ilustrasikan tadi. Buat kita agar setiap blok itu menjadi terkenal dan terkenang di kita dan masuk dalam imajinasi kita. Sebenarnya apa isyarat buat generasi hari ini supaya rumah tuh benar-benar jadi pelajaran mulai dari orang tuanya termasuk kita anak-anak.
6: Betul sih, aneh gini, saya tuh begitu belajar ya ilmu kemudian begitu ketemu dengan hadis Nabi SAW, wal yasa'aka baituk. Hendaknya rumahmu itu bisa menampung dirimu. Disitulah saya tahu bahwa iya ya gitu. Jadi diri kita itu di rumah.

0: ingin tidur di rumah ini, tapi pikirannya, hatinya, kesenangannya nggak di rumah. Itu artinya rumahnya tidak cukup menampung dirinya.
1: Oh, jadi maksudnya bukan sekedar ukuran luas rumah itu saja yang maksudnya. Jadi wah, rumah udah nampung gede banget ya kan, apalagi kamar kita, rumah kita, bukan sekedar itu berarti saja.
0: Sama sekali bukan gitu. Okay. Dia harus menampung semua dirimu.
1: Menampung semua dirimu.
0: Kan diri kita itu lihat ada badan nih, yeah, kita perlu lelah, lebahkan, ya kan mungkin kita perlu bermain di situ. Kemudian kita punya jiwa, di situ letak ketenangan, kita punya akal, tempat berpikir yang terpuaskan, ya kan? Jadi fisik kita ini, akal kita, hati kita ini semua tertampung di rumah itu. Nah, saat kita meletakkan semua itu, nah itu kemudian ya kita pernah menanam di situ, nggak akan kemana-mana gitu deh. Maka semua goresan kenangannya nggak bisa dilupakan.
1: Berarti kalau misalnya, berarti kalau dia rindu homesick dengan rumah, ya, itu salah satu indikasi bahwa dia apa, rumah itu menampung dia. Kenapa? Karena kan homesick itu jadi rindu dengan semuanya. Yeah. Jadi dia bisa melepaskan lelahnya itu di rumah itu, melepaskan pikirannya di rumah itu, gitu kan?
0: Betul, Jang. Jadi gini, kan gini ya. Tapi nanti juga harus diuji. Diuji itu gini. Kadang-kadang tuh orang apa yang sebenarnya dia rindukan, gitu kan? Tapi secara naluri manusia, dia akan rindu tempat di mana dia tumbuh. Ya kan?
1: Ya.
0: Sekarang bukan hanya kita, ya, Rasul kita SAW saja dan para sahabat itu ketika mereka hijrah ke Madinah, itu mereka mengenang Mekah.
1: Ya.
0: Padahal kalau mau dibanding, hidup di Mekah sama di Madinah, hari ini aja kita bisa rasain bedanya.
1: Ya, benar.
0: Satu. Ya, yang benar. Kedua, jelas lebih hijau Madinah. Madinah kita tahu kan banyak kebun-kebun kurma yang nyaman. Ya. Kita kalau masuk kebun kurma nyaman banget. Ya,
1: betul.
0: Tapi ternyata ya, Nabi itu kalau mengenang Mekah masih nangis.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Masih menanyakan Mekah lagi musim apa. Saya mau bilang gini dalam riwayat.
1: Padahal dari kejauhan ya.
0: Iya, 500 kilo pakai onta.
1: Dan satu lagi, padahal di Mekah itu kaumnya mengusir gitu.
0: Bet.
2: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Saya Eko Bukti Setiati dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan adik ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum.

0: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
1: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
0: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Da'wah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
3: Nabi itu kalau mengenang Mekah masih nangis.
4: Benar.
3: Iya kan?
4: Benar.
3: Masih menanyakan Mekah lagi musim apa. Saya nggak bilang ini dalam riwayat.
4: Padahal dari kejauhan ya teh.
3: Iya, 500 kilo pakai onta.
4: Dan satu lagi Ustaz, padahal di Mekah itu kaumnya mengusir gitu.
3: Betul.
4: Kan harusnya kita, aduh.
3: Udah jengkel.
4: Udah jengkel.
3: Tapi kemudian.

0: kan
1: ya Allah kurang hebat apa kenangan Rasul di Mekah kan dari mulai kecil sampai menjadi nabi. Iya,
2: betul.
1: Nabi 13 tahun menjadi nabi. Kemudian Nabi punya kenangan sangat keluarga 15 tahun dari umur 25. 25 tahun, 25 tahun dari 25 tahun sampai 50 tahun. Sama Khadijah di 25 tahun berumah tangga. Kemudian nanti Nabi menikah lagi juga di Mekah. Nabi punya anak-anak juga di Mekah. Dengan keluarga. Dan itu semuanya dalam kenangan kebaikan. Hanya memang lingkungan tidak kondusif.
3: Nabi sedahsyat itu aja, Seth, ya, dengan semua keadaan. Karena jadi kalau ada keadaan keluarga yang harus orang tuanya meninggal dan dia dapat hak rumah, salah satu bagi waris misalnya, Seth. Dan akhirnya mau tidak mau rumah itu dijual. Dan kalau ada anak yang ingin sekali mendapatkan rumah itu kembali, itu nggak salah
1: berarti. Aduh, nggak salah. Sama sekali enggak. Sama sekali nggak salah sih. Dan apa ya, ya kadang-kadang kan gitu ya, Lita. Makanya kita suka lihat nih, kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin tinggal jauh dari orang tuanya, terus dia ingin sekali orang tuanya tinggal sama dia, ya kan, tinggal sama dia. Dan memang yang benar itu orang tua itu kalau sudah usianya usia sepuh, usia tua, Quran sendiri mengatakan bahwa dia itu tinggal bersama anaknya, itu. Jadi bukan lagi anak yang tinggal bersama orang tua. Quran membalik kalimatnya, itu karena imma ya bulughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kan imma ya bulughanna indaka. Itu al-kibaru ahaduhuma. Jadi kalau orang tuamu dua-duanya atau salah satunya sudah mencapai usia tua, indaka ada di sisimu orang tuamu sekarang. Di sisimu anak gitu. Di situ Allah mengatakan mesti kalau udah tua itu harusnya orang tua itu tinggal sama anaknya. Artinya sudah berpindah semua tanggung jawab ke anaknya tuh.
3: Anak laki-lakinya berarti kan?
1: Iya, kalau yang punya kuasa laki-laki gitu. Jadi kalau anak perempuan harus izin suaminya apa segala macam. Nah itu anak laki-laki tuh. Nah artinya kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita mengasuh orang tua kita tuh, itu kan kadang-kadang nanti di usia senjanya tuh ada aja pengen pulang kampung.
3: Benar.
1: Iya kan?
3: Benar.
1: Pengen pulang, bahkan kalau sakit ingin kampung. Iya. Itu dari manusia tuh.
3: Betul.
1: Dari manusia tuh. Makanya biar gimana pun, apa ya, Nabi SAW, kan ketika Nabi keluar dari hijrah, dari Mekah ke Madinah itu, pertanyaannya gini, Mekah, waktu Nabi tinggalkan, waktu hijrah, Mekah itu negeri Tauhid atau negeri kemusyrikan?
3: Kemusyrikan. Betul.
1: Tapi sebagai sebuah negeri di mana Nabi pernah tumbuh, itu Nabi ketika keluar dari Mekah, kemudian Nabi sudah menjauh dari Mekah, Mekah sudah kelihatan jauh, Nabi membalikkan badan, Nabi mengatakan, wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya.
3: Ya Rabbi.
1: Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai.
3: Ya Rabbi.
1: Illa anna qawmi akhrajuni mink. Tapi, ya sayangnya masyarakat mengusir aku. Itu. Padahal bukan negeri Tauhid itu.
3: Itu
1: negeri cintai.
3: Ungkapan yang benar-benar berasa bukan hanya dari fisik tapi seluruh tubuh seperti berbicara bahwa dia pernah hidup di situ.
1: Ya, artinya gini, tetap ya, wilayah itu menjadi penting.
3: Benar.
1: Nah, andai yang menjaga wilayah adalah masyarakat yang tumbuh di situ, kan mereka paling paham.
3: Benar.
1: Kalau di dalam ungkapan Arab itu namanya ar-rajulu ibnu bi'atih, seseorang itu ke anak lingkungannya.
2: Oke.
1: Ya kan? Jadi artinya dia yang paling paham tentang lingkungannya. Andai dia jaga kemudian dengan baik-baik, kemudian saling bekerja sama dengan lingkungan-lingkungan sekelilingnya, kemudian dipandu dengan syariat Allah itu akan luar biasa.
3: Ya,
1: dan masing-masing kan punya kenangan-kenangan yang bagus tuh.
2: Benar gitu. Ini nggak kebayang ya. Artinya kalau orang-orang bahkan yang dia tidak mencintai kampung halamannya ya satu ini, gitu ya. Padahal apa ya, di situ mungkin dia tumbuh, dia besar gitu ya, tapi bahkan dia hanya untuk sekedar ingat aja gitu, dia enakan di sini lah gitu kan. Itu apa ya, indikasinya apakah memang nggak ada, dia nggak ada kenangan kebaikan di situ ya, gitu kan.
3: Memang ada PR ini,
2: pertanyaannya di sini
3: PR setiap itu. Keluarga muslim tuh menghadirkan kebiasaan itu, yang kebiasaan untuk di situ loh, Anda dulu pernah menghadirkan suasana taat, suasana canda baik dengan adik kakak, iya, dengan berbagai macam suasana.
1: Kan sekarang gini juga, Cang. Karena di kalangan para sahabat Nabi pun, bahkan Nabi masih hidup pun, itu yang diserahi bahkan memimpin sebuah tempat adalah kan yang sangat paham tempat itu.
3: Betul.
1: Umpamanya contoh di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ketika pasukan menjelang masuk kota Mesir, masuk ke Mesir, negara Mesir dari Palestina, itu kan yang memimpin pasukan bergerak ke situ Amr bin As. Nah, Umar sangat percaya dengan surat menyuratnya, karena ya Mesir itu tempat mainnya Amr bin As dari dulu, dari zaman muda.
3: Betul.
1: Maka ketika Amr bin As memberikan kalimat gitu, umpamanya Mesir itu adalah kota yang kaya, pertahanannya lemah. Okay. Umar percaya betul, gitu. Ini contoh gitu kan. Atau contoh kita tahu Salman Al Farisi, orang mana?
3: Ya,
1: orang Persia. Begitu Persia ditaklukkan, Salman dikirim pulang untuk mimpin Persia. Iya,
3: kembali ke kampungnya.
1: Benar. Dia paling paham tentang kamu dari sana, kau pulang dikit.
3: Gitu. Yang sampai nanti dipulangin kagak tahu sama sekali, Jang.
2: Kalau aneh pilot dipulangin jadi gedung semua.
1: Jadi gedung itu ya.
2: Jadi gedung semua.
3: Pulang ente katanya 8 bola ya.
2: 8 bola.
3: Nah, kan sampai 8 bola. Mana tanahnya di sini depan gawang ya.
2: Nomor lahir gua di sini.
3: Nomor lahir gua di sini.
2: Nah, saat tengah ngomong nih satu gitu dari tadi ngobrol nih, rumah siapa nih satu.
1: Iya ya,
2: kita asik ngobrol ya kan. Ya
1: ini main masuk aja rumah orang.
2: Iya. Ini rumah siapa nih?
1: Ini persis dulu depan rumah saya dulu.
2: Yeah. Oke.
1: Okay. Ya, ini rumahnya inilah. Ini rumah saudara saya, teman saya ini juga.
2: Oh.
1: Tempat tidur di musola lu.
2: Oke.
1: Kita panggil apa orangnya?
2: Ya, boleh saya kenalin lah, kenalin kita.
1: Kadang-kadang gini, kadang-kadang beliau lebih tahu banyak cerita tentang bapak saya daripada saya.
3: Nah, itu. Gitu.
1: Kadang-kadang.
2: Secara usia,
1: tuan beliau memang sedikit, tapi artinya kadang-kadang beliau tahu interak. Saya belum pernah dengar cerita ini ya.
2: Kalau dari nasab, apanya Ustaz?
1: Nah, ini punya hubungan saudara di mbah-mbah dulu lah, kira-kira gitu.
3: Iya. Siapa namanya?
1: Panggil ya,
2: Pak Ade. Pak Ade,
1: sini. Iya, kenalkan. Ini punya rumah. Agak sopan, lu main ngobrol aja.
2: Ngobrol aja tadi.
3: Ini Pak Ade. Ini Pak Ade.
2: Pak Ade, selamat.
1: Jiwanto, ya. Ini Pak Jiwanto.
3: Mana Pak Ade? Pak Ade. Ini Pak Ade.
0: Gimana, sehat semua ya?
1: Nah, ini tuan rumahnya.
2: Oh, ini.
1: Kenalkan.
0: Kenalkan. Disuruh ngapain saya ini?
2: Ini Pak Ade
0: katanya
2: mulai ngobrol-ngobrol masalah segudi rumah dan sayahnya kan Pak Ade.
3: Tadi Pak Ade saat begitu ngasih unjuk di mana perpustakaan, mana kamar mandi, mana tempat itu.
1: Ini tahu banget.
2: Masih apa?
3: Cuma saya belum
1: ini
3: tahu.
1: Ini tahu banget. Di telepon tahu banget.
2: Pertama tuh gini Pak Ade, saya klarifikasi. Bener enggak tuh teman di rumah salah klarifikasi dulu. Ya kan?
1: Ceritanya baik-baik aja ya. Yang ini enggak usah ya.
2: Ini saya memulai ya.
1: Iya.
2: Yang rahasia punya. Boleh kita buka dikit-dikit kan.
0: Sebenarnya ada banyak sekali kejadian atau rahasia yang berdua kita itu.
2: Iya.
0: Dari kecil memang sebenarnya di situ bukan musola ya, rumah. Yang depan itu untuk ekonomi, itu ada yang namanya toko, kalau dulu itu toko kecil tapi di Desa Dukuh itu toko yang pertama.
2: Oh, berarti Mbak Waris ayahnya Ustaz Budi dulu buka toko?
0: Iya, buka toko.
2: Okay.
0: Toko kalau sekarang namanya toko sembako ya.
2: Kelontong lah ya, kelontong ya. Oke.
1: Satu-satunya dulu di.
0: Masih satu-satunya. Jadi
1: kalau habis subuh ya. Habis subuh langsung buka. Itu udah ngantri,
0: udah rame.
2: Karena belum banyak yang
0: buka. Enggak ada. Gitu. Cuma masih belum ada, terus pasar. Antum ini pasar yang sebelah barat, ini pasar juga pasar yang paling lama. Dari Sanduko itu. Tapi pasar di situ, itu tempat untuk jual belinya masyarakat sekitar sini, Desa Sanduko, Desa Kendal, Desa sampai Trenggalek juga masuk ke situ. Jadi kalau ada transaksi jual beli, sampai di sini kedengaran.
3: Suaranya
0: kedengaran. Seperti orang apa
2: 3.000, 5.000 gitu.
0: Seperti orang bertengkar itu.
1: Padahal jaraknya berapa ya?
0: Jaraknya jauh loh.
1: Ada enggak?
2: Ada 10 kilo.
1: Segila.
0: Enggak,
1: dekat lah yang sini.
0: Ya, 1 kilo nah.
2: 1 kilo.
0: Hampir 1 kilo di sini.
2: Tapi kedengaran itu.
4: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Budi Asyari LC. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam.
5: kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RDI FM dimanapun Anda berada. Saya Rifki Ja'far bin Talib mengajak untuk terus mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, agar Anda senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan pencerahan, dan senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-6 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.
2: Halal dan haram.
3: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Abdullah Solehadron Hafizahullah Ta'ala.
4: Pak Ustadz, sama bertanya, itu saya kan jualan warung kopi itu malam itu ya Pak Ustadz. Saya ingin istiqomah sholat tahajud sekalian subuh, sholat subuh biar tidak terlambat. Jadi, maksimalnya itu gimana Pak Ustadz, minta solusinya yang
5: iya. Bisa saya. Ibu tadi apa tadi kerjanya?
4: Malam, pulang kerja, oh, iya. Pulang jualan itu kurang lebih jam 12 malam.
5: Iya. Jadi tidurnya kemalaman, bagaimana tipnya bisa ya. Sholat tahajud
4: sekalian sholat subuh.
5: Bisa sholat subuh. Iya. Ya, baik Bu, monggo. Ada tipnya Bu. Di bisa antara tipnya itu supaya kita bisa sholat tahajud dan supaya bisa sholat subuh itu. Yang pertama-tama punya niat dulu, niat dari hati paling dalam, saya niat sungguh-sungguh mau sholat tahajud dan saya niat sungguh-sungguh mau sholat subuh. Itu yang pertama dan itu penting sekali. Kemudian diantaranya pula, kalau siang itu jangan terlalu diforsir, sehingga dianjurkan kalau siang itu tidur namanya qailulah, dan itu membantu untuk bangun malam. Jadi misalnya kan orang itu dianjurkan tidur satu hari kan 8 jam ya, normalnya gitu kan, walaupun mungkin itu kebanyakan. Insyaallah kalau kita mungkin 6 jam sudah lebih dari cukup, atau 5 jam. Nah berarti tinggal ibu ngitung-ngitungan aja. Berarti kalau tidur jam 12, kalau bangun jam 3, 1, 2, 3, berarti 3 kan. Nah berarti yang 3 itu ibu ganti dengan waktu siangnya. Itu sangat membantu itu, sehingga ibu tidak kekurangan tidur. Itu sunnah ya, tidur siang itu sunnah. Kemudian juga diantaranya pula adalah ketika mau tidur jangan lupa masang beker, Masang alarm. Kalau HP-nya ibu 3, nyalakan semuanya 3-3-nya. Biar mantep ya. Kemudian sebelum tidur, kalau bisa ibu punya wudu, baca zikir-zikir mau tidur. Ya, sekaligus doa sama Allah. Ya Allah, hamba ingin sholat tahajud, mudahkan hamba sholat tahajud. Itu para ulama doanya berbeda-beda. Ada ulama yang doanya itu Allahumma aikidni fissa'a allati tuhib, ya Allah bangunkan hamba pada waktu yang kau sukai. Ini sakarepe Gusti Allah ditangani sampirai kate jam 3 jam 3 sakarepe Allah. Tapi ada sebagian yang memang doanya itu spesifik, ya Allah bangunkan hamba jam 3. Itu mujarab itu Bu. Bahkan kadang sebelum beker bunyi kita sudah bangun dulu. Bahkan kalau kita tidak bangun, biasanya ada ngetok pintu kamar kita Bu. Iya, murmur-murmur sing dok-dok, dibuka kan sopo-sopo. Boleh jadi itu adalah kiriman dari Allah, mungkin jin, mungkin malaikat, iya kan? Atau mungkin ketika kita tidur digigit oleh nyamuk atau semut, itu pasukannya Allah untuk bangunkan kita. Kemudian diantaranya pula nasihatnya para ulama itu, supaya bisa bangun malam, tinggalkan maksiat di siang hari. Yang membuat orang berat bangun malam karena siangnya banyak maksiat, akhirnya dia gak bisa bangun, dia terikat oleh maksiat-maksiatnya. Kemudian juga diantaranya pula supaya bisa bangun malam, kamarnya, tempat tidurnya jangan terlalu mewah. Ya, kalau kemewahan biasanya pulas, Bu. Walaupun banyak orang, walaupun mewah tetap bisa bangun ya. Tapi secara apa namanya, dohirnya kan gitu kan. Sehingga Nabi itu milih hidup apa? Sederhana. Nabi itu kalau tidur di pelepah daun kurma, dengan membekas di tubuhnya. Itu sahabat tidak tega, ya Rasulullah, kami buatkan anda tempat tidur yang empuk. Nabi tidak mau, ojo. Apalah artinya aku dengan dunia, aku cuma apa? Mampir sebentar, berarti berjalan lagi. Ibu mau niru Nabi? Mau enggak? Katanya mau niru Nabi, mau niru sunnah. Terus terang aja kita belum siap di sini, Bu. Ibu kalau disuruh milih kamar hotel bintang 5 dengan kamar hotel Melati, milih mana, Bu? Bintang 5 ya. Itu enggak ada khilafiyah itu. Itu sama, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, semuanya sama. Nah, itu kadang kalau mewah-mewah itu bangunnya berat, Bu. Sudah enak, apalagi ada AC-nya, Bu. Waduh, berat mau bangun, Bu. Ya itu diantaranya, Bu. Diantaranya kiat-kiat supaya mudah bangun tahajud. Kemudian juga Ibu renungkan lagi fadilahnya sholat malam. Itu katanya Nabi, kemuliaan orang mukmin adalah bangun malam. Dan tahajud itu kalau Ibu terbiasa, nikmatnya bukan main, Bu. Nikmat, kenikmatan dunia ini diantaranya adalah sholat tahajud. Salafus soleh saking nikmatnya sholat tahajud, sampai-sampai mereka takut mati. Saya takut mati, kenapa? Kalau mati tidak bisa sholat tahajud. Allahu Akbar. Jadi wedi mati, wedi gak iso sholat tahajud. Baik, itu aja insyaallah cukup, dan masih banyak lagi ya kalau diperinci. Intinya adalah niat yang kuat. Pokoknya niat, ada kemauan, ada jalan. Banyak jalan menuju Mekah.
4: Monggo. Pak Ustaz, apa jam 4 pagi itu apa masih termasuk?
5: Kalau apa? Pak Ustaz. Kalau apa, Bu?
4: Salat tahajud itu. Masih apa? Termasuk salat tahajud apa?
5: Jam 4 pagi. Tahajud itu adalah sholat yang dilakukan malam hari setelah bangun dari tidur. Waktunya sampai masuk waktu subuh. Nah sekarang subuhnya itu jam 4 seperempat. Berarti Ibu bangun jam 4 masih dapat itu. Masih dapat. Demikian. Wallahu a'lam.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Abdullah Solehadro Hafizahullahu Ta'ala.
6: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
7: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
6: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
7: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
6: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
8: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat An-Nisa.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat An-Nisa.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
2: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
1: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat itu dan sholat berikutnya.
7: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amal kullu. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini

sudah bersih suci apa tidak? Tempat kita sholat bagaimana? Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan, kalau sholat subuh mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu terus begitu. Nah, masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu, jemaah sekalian, ketika kita salam rasanya lego ya dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Anur Jagalan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari panitia Idul Kurban Masjid Anur Jagalan 1447 Hijriah menerima dan menyalurkan hewan kurban Anda. Silakan bagi para pendengar RDI dan jamaah Masjid Anur Jagalan yang akan berkorban bisa datang langsung ke kantor RDI atau kontak nomor RDI. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap langkah kita menuju kebaikan penuh berkah rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang bertindak sebagai khatib dan imam pada Jumat siang hari ini yang terhormat Ustaz Muhammad Syukur hafizahu wa taala muadzin Ali Nahawan. Kepada para jamaah yang membawa HP agar dinonaktifkan, dan untuk jamaah yang masih berada di saf belakang untuk maju di depan yang safnya yang masih kosong. Karena waktu telah masuk, kepada beliau kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aisyah.

الله أكبر الله أكبر

علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Jagalan yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Kami mengajak saudara-saudara untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan ada di antara kita yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Kami mengajak saudara-saudara bertakwa kepada Allah dengan harapan semoga Allah memberi kita semua jalan keluar dari semua kesempitan, himpitan, jepitan hidup yang selalu kita hadapi dalam hidup ini, dan memberi kita rizki dari jalan bahkan jumlah yang tidak pernah kita sangka dan gak pernah kita duga. Dan semogalah Dia yang Maha Pemurah memberi kita pembeda di dalam hati kita antara yang hak dan yang batil, dan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, ayat yang kami bacakan tadi ayat yang sangat populer. Ayat itu berisi perintah kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam agar minta tambahan ilmu. Ayat itu tadi berisi wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Nabi, wahai Rasul, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahlah aku ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mematuhi perintah itu. Dalam sebuah hadis yang beliau berdoa, cuma doanya lebih panjang. Ada tiga di depan sebelum perintah minta tambahan ilmu, dan ada dua di belakang doa sebelum minta tambahan ilmu. Nabi tercinta berdoa di awal doanya, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Wahai Allah, jadikanlah bermanfaat apa yang telah Kau ajarkan kepadaku. Yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajari aku apa yang bermanfaat untukku. Yang ketiga, warzuqni ilman yanfa'uni, dan beri aku rizki ilmu yang bermanfaat untukku. Nah, baru beliau berdoa sesuai dengan ayat. Cuma karena di depannya pakai Allahumma, dan di sini ma'tuf dengan yang di depannya, yaitu wazidni ilma, dan tambahlah aku ilmu. Di belakang beliau masih meneruskan doanya, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah dalam semua keadaan. Doa ini biasanya kita ucapkan saat kita mendengar, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi di doa ini yang panjang ini, Nabi mengucapkannya tidak saat mendengar, melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan terakhir, wa a'udzu billahi min hali ahlin nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan ahli neraka. Saudaraku, di dalam doa ini yang Nabi minta pertama kali bukan langsung minta tambahan ilmu, tetapi Nabi minta apa yang sudah Allah ajarkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam ngefek. Maaf pilihan saya. Berdampak pada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta agar apa yang sudah beliau ketahui itu bermanfaat. Apa itu bermanfaat? Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang juga populer di telinga jamaah Jumat yang berbahagia, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sungguhnya hanyalah yang khasyah kepada Allah
dari hamba-hambanya adalah orang-orang berilmu. Apa artinya? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membahasakan ayat ini, laisal ilmu an kasratil hadisi walakinnal ilma an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu karena banyaknya hadis, banyaknya hafalan dalil-dalil Quran dan hadis. Bukan. Akan tetapi ilmu itu adalah karena banyaknya khasyah. Artinya orang terdahulu, bukan hanya Ibnu Mas'ud, kalau ke bawah dicari sama. Dan itu sesuai dengan tabiat manusia. Yaitu ketika ada orang yang sudah tahu 10 tahunnya, tapi takutnya cuma satu. Takut itu artinya takut yang mendorong dia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun di antara kita, jika ada yang enggak mencari tapi melihat ilmunya 10, takutnya 1, itu pasti akan terasa bahwa bukan masalah kuantitas jumlah ilmu yang dimiliki, seperti kata Ibnu Mas'ud. Laisal ilmu an kasrah, an kasratil hadisi. Bukan, bukan ilmu karena banyaknya hafalan hadis, hafalan dalil-dalil, bukan. Tapi ilmu itu yang dituntut dari segudang yang dimiliki oleh seseorang adalah khasyahnya. Itulah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang efek membuat orang jadi takut. Ada juga yang mengatakan dengan bahasa yang lain, membuat dia jadi taat, berakhlak mulia. Itulah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi setelah itu baru meneruskan, dan ajari aku apa yang bermanfaat untukku, dan beri aku rizki apa yang bermanfaat untukku, baru minta tambahan ilmu. Jangan lupa saudaraku, Nabi bukan hanya dengan doa itu beliau berdoa. Beliau apabila selesai salam dari sholat subuh, pakai Sahih Ibnu Majah aja, biar enggak pakai khilafiyah sanad, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau selain dari sanad ini, sambil mengangkat tangan habis taslim. Ada yang membela sanadnya sahih. Wahai Allah, habis salat subuh, bahkan habis taslim itu, sungguhnya aku minta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, itu dulu. Rizki yang baik, baru amal yang diterima. Yang lain, ada doa yang lain dan kita tidak meneruskannya. Beliau minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami menegaskan saudaraku, tiap Jumat kita dengar khutbah. Tiap Jumat lah minimal kita mendengar al-ilmu walau berapa menit dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang difahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan cara yang benar. Kita dengar Quran dan hadis. Hati-hati saudaraku, banyak perintah mungkin belum kita kerjakan, apalagi yang sunnah-sunnah. Jangan sampai yang wajib sudah tahu wajib. Kalau ada, ini butuh, ini kita minta agar ilmu itu bermanfaat, sambil minta taufik, sambil minta taufik dengan tema khusus yang pernah kami sampaikan, agar bisa mengamalkan ilmu itu, agar ilmu itu ngefek, berdampak pada diri kita. Nah, tadi itu minta tambahan ilmu. Salah satu pensyarah mengatakan, kalau Allah nyuruh menyuruh Nabi minta tambahan ilmu bukan tambahan yang lain, ini untuk menunjukkan prioritas al-ilmu syar'i. Ya mesti aja.
Karena hidup ini bukan cuma makan, minum, tidur. Kata Imam Ahmad, kebutuhan kita pada ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan kita pada makan dan minum. Bahkan sampai nafas terakhir kita butuh al-ilmu syar'i. Karena semua gerak batin, gerak badan kita itu membutuhkan al-ilmu syar'i. Kalau enggak, jadilah kita orang yang kalau enggak berilmu berarti dol, dan tidak kami keluar untuk menjelaskan dolin, yaitu orang-orang yang tersesat, yang mereka beramal cuma semangat, bahasa Ibnu Qayyim, punya cuma quwwatul iradati wal mahabbati, pinjam bahasa, tapi enggak punya quwwatul ilmi, enggak punya kekuatan ilmu. Banyak contoh gara-gara cuma semangat tidak tahu. Ini kami ngomong gini jadi ketakut, jadi merasa enggak enak pada diri sendiri. Maksudnya banyak contoh dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim bahwa sekali ber seorang ahli ibadah seperti Juraid, enggak kita kisahkan, langsung pakai bahasa mudah, sekali ber Juraid ahli ibadah, dalam Bukhari Muslim Nabi yang bersabda, yang dia dari satu sisi dia betul-betul kekasih Allah karena menekan perut bayi-bayi bisa bicara, tapi karena dia tidak tahu mana yang prioritas, dan setan goda dari sisi, nah celahnya, khalalnya Juraid di sini, dari sisi sini dia tidak tahu, bukan meremehkan Juraid, bukan, yang Nabi yang cerita, dia tidak tahu mana yang prioritas antara Allahumma ummi wa salati, ya Allah lagi sholat, ibunya manggil-manggil 3 kali, ibuku atau sholatku. Akhirnya tembus doa ibunya mengenainya dan tidak kami kisahkan. Dan juga satu lagi lah, sama-sama Bukhari dan Muslim, dua orang yang ditanya untuk menunjukkan perbedaan. Ada orang yang membunuh 99 orang, lalu mencari orang paling berilmu di muka bumi, lalu ditunjukkan kepadanya seorang rohib ahli ibadah tentang tobatnya, lalu dijawab tidak diterima. Dia bunuh sekalian, lalu dia tetap mencari orang berilmu di muka bumi, lalu ditunjukkan kepada seorang alim dari alim di muka bumi, lalu dia bertanya tentang tobatnya dan bunuh 99 orang tambah 1 itu 100, lalu dijelaskan tidak ada pembatas antara dia dengan Allah dalam tobatnya. Tep, saya putus kisahnya. Kalau di situ kan bisa kita lihat ada dua manusia yang sama manusianya, dikasih satu pertanyaan beda jawabannya. Ah, udah tahu? Beda jawabannya. Yang satu bilang enggak diterima tobatmu. Yang satu diterima, bahasa kitanya. Enggak ada pembatas antara dia dengan Allah dalam tobatnya. Nah, itu untuk menunjukkan perbedaan seorang yang mendekat kepada Allah itu bisa nampak pada keutamaan ilmu pada diri seseorang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan saudara-saudaraku dari khutbah Jumat singkat kami, mudah-mudahan tadi tidak kelamaan. Tentunya dengan harapan kita selalu, kami mengajak saudara-saudara untuk jangan lupa minta tambahan ilmu, bukan tambahan fulus saja, bukan. Jangan lupa minta tambahan ilmu, karena kita semuanya butuh pada ilmu syar'i, mulai merem sampai melek lagi, enggak ada yang luput dari al-ilmu syar'i. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Mohon shofnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan sholat kita. Mohon celah diisi, yang kemajuan mundur, yang kemunduran maju.
0: Allahu Akbar.

سميع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Damal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 107,7 RBFM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang. Di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Thalib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanspage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Merekalah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Thalib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Rajai, Ya Rajai.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ini mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Dao Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lewatkan untuk mengikuti kembali program kajian siang malam, insyaallah nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam ya, bersama Ustadz Budi Asyari LC dan kawan-kawan tentunya. Nah, masih di pembahasan tema berjudul Jangan Sampai Hilang dari Anak-anak Kita. Nah, tadi sempat ketahuan ya, kespil sedikit. apa yang dimaksud atau hal apa yang jangan sampai hilang dari anak-anak kita. Nah, insyaallah nanti malam akan kami tayangkan kembali di program kajian siang malam mulai jam 7 sampai jam 8 malam hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan kesembuhan dari segala penyakit.
1: Wa anta ihfazana min kulli waba,
0: dan jagalah kami dari segala bentuk

0: يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Husna, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Akhir bulan, tapi walaupun begitu kita tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Guru-guru kita yang tadi sudah menyapa, ada Ustadz Roni, ada Ustazah Mu'awanah, Masya Allah. Mohon maaf saya gak bisa mengikuti dari awal, saya baru datang dari Kupang, makanya pakai selendang dari Kupang. Alhamdulillah. Bapak ibu dirahmati Allah, bahaya ghibah. Ghibah ini tadi sudah dijelaskan begitu banyak bahayanya, madaratnya bagi kita. Orang muslim, orang mukmin yang baik, dia harus selamat dari bara bahaya. Dia harus mencari sebanyak-banyaknya manfaat, mencari sebanyak-banyaknya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ghibah. Ini yang bikin netizen se-Indonesia gak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin Tumblr. Betul? Ketawa. Untung saya gak ketinggalan di pesawat. Woi, teriakannya jangan paling gede. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, gak usah kita ghibahin orang. Udah biarin aja, mau ketinggalan kereta kek, mau ketinggalan mobil kek, mau ketinggalan air apa segala macam, biarin aja udah. Gak usah kita kepoin. Saya kalau gak lihat yang begitu-begituan, akhirnya ya, kita jadi tertarik tuh mengikuti yang begitu-begitu, betul? Masya Allah. Maka gantilah ghibah itu dengan apa? Dengan upaya kita untuk apa? Senantiasa meningkatkan ladang amal pahala. Kalau ghibah itu kan menggerus. Ghibah itu mendatangkan dosa dan apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Maka mukmin yang baik harus mengganti itu semua dengan apa? Kebajikan-kebajikan. Ingat yang pertama, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia hanya berkata-kata yang baik atau diam. Ya, biarin orang mau ngomongin apa, biarin orang mau sibuk bicarakan masalah apa. Ya, kita mah udah berkata-kata yang baik aja. Apa kata-kata yang baik kalau orang banyak ngomongin kita, banyak ngomongin bicara tentang satu masalah? Udah, kita mah banyakin doa. Doa kepada Allah supaya kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doa kepada Allah mudah-mudahan yang dapat masalah semuanya dapat keluar dari masalah dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Banyakin doa aja udah. Atau diam, gak usah komentar macem-macem. Komentar zaman sekarang pedes, minta ampun. Betul. Betul. Maka itu kita harus jaga lisan. Dan kita harus merasa yang kedua, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap apa yang kita ucapkan itu semua ada yang mengawasi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar satu ucapan yang keluar dari lisan kita, yang terbersit dalam pikiran kita, kemudian kita tulis, kita kemudian apa? Ungkapkan atau kita nyatakan dengan lisan. Dikit-dikit zaman sekarang netizen maunya apa? Komentar langsung apa?
3: Bikin
2: rekaman. Halo guys, sekarang lagi masalah rame nih, masalah HP. Itu botol ketinggalan guys. Emang begitu, hanu. Gak boleh yang begitu-begitu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab semua itu akan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi malaikat yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan dan setiap ucapan kita. Oi, assalamualaikum. Maka itu kita harus jadi hamba Allah yang senantiasa apa? Mawas diri. Jangan suka ngitung-ngitung aib orang. Lebih baik kita sibuk untuk menghitung aib diri kita sendiri. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirun bima ta'malun. Allah itu maha melihat atas segala apa yang kalian perbuat, insya Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus apa? Kita harus ganti gibah itu dengan zikir. Kira-kira manfaat mana antara gibah dengan zikir? Manfaat mana antara gibah dengan zikir? Benar apa benar? Tapi kenapa yang zikir itu lebih sedikit daripada yang gibah? Hah? Kayaknya lebih enak gitu ya gibah itu. Seneng gitu ngomongin orang. Ya, padahal mah banyak dosanya. Banyak madorotnya. Banyak bahayanya. Lisan kita ini. Maka daripada kita membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain dengan ucapan dan tindak tanduk kita, maka lebih baik kita ganti dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Gibah itu enggak bikin hati kita tenang. Mungkin bikin nafsu dan syahwat kita puas. Puas ngomongin orang, puas. Balas dendam kita. Ya. Biasanya begitu sama tetangga, ama apa namanya, kenalan. Kalau ada salah dikit, wah bersyukur dia, wah gua demen nih, nah jatuh juga nih orang, kan begitu ya. Udah sekalian kita jejekin rame-rame ke bawah, ya kan. Nah ini gak benar. Oleh sebab itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa ingat bahwa zikir itu lebih baik bagi kita. Mari kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, tangan kita untuk menulis kebaikan, tindakan kita semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Insya Allah negeri bangsa kita aman, akan aman, rumah tangga kita akan tenang dan damai, dan ikatan persaudaraan kita akan semakin kuat dan kokoh, manakala kita ganti ghibah, gosip, dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Ta'ala, insya.
1: Demikian tadi Butiran Ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, nanti sore kita akan lanjutkan membahas kitab berjudul 50 Kaidah Nabawiyah untuk Jiwa dan Kehidupan. Nah, dan nanti kita akan masuk di kaidah ke-25 kalau nggak salah ya. Temanya adalah tema tentang ihsan, berbuat ihsan pada segala sesuatu. Nah, jadi kalau menurut judulnya sahabat RDI, segala sesuatu. Jadi nggak cuma ke makhluk hidup, nggak cuma ke sesama manusia, tapi ke segala sesuatu. Terus yang dimaksud ihsan di sini kira-kira seperti apa sahabat RDI? Karena kalau kita dengar kata-kata istilah ihsan, mungkin yang terlintas atau yang kita pahami adalah berbuat baik. Nah, baik ini kan sangat-sangat luas ya. Bisa jadi sahabat RDI, yang kita nilai, yang kita anggap, yang kita yakini baik, itu bisa jadi malah nggak baik di hadapan agama. Nah, oleh karena itu, coba nanti sore bersama Ustaz Zahid tentunya, kita akan bahas bareng di program Ngasuh Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah. Insya Allah dari jam 4 sampai 5 sore hari ini. Tentunya program ini nanti juga akan ditayangkan live lewat radio di 107,7 FM dan juga lewat streaming di YouTube, Facebook, serta Instagram kami RDI FM Malang. Ikuti Ngasuh Panduan Hidup Nabawiyah setiap hari Jumat dari jam 4 sampai 5 sore bersama Ustaz Zahid Adromi Eskom. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قدوات نبوية.
1: حديث كدلاپان dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kehormatan darah dan harta seorang muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
3: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, hari ini kita sudah masuk di pertengahan bulan Dzulqa'dah, sahabat RDI. Artinya ini sudah sangat dekat ya dengan bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini ya kita insya Allah sudah pada ingat ya bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa, sahabat RDI, bulan Dzulhijjah secara khusus ya. Tapi kalau secara umum ya sebenarnya Dzulqa'dah ini juga masuk, nanti juga sampai Muharram. Nah, sahabat RDI, mumpung kita masih di bulan-bulan haram ini, semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita semua ya. Ya, karena sebulan cuma 4 bulan saja, setahun cuma 4 bulan ya. Setahun cuma 4 bulan di mana pahala itu dilipat gandakan, sahabat RDI, di bulan-bulan haram. Nah, maka semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memperbanyak amal soleh dan juga menekan ya perbuatan-perbuatan buruk kita, sahabat RDI. Nah, semoga nanti ketika masuk bulan Dzulhijjah, kita bisa memaksimalkan 10 hari pertamanya, terutama ya. Dengan puasa, dengan amal-amal soleh yang sangat-sangat kita perhatikan, sahabat RDI. Karena kadang-kadang kita nggak begitu peduli tentang kualitas amal soleh kita. Pokoknya dikerjakan gitu aja, enggak melihat sudah baik belum, memperhatikan detail-detailnya belum. Kadang-kadang cuma jalan gitu aja, seakan-akan kita merasa sudah pasti bakal diterima, sahabat RDI ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga sahabat RDI, menjelang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah mudahkan kita untuk bisa mempersiapkan yang terbaik ya, untuk menyambut hari-hari terbaik di dalam setahun ya. Nah, kalau mungkin ada di antara famili Anda yang berangkat haji, sahabat RDI, semoga diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah hajinya dengan maksimal dan benar-benar nanti pulang menjadi haji yang mabrur insyaallah ya. Amin, amin. Adapun yang belum, sahabat RDI, nah semoga juga dimudahkan untuk bisa segera berangkat ya. Dan juga kalau mungkin belum dipanggil-panggil ya, semoga nanti bisa berangkat untuk ibadah umroh ya. Baik, sahabat RDI. Dan jangan lupa nanti malam ikuti program kajian maghrib bersama Ustaz Muhammad Saleh Dream LCMAG yang akan membahas iman kepada qadha dan juga qadar ya. Insyaallah nanti malam setelah salat maghrib di program kajian maghrib hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
3: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol, dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak. Karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
2: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Maula Dawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ma'idah.

0: يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: راديو دعوة إسلامية media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita LC.
8: Selama kita meletakkan fikih lebih daripada keimanan kita dan kita menajamkan fikih dan kita tidak berkomitmen untuk menghormati perbedaan di dalam masalah fikih, selama kita masih menajamkan urusan fikih lalu kita menutup mata tentang perbedaan pendapat di antara para ulama dan tidak mau untuk memperluas dan memperbanyak literasi kita tentang masalah fikih dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, orang yang tidak memahami perbedaan pendapat para ulama dan tidak mau menghormati perbedaan pendapat di antara culture-nya Islam, orang yang paling susah silaturahmi dalam kehidupan. Fikih itu gak ada habisnya, makanya sering saya menyampaikan fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Makanya masya Allah saya ini tinggal di Kudus itu masya Allah, bu, saya di waktu kecil itu masalah gesekan pertikaian itu sudah sering saya dapatkan. Maaf, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah, dua-duanya saudara kita, bu. Tapi saya masih ingat tahun 90-an itu waktu saya SD itu. Saya dan teman-teman itu sering ngeliatin orang itu hanya berdasarkan pendapat fikihnya. Jadi kalau kita ngeliatin orang itu, masya Allah, kopi ya, iya, masya Allah, bakwannya sekalian, bu, sama es teh. Saya itu ketika di Kudus melihat segala sesuatu itu dengan pendapat fikihnya. Makanya saya dan teman-teman itu kadang-kadang kalau ngeliatin orang sholat subuhnya pakai kunut NU, sholat subuhnya enggak kunut MD, ngelihat imam aja, bu, kalau kita masuk masjid tunggu dulu gimana dia baca Al-Fatihah. Kalau dia memulai bismillahirrahmanirrahim NU, Nanti kalau imamnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahnya enggak kedengaran. MD itu tuh sangat mendominasi ketika saya kecil. Makanya saya kadang-kadang masih mendapati itu, hal pertanyaan fikih itu sering terjadi. Saya dulu sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak cerita sama saya dan tanya, "Ustaz, saya kalau sholat di samping saya menggerak-gerakkan jarinya, saya tuh enggak khusyuk, Ustaz." Saya bilang, "Ngapain bapak ngeliatin milik dia? Ya milik bapak kan ada gitu." "Oh iya ya Ustaz, iya enggak usah ngeliatin, Pak." Gitu. "Bapak ngeliatin miliknya dia." Kalau kita ibu dalam kondisi fikih terus kita bentur-benturkan, enggak ada habisnya. Ya, makanya saya masih ingat sekali lu sampai-sampai di Kudus ketika saya kecil, pemateri kalau masuk masjid itu ditunggu kalimat ikhtitamnya. Kalau dia ngasih tausiah, ditunggu kalimat closingnya itu apa. Kalau kalimat closingnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq NU, betul atau tidak? Yang ketawa ini NU. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup kalimat closingnya dengan kalimat wallahu a'lam bisawab MD, nanti kita tunggu beliau. Saya penasaran beliau ini NU atau Muhammadiyah. Makanya ada temannya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong, "Di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin." Temannya bapak bilang, "Tenang. Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin ini, temannya bapak mau NU atau Muhammadiyah, dengerin aja," saya bilang gitu. Ternyata temannya bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. "Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bisawab." Teman-teman saya bingung, ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak, Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Raudhatul Ilmi. Raudhatul Ilmi NU. Nanti Raudhatul Ilmi ngeliatin Samara, Samara Wahabi. Sampai kapan kita akan melihat perbedaan itu lalu menjadikan kita menikmati setiap perbedaan itu? Masalah perbedaan itu pasti ada. Cara kita membangun bagaimana mengkomunikasikan antara perbedaan itu penting. Maaf ya Bu, antara kita sama istri kita dan ibu dengan suaminya, apakah kita tidak ada perbedaan? Ada. Ibu-ibu kalau ngomong panjang kali lebar. Laki-laki itu kalau sudah masuk ke rumah pinginnya itu istirahat, Bu. Coba kalau suami dan istri tidak saling memahami, bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk selalu lupa bahwasanya kasur itu bukan tempat jemuran. Kalau kita bisa bertahan sampai ibu hari ini menikah 30 tahun itu bukan karena persamaan, tetapi menyatukan di antara dua perbedaan.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
9: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti sore jangan lupa untuk mengikuti program Ngaso Ngaji Sore bersama Ustaz Zahid Adrum Eskom yang insya Allah akan membahas tentang ihsan ya, atau kewajiban berbuat ihsan, sahabat RDI. Nanti sore insya Allah kita akan simak bersama di program Ngaso Panduan Hidup Nabawiyah mulai jam 4 sampai 5 sore. Hanya di 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
10: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Adian Husaili.
1: Kalau saya sering tanya, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, negara mana yang pendidikannya paling maju? Ada yang bisa? Yang jawabannya benar, insya Allah nanti hadiahnya umroh ya, ikut umroh peradaban ya, kalau diizinkan oleh panitia. Saya belum ngomong soalnya. Siapa? Mana Bu? Negara yang disebut pendidikannya terbaik? Mana Pak? Finlandia. Ada yang lain? Ah, ini itu jawaban yang umum, Pak. Setiap guru di sekolah manapun saya tanya, hampir semua jawabnya Finlandia. Tapi kalau saya tanya, kenapa Finlandia? Sekarang Bapak Ibu sekalian saya tanya nih. Ini kan ada judul nih, apa? Kesuksesan pendidikan sekolah. Pendidikan itu sama dengan sekolah enggak, Pak? Pertanyaan gini, di masa Nabi ada sekolah enggak? Hah? Di masa Nabi ada sekolah enggak? Enggak ada. Bahkan di Indonesia sekolah itu ada ketika Belanda datang. Sebelum Belanda datang di sini enggak ada sekolah. Yang ada dulu pesantren, madrasah, ya. Di masa Nabi enggak ada sekolah, tapi ada pendidikan. Bahkan pendidikan Nabi itu terbaik. Maka di Surabaya ini ada pakar, Pak. Profesor siapa itu? Daniel Rashid. Kan beliau punya gerakan itu, The Schooling. Menurut Profesor Daniel, yang bikin Indonesia enggak maju ini karena adanya sekolah. Ya. Beliau gerakannya bubarkan sekolah karena bikin terkungkung. Sebenarnya kalau mau pakai kurikulum Cambridge dengan O level atau A level itu bisa tanpa sekolah. Di Malaysia simple aja. Anak teman saya ya enggak sekolah, dia ambil ujian O level umur 14 tahun bisa masuk universitas di Malaysia. Tapi kan ini sistem Commonwealth. Di Indonesia enggak dipakai sistem ini masalahnya. Jadi dia anak 14 tahun enggak ditanya SD sampai SMA-nya di mana. Yang penting kamu lulus O level atau A level. Ya. Dia sudah bisa masuk kuliah. Anak teman saya itu kuliah di Petronas umur 14 tahun. Ya, enggak ditanya sekolahnya di mana. Yang penting kan mampu kuliah. Jadi misalnya sekarang bedanya pendidikan dan sekolah apa? Pendidikan ini kan Rasulullah menerapkan, kalau dalam bahasa Belanda dulu yang dipakai di negeri kita ini ada dua, ada onderwijs, ada opvoeding. Opvoeding itu pengasuhan, murabbi, kalau bahasa Latinnya pastur. Ya, makanya Ki Hajar Dewantara membuat pendidikan untuk melawan pendidikan Belanda. Ya, nanti termasuk al-irsyad. Ini sebetulnya didirikan dulu oleh ulama-ulama kita untuk melawan pendidikan Belanda sebenarnya. Jadi dulu sebetulnya sekolah-sekolah, kenapa sih kok ada al-irsyad? Sekolah pertama, Pak, untuk melawan penjajah. Ini saya cerita sejarah dulu ya. Jadi dulu di negeri kita ini, Pak, dulunya kan adanya pesantren. Ya. Dan yang monumental, fenomenal sebetulnya di Surabaya ini, yaitu dari Sunan Ampel itu. Muridnya Sunan Ampel itulah santrinya, namanya Raden Patah. Kemudian dikirim ke Demak. Sebetulnya Raden Patah itu ke Demak bikin pesantren. Pengaruhnya besar, akhirnya dia dari pesantren menjadi kerajaan. Ya. Buya Hamka menulis dalam bukunya Dari Perbendaharaan Lama. Buya Hamka berkisah ketika Samudra Pasai dihancurkan kerajaan Majapahit, Samudra Pasai ngirim seorang ulama, seorang da'i namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi mendarat di Gresik tahun 1399. Majapahit runtuh itu 1478. Jadi dari Maulana Malik Ibrahim datang ke sini sampai nanti munculnya Demak itu kira-kira 80 tahunan. perlu waktu 80 tahunan berdirinya kerajaan Islam pertama. Nah, saya mau cerita tadi, dulu kita punya nih Pak, sistem pesantren, di mana dulu lembaga pendidikan kita itu bukan sembarangan, karena Sunan Ampel ini mendidik anak raja. Ya. Dan Sunan Bonang, saya punya mahasiswa nulis disertasi doktor pendidikan akidahnya Sunan Bonang. Karena Sunan di antara Wali Songo yang punya kitab tulisan yang paling banyak itu Sunan Bonang. Namanya Headbook Van Bonang. Itu ada kitabnya siapa itu? Kitab akidahnya Sunan Bonang. Nah, saya kembali. Nah, Belanda datang sekalian ke sini di negeri kita ini. Tujuan penjajah kan tiga. Gold, gospel, glory. Menguasai politik, militer, ekonomi, dan agama. Memang tujuan penjajah itu jelas mengkristenkan negeri ini, gitu loh. Nah, orang Islam itu ngelawan terus. Enggak pernah berhenti. Abad ke-16 di Aceh muncul panglima perang kerajaan Aceh Malahayati. Itu hebat. Perempuan Aceh menjadi panglima perang kerajaan, menjadi jenderal angkatan laut. Sampai sekarang prestasi itu belum bisa dilampaui perempuan. Abad 17 di Aceh lahir memimpin Aceh namanya Sultanah Syafi'atuddin. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat film Kartini yang disutradarai Hanung itu, Ibu-ibu ingat gak Kartini meninggal tahun berapa? Kartini meninggal 1904 setelah melahirkan anak pertama. Kartini pejuang, Pak. Tapi lihat perjuangan Kartini awal abad 20 itu masih sebatas bagaimana perempuan punya hak yang sama dengan pendidikan laki-laki. Karena waktu itu memang perempuan dibedakan di kalangan Jawa. Padahal di Aceh perempuan sudah jadi panglima perang. Di Aceh perempuan sudah jadi ratu, ya, dan punya ilmu yang sangat tinggi. Sampai nanti puncaknya perang Diponegoro. 1830 perang Diponegoro berakhir, VOC hampir bangkrut. 15 ribu tentara Belanda mati, VOC rugi 20 juta gulden. Ya. Nah, Belanda waktu itu berpikir, gimana caranya menghentikan perlawanan ini? Datanglah seorang pakar namanya Senuk Urukrunya. Dia abad ke-19 sudah menjadi doktor di Leiden. Disertasi doktornya tentang haji. Senuk Urukrunya kemudian pergi ke Mekah, berpura-pura masuk Islam, berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Senuk Urukrunya, Bapak Ibu sekalian, itu dipanggil di negeri kita ini dulu, itu dipanggil sebagai Syaikhul Islam di tanah Jawa. Karena dia sehari-hari berpenampilan sebagai syekh, sebagai ulama, bahkan menikahi dua wanita muslimah di sini. Nah, Senuk Urukrunya inilah yang punya ide, Pak. Nanti dengan Abendanon. Bagaimana caranya melemahkan perjuangan umat Islam Indonesia ini? Karena ngelawan terus, jihad terus, gitu. Muncullah ide, bikinlah sekolah sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa sekolah-sekolah itu? Pertama, sekolah-sekolah yang dibikin Belanda itu harus melahirkan pegawai. Ya, seperti ada Osvia. Osvia itu sekolah pamong praja. Cokro Aminoto sebelum pindah ke Surabaya, beliau dulunya sekolahnya di Osvia, jadi pamong praja. Tapi karena dia gak tega pribumi tertindas, akhirnya Cokro Aminoto keluar dari pegawainya. Bahkan dia kemudian menjadi kuli pelabuhan di Semarang sebelum pindah ke Surabaya. Nanti bikin rumah nasionalis, ya, rumah nasionalisme di Jalan Paneleh itu. Nah, di situ kan Bung Karno mondok di rumah Cokro Aminoto umur 15 tahun. Nah, sekalian, ini pinter, Belanda ini canggih. Bikin sekolah sebanyak-banyaknya, tujuannya pertama itu. Yang kedua, melahirkan buruh. Karena pabrik-pabrik gula dan lain sudah berdiri, butuh buruh. Maka sekolah dibikin untuk melahirkan buruh. Ketiga, sekolah dibikin untuk istilahnya itu menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi kata-kata Senuk Urukrunya begini, upfooding an underwish, zin instead, the Muslim Islam stelsel te emansipiren. Jadi kata Senuk Gorgonya, dengan pendidikan, dengan upfooding dan on the west, dengan pendidikan dan pengajaran, kita melepaskan orang Islam dari belenggu agamanya. Maka Belanda bikin, Pak, SD namanya HIS, Holland Inlandse School, SMP namanya MULO, SMA namanya AMS, Algemene Middelbare School. Dan kemudian Belanda bikin sekolah-sekolah guru terbaik di Bukit Tinggi, di Surabaya. Kalau enggak salah di Jakarta, terus ada satu lagi, ada beberapa sekolah yang nanti dikenal sebagai sekolah guru atas. Quack School, ini pendidikan top. Karena dulu orang Belanda, nah itu kata-kata Dr. Nieuwenhuis, dikutip oleh Pak Natsir, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang suka berkorban untuk bangsanya. Jadi bangsa manapun, Bapak-Ibu sekalian, yang mau hebat, mesti pertama yang paling hebat itu gurunya. Mau Jepang sekarang, mau Finlandia, mau mana, mesti gurunya dia adalah orang-orang terbaik di zaman itu. Kalau kuliah, dia ranking 1 sampai 10, baru boleh jadi guru. Maka Pak Kadir Baraja suka saya kutip cerita beliau. Ya, beliau cerita lulus SMP di Surabaya, gak masuk SMA 2, beliau bilang, tapi pertama daftar SGA. Sekolah guru atas, kata Pak Kadir, raport saya, ijazah saya diperiksa dan saya dinyatakan tidak layak jadi guru. Jadi sekelasnya Pak Kadir Baraja itu dulu, kata beliau, itu gak pantas jadi guru. Ya, maka beliau masuk SMA, terus masuk ITS. Gitu. Dulu biasa itu, sampai tahun 60-an, anak-anak paling pinter kita, ya sekolah guru. Nah guru-guru yang hebat kita ini tahun 70-an dibawa ke Malaysia. Itulah yang menjadi guru Perdana Menteri Malaysia sekarang. Angkatan Pak Anwar Ibrahim tuh, kalau kita ketemu kan saya 2 tahun tinggal di Kuala Lumpur ngambil doktor. Itu mereka cerita, dulu guru saya orang Indonesia. Karena dulu tahun 70-an itu yang namanya guru-guru itu orang-orang yang topnya, terbaiknya. Nah mulai angkatan saya 80-an sudah berubah. Anak-anak pinter di SMA gak mau jadi guru. Maka dulu ada 4 tingkatan perguruan tinggi, perintis 1, perintis 2, perintis 3. Nah perintis 4 itu IKIP. Karena IKIP gak meyakinkan, akhirnya diganti kan, ganti ke IKIP. Jadi sekarang gak ada lagi. Kan ada, pokoknya ya, ada pendidikan, ada dakwah, ada kata pertanian. Hilang sekarang, karena gak bergengsi, gak keren. Nah itu ceritanya. Nah ketika Belanda bikin ini, tujuannya apa sih? Supaya orang Islam itu gak jadi orang Islam yang baik, gak jadi mujahid. Terus gimana caranya? Bikin pendidikan, sibukkan dengan pekerjaan, lupa perjuangan. Ya, itu yang terjadi. Makanya waktu itu tahun 1900, ini ada ditulis oleh Dr. Yudi Latif, bagus sekali, di buku beliau Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ada data, Pak. Tahun 1900 anak-anak Indonesia yang sekolah di sekolah barat ini sudah jumlahnya 101.003 orang. 10 tahun kemudian menjadi 329.000. 10 tahun kemudian 1920 sudah hampir 900.000. Itu 1920, Pak. Nanti di kampus Belanda punya 3 kampus top waktu itu. Satu, sekolah tinggi kedokteran, Genis Kundige Hogeschool. 2 sekolah tinggi teknik, Technische Hogeschool. 3 sekolah tinggi hukum, Recht Hogeschool. Jadi, nah ini yang nanti jadi perguruan-perguruan tinggi. Maka di kampus-kampus ini ada sekalian, pelajaran agamanya gak ada, Pak, dulu. Nah disitulah tokoh-tokoh kita melawan dengan pendidikan. Lahirlah sekolah pertama di Solo, bareng dengan Jamiat Khair di Jakarta 1905. Ya. Kemudian 1910 berdiri Parabek di Bekasi, termasuk saya pernah diundang ke pesantren Kiai As'ad di Situ Bondo, itu berdiri 1910. 1912 berdiri Muhammadiyah. 1913, nah ini Al-Irsyad. Kalau Ibu sekalian baca, saya kagum di buku sejarah pendidikan Islamnya Profesor Mahmud Yunus, itu diceritakan Al-Irsyad sudah mendirikan madrasah internasional di Jakarta tahun 1913. Yang saya kagum itu guru-gurunya. Itu madrasah mu'alimin ya. Guru-gurunya dari Tunis, dari Sudan, dari Saudi, dari Mesir, dari Turki. Saya baca kurikulumnya luar biasa. Bahasa Arabnya itu sudah alfiah. Bahasa Inggris harus, matematika dan sebagainya. Tapi yang menarik di situ ada satu mata pelajaran apa? Sejarah Eropa modern. Jadi kalau ibu sekalian lihat kurikulum Madrasah Al-Irsyad tahun 1913 itu dahsyat. Itu yang kita kenal nanti dengan perguruan tinggi sekarang ini. 1918 Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Quek School Muhammadiyah, nanti jadi muallimin. 1923 berdiri Persis di Bandung, ya. Di sini 1917 ya di Surabaya ini sekolah Al-Irsyad. Ya, 19 itu ya. 1922 Ki Hajar Dewantara membuat Taman Siswa. Taman Siswa. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara enggak mau bikin sekolah. Dia bikin taman karena dia pakai teorinya Montessori. Pendidikan itu harus menyenangkan seperti orang di taman. Ki Hajar membuat pendidikan 4 jenjang, taman indria, taman muda, taman dewasa, dan paling tinggi taman pamong. Taman, kenapa Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan paling tinggi, jenjang tertinggi Taman Pamong? Karena beliau ingin melahirkan guru. Bagi Ki Hajar, guru adalah pamong, orang yang bisa ngemong. Guru adalah pengasuh, murabbi bahasa Arabnya, bahasa Latinnya pastor. 1926 berdiri Gontor. Apa pendidikan Gontor, Pak? Kulliyatul Mu'alimin. Sekarang pertanyaannya, kenapa pondok-pondok kita dulu, Kiai siapa nih? Syekh Surkati kan di Malang mendirikan Mu'alimin. Salah satu muridnya Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama pertama. Itu muridnya Syekh Surkati. Jadi dulu ibu sekalian, yang namanya guru dalam pandangan para tokoh kita dulu adalah pemimpin. Panglima Sudirman itu guru Muhammadiyah. Pak Natsir itu guru. Bung Hatta itu guru. Ya, bahkan Bung Karno bilang kan 15 tahun saya sudah ngintil Kiai Dahlan. Waktu Kiai Dahlan ceramah di Surabaya, Bung Karno mendengarkan ceramah Kiai Dahlan, beliau bilang, sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan. Surabaya ini bersejarah. Nah, di sini misalnya dulu tokoh-tokoh kita hebat. Melawan dengan apa? Dengan pendidikan. Gitu. Jadi anak-anak pinter di kalangan kita masuk, jangan masuk semua ke sekolah Belanda, karena mereka akan jadi sekuler, jadi liberal, ya, jadi jauh agamanya, bahkan yang fenomenal. Ini masih 5 menit lagi cukup. Jadi salah satu sekolah guru terbaik yang dibikin Belanda, Pak, ini swasta. Namanya Sekolah Guru Katolik di Muntilan. Ya, itu Quek School Katolik Muntilan. Pendirinya namanya Frans van Lid. Antum klik aja di internet Frans van Lid. Itu hebat. Frans van Lid inilah pastor Belanda yang berhasil menjebol pertahanan orang Jawa. Jadi Belanda itu sebetulnya frustrasi ya. Karena ternyata kata seorang pastor di Semarang, dia bilang gini, saya baru paham mengapa Franciscus Xaverius tidak datang ke tanah Jawa. Karena di Jawa ini gak ada yang bisa kita lakukan. Orang Jawa itu gak mau ganti agama. Para ulama kita dulu ngunci orang Jawa ini dengan khitan. Khitan itu menjadi tradisi. Setiap anak lahir di khitan, disunat. Nah kalau orang disunat dalam agama Kristen, tidak diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau anak sudah di khitan, gak bisa jadi Kristen. Itu kan cerdik. Meskipun dia gak sholat, meskipun dia gak jalankan, yang penting sunat dulu. Gitu kan? Nah itu akhirnya sampai Van Lid nanti buat strategi boleh di khitan. Ya, Van Lid lah yang berhasil menjebol pertahanan orang Jawa. Pertama kali orang Jawa murtad dalam jumlah massal itu tahun 1904 di Sendangsono Jogja. 171 orang Jawa dibaptis massal. Nah misalkan apa dampak dari sekolah-sekolah Islam, madrasah, pesantren kita, Pak? Hampir gak ada orang Islam yang murtad. Politik, ekonomi, militer dikuasai penjajah, tapi pendidikan dikuasai ulama-ulama kita. Pondok kita, pesantren kita dulu melahirkan guru semua. Saya, kakek saya, paman saya itu kerjaannya sopir, pedagang pasar, tetap ngajar ngaji. Karena dulu kalau gak ngajar ngaji, takut dia tidak berkah ilmu. Itu ya, jadi makanya kan sering saya ingatkan kalau di anak saya di Gontor kan saya tanya, kamu ngapain lulus Gontor, lulus pesantren? Mau kuliah pak. Gara-gara anak saya ngomong begitu, saya tulis artikel tuh di Republika. Santri lulus pesantren mau kuliah, saya bilang, gak betul. Yang betul santri lulus pesantren itu mengajarkan ilmunya. Karena mengajar itu berkah, mengajar itu pahalanya besar.
0: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Adian Husaini, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-An'am.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-An'am.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Abdul Wahid Ghazali dari pesantren Assalam Karanglu Singosari Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM. Semoga senantiasa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, saatnya kita ngaso ngaji sore dari jam 4 sampai 5 sore. Ngaso ngaji sore dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, Ja'far bin Muhammad rahimahullah pernah berkata, siapa saja yang memuliakan dan menghargaimu, maka muliakanlah dan hargailah dia. Dan siapa yang merendahkanmu, maka muliakan dirimu dengan menjauh darinya. Dan ini sepertinya salah satu bentuk ihsan ya terhadap diri sendiri, sahabat RDI, dan juga terhadap orang lain. Menyikapi teman yang baik dan juga teman yang toksik seperti itu ya. Dan insya Allah sahabat RDI sore ini di program Ngaso Ngaji Sore Panduan Hidup Nabawiyah di edisi hari Jumat tanggal 20 Dzulqa'dah yang juga bertepatan dengan 8 Mei 2026 ini, kita akan fokus membahas seputar berbuat ihsan kepada segala sesuatu bersama Ustadz Zaidah Dromeskom. Nah, alhamdulillah sekarang beliau sudah di studio bersama kita semua. Sebelum kita masuk ke tema, mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, saya tuh beberapa tahun ini kan gak ngikuti sama sekali. Kira-kira kalau anak-anak apa lulusan gitu, setelah mereka wisuda gitu ngapain sih?
5: Maksudnya apa? Setelah wisuda ya persiapan untuk masuk ke universitas tentunya.
4: Maksudnya kayak kalau dulu banget ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu kan ada konvoy. Nah, kalau anda sekarang?
5: Mungkin ada di beberapa tempat, mungkin masih ada, tapi tidak semasif dulu. Kalau dulu kan euforianya sangat berbeda.
4: Oke.
5: Karena spirit dari pendidikan sekarang itu kan berbasis proses, bukan nilai akhir, sehingga lebih menitik beratkan kepada proses pendidikannya ketimbang hasil akhirnya, dan itu mungkin berdampak kepada mereka sehingga tidak se-eksklusif dulu lah hasil ujian nasional karena parameternya tidak hanya satu tapi banyak sekarang. Mungkin itu kira-kira begitu loh. Mungkin
4: baik sama tadi ya, silakanlah kalau memang mau merayakan, tapi ya jangan berlebihan gitu aja ya mungkin ya. Dan juga harus diingat bahwa setelah lulus belum berarti ujiannya selesai. Masih ada ujian yang lain sama tadi, apalagi ujian kehidupan ya, itu nggak ngasih informasi mau datang kapan. Baik, sahabat tadi, dan nanti kalau Anda ada pertanyaan terkait dengan tema yang sedang kita bahas seputar berbuat ihsan ini ya, silakan nanti Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda lewat nomor WhatsApp kami di 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook, serta Instagram yang sedang Anda saksikan. Untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Zahid untuk menyampaikan materi terkait dengan berbuat ihsan ini. Silakan Ustadz.
5: Naam, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهجه الى يوم الدين اللهم انا نسالك الاخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوه الا بالله. Jamaah rahimakumullah, sahabat RDI di mana saja Anda berada, baik yang menikmati tayangan kajian kita ini melalui channel radio maupun live streaming, semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita dimudahkan untuk istiqomah terus belajar, dan kita bermohon agar kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawaid Nabawi ya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Umar Al-Mukbil Hafidhullah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan separuh persis daripada kaidah ini, 24, sekarang masuk 25. Artinya separuh perjalanan dari kitab ini sudah kita lalui. Ada perkara penting yang perlu kita ingatkan tentang apa yang sudah kita amalkan dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita terapkan dari kaidah-kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan masing-masing kita, termasuk kami juga bermuhasabah, mana yang sudah dipraktekan dan mana yang masih belum. Kalaupun sudah Allah mudahkan mempraktekan, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban fi, kita bersyukur atas segala nikmat itu. Namun kalau seandainya belum, kita bermohon agar dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, masuk kepada kaidah yang nomor 25 ini, jamaah sekalian, ini kaidah yang sangat luar biasa. Bahkan ini merupakan penyempurna dari banyak kaidah-kaidah yang ada, di mana beliau menukilkannya dalam bab ini, yaitu al-qaidah nabawiyah al-khamisah wal-ishrun. Jadi kaidah nomor 25 yaitu bersumber daripada sabda Nabi, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah ya mewajibkan, Allah mewajibkan, kalimatnya kataba al-ihsan, kalau terjemahnya biasanya diterjemahkan apa? Menuliskan, memerintahkan. Nah, mungkin ada yang mengatakan begitu. Namun definisi yang mungkin lebih mendekati kebenaran yaitu kataba al-ihsan. Allah Ta'ala telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kataba al-ihsan ala kulli syai' wa lam yaqul illa kulli syai'. Nah, ini menarik jemaah rahimakumullah. Illa kulli syai'. Allah Ta'ala dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ini kutipan, sebagaimana biasanya beliau mengutipnya dan memberikan penjelasan di situ, di mana dalam hadis ini ya, kataba al-ihsan ala kulli syai', itu Allah tidak sedang menyampaikan bahwa kepada segala sesuatu. Maksudnya adalah berbuat baik tidak khusus untuk hal-hal tertentu dari kehidupan. Nah, ini jamaah sekalian. Sehingga Allah wajibkan berbuat baik. Tidak hanya khusus untuk perkara-perkara tertentu dari kehidupan, melainkan dalam semua aspek kehidupan. Jadi bal huwa fi jamil haya. Jadi dikatakan oleh Fadilatul Syekh bahwa Allah perintahkan bukan parsial berbuat baik. Oh, saya baik sama teman saya saja. Oh, saya baik sama saudara-saudara saya saja. Di luar saudara saya tidak baik. Tidak. Oh, saya baiknya hanya kepada manusia saja, kepada hewan tidak. Tidak seperti itu, jamaah. Tapi Allah perintahkan kita berlaku baik kepada semuanya makhluk Allah, dan juga kepada seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya urusan agama, urusan sosial pun kita harus berbuat baik. Urusan dengan muamalah, dengan bisnismen yang lainnya pun juga harus baik. Dengan saudara harus baik, orang tua harus, terus seperti itu. Nah, ini dikatakan oleh Syekh, yaitu apa? Ini merupakan sebuah fondasi yang mendasar terkait dengan bagaimana bangunan keislaman seseorang, bangunan agama seseorang. Fondasinya adalah ini, di mana kita membangunnya dengan kalimat-kalimat, dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, wabil khusus yaitu kalimat ini, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah perintahkan kita yaitu untuk berlaku baik, ihsan atas segala sesuatu. Rasul bersabda demikian, apakah engkau sudah membayangkan cakupan umum, kata Syekh. Jadi kita pernah enggak belajar untuk memahami ini, apa makna dari kalimat kulli syai, segala sesuatu. Maka di sini nanti akan dijelaskan apa makna daripada segala sesuatu. Namun saya ingin awali dengan satu kalimat dulu, yaitu apa, tentang wajibnya ini. Artinya apa? Ini bukan perkara yang harus kita tinggalkan. Ini bukan perkara mubah yang kita boleh tinggalkan, boleh kerjakan. Ini bukan perkara cuma sebatas sunnah, tapi ini wajib hukumnya. Sebagaimana kewajiban kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa. Berlaku baik adalah bagian daripada kewajiban agama. Ini fondasi, ini dasar. Jamaah rahimakumullah. Ini merupakan cakupan umum yang tidak ada satupun yang bisa terlewat darinya. Yaitu apa? Ketika Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan, berbuat baiklah. Allah telah wajibkan ihsan atas segala sesuatu. Taib. Lalu beliau mengatakan segini, mari kita fokus kepada pembahasan ini. Yaitu kita mencoba mendalami ini, kata Syekh. Mencoba mendalami ini, makna-makna daripada kaidah ini. Yang pertama, beliau sebutkan di sini, yaitu apa? Fal ihsanu fi ibadatillah. Yaitu ihsan kepada ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa fi alaqah ma'allah. Ini berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Wa wa min azami hadhil ma'ani allati yang ini merupakan salah satu makna yang paling agung yang dicakup oleh kaidah ini. Jadi jamaah sekalian, pertama kalau seandainya ada kewajiban berlaku baik, berlaku ihsan, maka yang pantas pertama kali kita perlakukan seperti itu siapa? Allah Ta'ala. Jangan dibalik-balik. Kenapa ini disebutkan pertama oleh Syekh? Karena banyak sekali orang salah paham. Sebelum saya lanjutkan ya, orang banyak salah paham. Oh, yang penting baik sama tetangga. Loh, gak bisa seperti itu jamaah. Kan sering kita dengarkan, ada orang misalkan dia mungkin gak pernah sholat, gak pernah ngaji, tinggalkan sholat, tinggalkan taklim, tinggalkan apa. Tapi kalau sama tetangganya baik, senyum, sama, oh lebih baik apa namanya, sama tetangga baik, hubungannya sosial baik, daripada rajin sholat tapi gak bagus sosialnya. Ini salah. Orang yang fokus kepada sholat saja, melupakan interaksi sosial yang positif, atau ihsan kepada tetangga, melupakan itu, ini sesuatu yang kurang. Tapi kemudian orang fokus kepada ihsan saja untuk berbuat kebaik kepada tetangga, melupakan kebaikannya kepada Allah Ta'ala, ini juga hal yang kurang. Jangan dianggap pembenaran gitu kan. Karena banyak orang seperti itu, daripada rajin sholat tapi korupsi. Nah itu salah, korupsi salah. Orang ninggalin sholat juga salah. Dua-duanya adalah perkara yang salah dalam Islam, salah yang dalam Islam. Makanya di sini dikatakan jamaah rahimakumullah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya apa makna ihsan ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, anta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya tidak, jamaah rahimakumullah, barang siapa yang diberikan taufik untuk berlaku ihsan, maka dia telah mendapatkan porsi bagian yang sangat sangat banyak. Wa man waffaqa lil ihsani faqad balagha minal kamali mablighan. Jadi kata Allah Ta'ala, kata Syekh, bahwa siapa yang dikasih ihsan sama Allah Ta'ala, sama Allah Ta'ala, hatinya dipenuhi dengan ihsan ketika dia beribadah seperti dilihat Allah, atau ketika dia beribadah seperti dia seolah-olah sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala langsung, ini level ibadah yang paling tinggi jemaah. Paling tinggi. Bayangkan kita sholat seolah-olah kita sedang dicermati sama Allah Ta'ala, atau kemudian kita sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu beda rasanya. Beda rasanya. Ada sebuah riwayat yang luar biasa tentang masalah sholat ini, jamaah rahimakumullah, yang mungkin akan membuat kita berpikir ribuan kali tentang kualitas sholat kita. Saya tidak bicara tentang syariatnya ya. Syariat sholat, apa yang wajib, apa yang rukun, dan lain sebagainya. Ketika itu dikerjakan, sholatnya sah, selesai. Tapi yang mau kita bahas adalah level sholat yang lebih tinggi, yang kita maksudkan dalam definisi iman, yaitu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kita beribadah seolah-olah kita sedang apa?
4: Melihat
5: Allah. Melihat Allah. Atau sebaliknya, Allah sedang mencermati kita. Fa'ilam takun tahur fa'innahu yaraka. Apa itu? Ada seorang keluarga besar Rasulullah SAW, cicit daripada Rasulullah SAW, yaitu Ali Zainal Abidin. Ketika dia akan berwudu, itu gemetar pucat wajahnya. Coba bayangkan. Ini sudah bukan bicara tentang syariat sholat. itu sudah mereka kuasai dengan baik. Bagaimana rukunnya, bagaimana wajibnya, apa yang membatalkan, mereka paham betul itu. Tapi kan itu level-level fikih. Tapi ini sudah menyangkut level ubudiyah yang sebenarnya. Ubudiyah yang sebenarnya yaitu apa? Beribadah seolah-olah Allah sedang berhadapan di hadapan kita. Subhanallah. Dia bergetar badannya pucat. Kenapa ditanya? Kamu kok seperti ini wudu? Ini kamu enggak tahu saya mau berhadapan sama siapa ini? Saya mencoba kemudian menarik potret ini, jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana dahsyatnya pengenalan mereka akan Allah itu berpengaruh kepada model salatnya. Model salatnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya sudah sempurna dalam bab ini, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu belajar untuk meniru mereka. Kedatipun mungkin kita akan butuh energi yang sangat luar biasa untuk bisa mempraktekkan itu, tapi kita berusaha untuk itu. Mencoba untuk menikmati salat kita itu sampai pada level kita beribadah kepada anta abudallah ka'annaka tara. Jadi sampai pada level itu. Dan itu perlu dilatih, enggak bisa langsung jamaah. Enggak bisa kita katakan selesai kajian ini lalu kemudian kita semua ihsan, enggak bisa. Butuh proses yang panjang, butuh latihan terus, butuh kemudian dilatih terus pembiasaannya, pengkondisian jiwanya, sehingga dari situ nanti sholat kita punya nilai yang luar biasa. Punya nilai yang luar biasa. Bayangkan orang bisa, bagaimana mungkin orang mencapai pada derajat yang seperti itu, bisa diraih, mustahil bisa meraihnya dengan cara-cara sholatnya yang cepat-cepatan. Tidak bisa. Tidak bisa jamaah. Tidak bisa. Maka kalau ada orang sholat misalkan, dia sholat hanya memenuhi rukun-rukunnya dan kemudian juga kewajiban-kewajibannya. Dia gak pedulikan tentang bagaimana keindahan sholat itu, gak pedulikan. Maka nilai sholatnya jadi berkurang. Berkurang, jamaah rahimakumullah. Contoh misalkan, dia bisa saja sholat misalkan, dia ringkas-ringkas-ringkas saja. Ruku dia baca cuma sekali. Boleh sah secara fikih, syariatnya sah. Tapi apa kemudian kita harus seperti itu setiap kali sholat? Kan tidak begitu. Tidak seperti itu, jamaah rahimakumullah. Ini yang harus kita renung. Jadi bacaan sholat mungkin bisa dipangkas. Karena memang ada riwayat boleh dibaca sekali, dua kali atau tiga kali. Dalam riwayat seperti wudu pun sama, boleh disiram sekali atau mungkin tiga kali. Itu semua ada riwayat, jamaah rahimakumullah. Tapi jamaah rahimakumullah, kecuali yang khusus ya, memang harus satu kali kalau wudu ataupun sholat seperti itu. Nah ini. Ini yang pertama, ihsan yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kita berusaha untuk berlaku baik, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kaidahnya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah Ta'ala. Dan itu pengaruhnya dahsyat. Dan orang bisa menghadirkan ini kalau dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal asma' dan sifat Allah Ta'ala, tidak bisa coba. Tidak bisa. Makanya kajian fikih Asma'ul Husna itu bukan kajian hafalan sebetulnya. Tapi kajian untuk, kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu, ta'abud bi asma'ihi wa sifati. Kita beribadah kepada Allah dengan asma' dan sifatnya. Apa maknanya ta'abud ini? Mencoba untuk mengaplikasikan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita yakin bahwa Allah memiliki nama Ar-Razzaq, maka kata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyain dan para ulama salaf yang lainnya, itu mereka merumuskan satu kalimat penting. Engkau ragu tentang rezekimu besok, itu tanda kalau imanmu dan pengetahuanmu tentang Allah berkurang atau tidak sempurna gitu. Kalau kita tidak ingin katakan dia tidak beriman karena terlalu ekstrim mungkin. Tapi setidaknya apa? Redaksi ulama itu mungkin lebih soft. Dia para ulama sampai mengatakan, "Ya imanmu enggak sempurna, pengenalanmu kepada Allah kamu tuh ragu." Saya mencoba mengaplikasikan ini jamaah rahimakumullah dalam kehidupan sederhana lah, dalam kehidupan sehari. Contoh begini. Kalau misalkan kita punya orang yang membackup seluruh finansial kita. Dia kita tahu ini orang kaya. Terus kemudian kita ingin berjumpa dengan dia besok pagi untuk ngambil hak kita, misalkan begitu. Atau dia secara otomatis ngasih ke kita. Setiap pagi kita dikasih uang misalkan 20 miliar, misalkan begitu. Setiap hari 20 miliar. Masihkah kita ragu kalau besok pagi dia bakal ngasih itu? Padahal kita tahu dia apa namanya? Dia telah punya uang mungkin ratusan miliar triliun di rumahnya. Ragu nggak kita? Saya kira orang yang kita tidak bicara tentang kuasa Allah. Saya cerita manusia dulu nih. Tentu kuasa Allah lebih mulia. Allah lebih mulia daripada permisalan. Allah lebih mulia. Akan tetapi saya ingin coba bahwa kalau ada orang di dunia yang kemudian dia punya kekuatan finansial yang bisa membackup kita dan kita kemudian bisa dengan tenangnya mengatakan, ah tenang sajalah, kamu gak kerja, enggak, kenapa, besok pagi sudah ada 20 miliar di depan saya, ngapain saya kerja, yakin kita dengan seperti, karena apa? Karena kita mengenal orang itu. Kita faham tentang orang itu. Kita faham tentang perbendaharaan dunianya. Kita faham tentang baiknya dia yang bakal ngasih. Gak mungkin dia ngemplang dan lain sebagainya. Kita faham bahwa dia tidak akan ninggalin kita. Kita faham kemudian dia akan membackup kita sebagaimana janjinya di hari kemarin sudah ngasih 20 miliar. Itu manusia, jamaah. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala? Tuhlibul miat. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah sudah janjikan bahwa rizki sudah dijamin. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya. Kami telah bagi-bagi urusan ma'isyah kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak lain melata di muka bumi ini semuanya telah dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya. Allah tahu tempatnya di mana orang itu, hewan itu. Dan Allah tahu tempat dia nyimpan makanannya, subhanallah. Jadi Allah enggak cuma sekedar oh orang ini di sini, enggak. Allah datangi. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat itu? Allah tahu. Ya, Allah tahu tempatnya di mana dan Allah tahu cara dia menyimpan makanannya di mana. Jadi yang mau dikasih siapa Allah tahu dan dia nyimpannya di mana Allah tahu. Sehingga ini detail semacam ini Allah sebutkan dalam surat Hud itu. Itu untuk mempertegas keimanan kita, untuk mempertegas posisi Allah bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Nah, orang yang enggak kenal Allah, dia akan selalu panik hidupnya. Dia akan selalu stres. Ini besok gimana ya? Anak saya nanti sekolahnya gimana ya? Ini gimana? Udah dipikir sama Allah Ta'ala. Tugas kita ini beribadah sama ikhtiar. Ikhtiar itu ingat, jangan sekali-kali kita ini penting, ini muakidah jamaah rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita mengandalkan ikhtiar. Kita sudah bahas kan dalam kaidah-kaidah sebelumnya, jangan sekali-kali kita mengandalkan ikhtiar. Tapi yang boleh kita andalkan hanya Allah Ta'ala. Mengandalkan ikhtiar dengan mengabaikan kemudian kemampuan Allah Ta'ala, itu berarti kita telah mengesampingkan tujuan awal beribadah kita kepada Allah dalam konteks pekerjaan kita sehari-hari. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali mengandalkan apa, mendewakan ikhtiar. Oh, ini gara-gara saya ini. Saya nanti kalau enggak kerja ini nanti enggak ada. Loh, rezeki itu Allah bisa kasih, Anda kerja enggak kerja dikasih sama Allah Ta'ala. Coba cari. Kalau urusannya rezeki itu adalah kuat-kuatan dia bekerja, tentu mohon maaf saudara-saudara kita yang bekerja sebagai kuli bangunan yang mungkin durasi waktunya sampai 20 jam bahkan ada yang 24 jam dia harus lembur dan lain sebagainya. Harusnya rezekinya lebih banyak. Tapi Allah sudah bagi semuanya, jemaah. Allah Ta'ala sudah membaginya. Inilah contoh satu cara kita berta'abbud. Makanya kalau Allah mudahkan nanti, kita akan coba untuk membahas kitab fikih Asmaul Husna itu. Itu perlu kita bahas dari satu persatu nama-nama Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Untuk lebih mengenal Allah. Apa sih maksudnya? Ketika Allah menyebutkan bahwa Allah adalah Al-Halim, ini bentuk ya, untuk melahirkan ta'abud, ya, untuk menghadirkan anta'abud Allah ka'annaka taro, itu pada tataran yang begitu. Mustahil sudah. Orang yang gak pernah ngaji iman, gak pernah ngaji akidah, tidak pernah mengenal sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala, terus dihadirkan ihsan ini. Gak mungkin, jemaah. Karena nanti ada konsekuensi ihsan yang jauh lebih dahsyat lagi. Yang itu kalau dia gak iman sama Allah, mustahil dia kerjakan. Bagaimana itu insya Allah setelah jeda berikutnya.
4: Iya. Baik, sahabat terdei. Banyak banget yang dibahas ya. Yang pertama ini masih ihsan kepada Allah ya. Ya sebagai harusnya diposisikan di nomor satu sahabat terdei sebelum yang lain. Dan nanti masih ada pembagian-pembagian berikutnya sahabat terdei. Ihsan kepada sesama manusia dan juga kepada yang lainnya. Nanti insya Allah akan dibahas setelah break. Dan jika Anda sudah ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan lewat WhatsApp di nomor 081334183554 atau lewat kolom live chat dari tayangan streaming YouTube, Facebook ataupun Instagram. Tetap di 107,7 RDF Malang. Kami akan kembali setelah selingan yang akan lewat berikut ini.
2: Sahabat RDI, Anda masih simak program

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamia demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis ke-10 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik dan halal adalah syarat diterimanya doa.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: للذاكرين والذاكرات.
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, Kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, Kajian Maghrib, disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Muhammad Soleh Draham LC.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن Nabiyana wa imamana wa rasulana wa habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sudah berada di pembahasan iman yang terakhir, al-iman bil qada wal qadar. Beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala sengaja oleh Allah diletakkan pada posisi yang keenam, yang terakhir. Kalau antum jenengan memahami betul bab iman bil qada wal qadar, insyaallah lima iman yang sudah kita bahas itu lebih mudah untuk kita praktekkan, kita cerna, kita fahami, kita dalami, dan kita yakini. Sebab kalau orang sudah meyakini kepada takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, ya pasti dia mengakui Allah. Dia mengakui pula tentang malaikat-malaikat Allah, meyakini akan kitab suci ini, Al-Quran, Al-Karim, meyakini pula apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan orientasi akhiratnya juga jelas. Sebagaimana saya sudah menyampaikan, target asasi, tujuan utama, kesimpulan para ulama itu, al-iman bil-qada wal-qadar, yaitu merealisasikan ayat Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum ala ma atakum, supaya kita ini tidak merasa putus asa. Ya, kenapa tidak ada omongan seperti itu atas kejadian-kejadian yang sudah lewat? Karena yang sudah lewat ini sudah merupakan ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik monggo Bapak Ibu kita syukuri dan minta kepada Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas kebaikan itu. Kalau kemudian yang sudah lewat ini kita merasa ada banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, dan mungkin ada juga dengannya kita ditimpa berbagai macam masalah, ujian, musibah dari apa yang kita perbuat, maka takdir syar'i Allah, takdir amali Allah, takdir amalnya Allah Ta'ala, maka konsekuensi dari semua itu maka terjadi evaluasi. Sesuatu yang buruk jadikan evaluasi buat kita semua untuk ke depan kita tidak akan mengulanginya lagi. Istighfar yang banyak ke depan dengan penuh optimis, saya harus lebih baik lagi. wala tafrahu ala ma atakum. Begitupun juga jangan terlalu bahagia terhadap takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya kita hidup nikmat terus, Bapak. Tidak ada hambatan, tidak ada ganjalan, syukuri. Dan kaitkan semua itu, ini takdir Allah, Allah lagi cinta kepada kita. Kalau ulama-ulama salaf kita justru berpikir dua hal. Ini Allah cinta atau ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada banyak sesuatu yang menimpa yang menyenangkan buat kita, jemaah sekalian, kita tidak terlalu kemudian berbahagia berlebihan. Menyenangkan kita syukuri, ya. Dan syukur itu konsekuensinya nanti la azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, syukuri lagi, Pak. Pokoknya kaitkan semua nikmat itu, ini datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya esensi dari kita memahami al-iman bil qada wal qadar. Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang ilmu Allah, ilmunya Allah. Kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu kitabullah, kitabnya Allah di Lauhil Mahfudz. Ketika Allah menyuruh kepada pena itu, lama apa namanya, khalaqullahul qalam, ketika Allah menciptakan pena itu, ikra, apa, uktub, kata Allah, tulislah. Apa saya tulis? Allah menulis tentang takdir kita ini, jemaah sekalian, sampai nanti hari kiamat. Jenengan yang muda-muda ini nanti mau kawin dengan siapa, jodohnya siapa, nanti punya anak berapa, itu semua di Lauhil Mahfudz sudah tertulis, tinggal kita menjalankan saja. Nanti detailnya saya akan bahas masalah ini. Kita juga sudah membahas masyiatullah, kemauan Allah. Ya, Allah yasha. Sya Allah, masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini kehendak kita kan macam-macam, Pak, ya. Ada masyiah kauniyah, ada masyiah syar'iyah, ada, kalau masyiah kehendak Allah kauniyah ini, ya alam ini, jemaah sekalian. Jenengan tidak bisa protes, Pak. Kenapa? Saya kok tidak sama dengan jenengan, jenengan tidak sama dengan saya. Ya, ada yang mancung, ada yang tidak mancung. Saya kebetulan mancung, Pak. Sambian tidak bisa protes, kenapa saya tidak bisa mancung seperti Ustaz Rehim maunya. Saya ingin seperti jenengan, tinggi, tapi saya tidak tinggi, 161. Turun, Pak, tinggi saya sekarang. Saya masih ingat, dulu SMA 164. Pulang ke Indonesia 163. Sekarang kemarin diukur, kemarin saya kemarin jenala check up, Pak. 161. Kemana 2 sentinya itu, Pak? Mengkerut manusia aja, Pak, sekarang. Nanti ujung-ujungnya, Pak, terus mengecil manusia ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang berkehendak ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang putih, ya, ada yang coklat sawo mateng, ada yang hitam, putih-putih bersih, bersih-bersih kayak orang Lebanon tuh, Pak, orang Palestina bersih. Duh, ngelihat tangannya saja putih. Menyenangkan, jemaah sekalian, bagi kita, Pak. Tapi kenapa kita diberi sawo mateng begini? Yang berkehendak Allah, ini takdir Allah, jemaah sekalian. Jenengan ke Eropa, ya, putihnya bersisik kemerah-merahan seperti itu. Yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tampilan, wajah, ganteng tidak ganteng, itu kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu masyiatullah. Dibuat sehat, tiba-tiba dibuat sakit, juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala semuanya, ma'asyar muslimin, masyiatullah. Nanti ada kehendak Allah kaitannya dengan masalah syar'i. Yang masyiatullah terkait dengan masalah kauni ini, saya bacakan saja lebih enak, ya, Pak, ya. Masyiatullah atau iradatullah kauniyah qadariyah, ini tidak bisa kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah punya kehendaknya. Idza aradallahu innama qawluna Kata Allah, innama qaluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami, kata Allah, kepada terhadap ketentuan sesuatu itu, kalau kami berkehendak kepadanya, kami tinggal mengucapkan, kata Allah, kun fayakun. Tidak bisa, Pak, disamakan semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Indonesia khatulistiwa. Enak, Pak. Negeri kita ini paling enak. Tidak ada musim panas berlebihan, tidak ada musim dingin berlebihan. Ya. Udaranya juga apa? Rutubah. Apa rutubah ini? Lembab terus, jemaah sekalian. Berkeringat, panas sedikit berkeringat. Tapi di Saudi beda lagi, Bapak. Di Eropa beda lagi. Panas tapi kering. Ya, kering. Jenengan tiba-tiba keringat keluar tapi langsung nguap, jemaah sekalian. Ya, makanya harus banyak minum. Dinginnya pun juga dingin kering. Hati-hati kalau musim dingin, kalau pas umrah haji harus banyak minum, walaupun kita sebenarnya tidak butuh minum. Karena keluar terus menguap, jemaah sekalian, seperti itu. Siapa yang berkehendak ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya masuk sekali yang ada titipan nih, Pak, dari Takmir. Ini kita sekarang berada malam ini. Berada di malam pertama bulan Syakban. Ya. Rajab sudah kita lewati. Mudah-mudahan kemuliaannya mewarnai kita semua, insyaAllah. Antum yang memuliakan bulan Rajab kemarin, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salatnya tidak pernah absen ke masjid, Qurannya dibaca terus, puasanya Senin Kemis jalan, apalagi bisa puasa Daud, sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan mulia ini. Memang disuruh memuliakan kita, jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur dan malam ini kita masuk bulan Syakban. Kenapa Rajab kok sebelum Syakban? Ini kehendak Allah, masyiatullah. Tapi dibalik semua itu, kalau kita mau merenung, ngambil hikmahnya, luar biasa. Sengaja diletakkan oleh Allah 2 bulan menjelang Ramadan, supaya jenengan ini ada persiapan menghadapi bulan yang lebih mulia lagi nanti, Ramadan Mubarak gitu. Ar-Rahmah, Masya Allah, ini lampunya sudah mulai dipasang lagi, Pak. Ya. Dan kabar gembiranya, ini buat antum semua, para pemirsa, pendengar Suara Muslim dimanapun berada yang mendengarkan kajian saya malam ini, monggo memakmurkan Masjid Ar-Rahmah. Ada hadiah umroh, insyaAllah. Ya. Jenengan bagi yang aktif mulai kapan itu? 1 Februari. Kapan 1 Februari? Ya pokoknya 140 hari lah kurang lebihnya, makan sampai akhir Ramadan. Yang minimal maghrib, isya, subuh tidak pernah absen. Ya, ukuran batasan minimalnya nanti 90% kehadiran. Ya, kemudian ngikutin pengajian salat tarawih berjamaah di sini. Terus ngikutin kajian jelang buka bersama. Artinya ikut memakmurkanlah. Nanti semua ada finjirnya, Pak, ada apa namanya? Ada apa namanya ini? Fingerprint, ya. Ya, antum lebih paham ya, orang keamanan paham ini. Silakan. Ya. Saya enggak tahu apakah mahasiswa juga boleh ikut. Mudah-mudahan boleh ikut. Ya. Yang jelas ini apresiasi kami tiap tahun seperti ini. Ini kesempatan. Sebenarnya ini kan motivasi saja, Pak. Tapi niat utamanya bagaimana kita Ramadan tahun ini harus berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun yang lalu. Masyiatullah, atas kehendak Allah wa iradatihi, dan atas kehendaknya, takdir Allah Subhanahu wa taala, diletakkan Rajab sudah kita selesai, Pak. Malam ini kita masuk bulan Syakban. Nah, enggak apa-apa saya masuk sekalian. Biar jadi sangu buat kita semua ya, termasuk juga yang berbicara pada malam hari ini. Ini Syakban memang diapit oleh bulan mulia, dan bulan sangat mulia. Bulan mulianya bulan Rajab, bulan sangat mulianya bulan apa? Ramadan, tengah-tengahnya Syakban. Ada sebuah hadis dari Usama bin Zaid. Hadis riwayat Ibnu Majah wa hassanahu al-Albani rahmatullah alaih. biar kita tidak ragu-ragu, Pak. Karena sekarang banyak orang kritis terhadap hadis. Saya akan menyampaikan apa adanya. Usama bin Zaid ini hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dicintai oleh Nabi, karena Nabi mungkin juga teringat dengan ayahnya ya, yang namanya Zaid bin Harithah itu. Yang ketika Nabi hijrah ke Taif didampingi oleh Zaid ini. Dikawal oleh Zaid sampai Zaid juga berdarah-darah, lebih dahsyat darah Zaid daripada yang dirasakan Rasulullah. Oleh orang-orang Quraisy dikatakan Zaid ini ibn Muhammad, Zaid putranya Muhammad. Dalam Islam tidak boleh, Pak, anak angkat itu. Yang boleh itu orang tua asuh. Ya, sebagaimana anak-anak kita banyak mendapatkan orang tua asuh ya. Itu di dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau anak angkat, ngangkat anak, kemudian nasabnya dikaitkan dengan ini, itu haram hukumnya, jemaah sekalian. Ya. Sampai turun ayat, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukan ayah dari orang anak laki-laki di antara kalian. Ini sudah ketetapan Allah, mustahil Nabi punya anak laki-laki. Apalagi kaitannya dengan Zaid bin Harithah yang bukan, tidak ada hubungan nasab dengan Nabi. Cuma karena beliau membantu Nabi sampai begitu dekatnya Nabi dan begitu senangnya Nabi sama Zaid, sampai orang Arab mengatakan Zaid bin Muhammad. Turun ayat ini. Nah, putranya namanya Usama, hibbu Rasulillah. Usama ini ya, akhi. Nabi ketika duduk begini, ada Usama datang. Nabi tersenyum, berhenti, Pak, mengajarnya. Lihat Usama senang Nabi. Dan suruh duduk di sebelah Nabi. Ini tidak bisa, ini karunia dari Allah. Nabi tidak membeda-bedakan para sahabat. Tapi itu cinta ini yang ada dalam hati ini pemberian dari Allah SWT. Salah satunya adalah Usama ini. Termasuk juga Salman Al-Farisi. Sampai Nabi mengatakan Salman Minna Ahlul Bait. Dan lain sebagainya. Tapi Usama ini lebih dicintai sama Nabi. Usama ini rupanya memantau betul. Persis kebiasaannya sebagaimana kebiasaan ayahnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Melihat Nabi itu, mengawal Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu dia mengatakan, "Qultu," saya bertanya sama Rasulullah. "Ya Rasulullah," wahai Rasul, "lam aroka tasumu syahra minasyuhur ma tasumu min sya'ban." Sepertinya saya belum pernah melihat engkau berpuasa banyak sekali sebagaimana banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa? Kalau mau disyarah lebih luas lagi, jemaah sekalian, padahal kami ini baru saja meninggalkan bulan apa? Bulan Rajab. Dan di bulan Rajab para sahabat berlomba-lomba melaksanakan amal saleh itu. Ada yang puasa satu bulan penuh, dibiarkan sama Nabi. Karena mereka punya niat ingin memuliakan bulan ini. Ada yang kemudian salat malam terus menerus, dibiarkan sama Nabi. Karena mereka ingin memuliakan bulan Rajab itu. Memang bulan mulia. Ada sahabat yang baca Quran terus di bulan Rajab itu, dibiarkan sama Nabi. Wah, subhanallah, Nabi ketika masuk Sya'ban, ini malam ini mulai, jemaah sekalian. Ini malam ini masuk satu Sya'ban kita. Begitu masuk Sya'ban, Nabi serius, Pak, lebih serius daripada keseriusan para sahabat meningkatkan amal salehnya. Salah satunya katanya Nabi hampir-hampir berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban itu. "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra minasyuhur illa fi Sya'ban." Saya perhatikan di antara sekian banyak bulan yang paling banyak kau berpuasa sunnah di bulan ini, bulan Sya'ban. Ada apa ya Rasulullah gitu? Simak jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghful annas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini bulan banyak di antara kalian umat manusia ini melalaikannya. Karena diapit oleh bulan Rajab, bulan mulia, dan bulan Ramadan, bulan sangat mulia. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa fihi al-amal ila rabbil alamin. Padahal di bulan ini amal-amal manusia setiap detiknya, menitnya, jamnya, malaikat langsung ingin melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat pak amal manusia untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat aku dalam kondisi berpuasa. Jadi begini ya, kalau boleh saya merenung, mudah-mudahan tidak salah renungan saya ini. Rupanya malaikat ini Bapak, manajemen pelaporannya sangat rapi, Pak. Ya. Jadi pelaporan, ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Kalau laporan harian, malaikat itu melapor amal kita tiap hari itu kapan? Ya ta'aqabani malaikatun nahar wa malaikatul lail. Pernah dengar hadis ini? Ada dua malaikat yang sip-sipan di waktu sore dan di waktu malam itu. Kapan itu? Yaitu malaikat di waktu kita, di saat kita salat subuh tepat waktu dan salat asar tepat waktu, pasti amal jenengan disaksikan malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini laporan malaikat tiap hari. Laporan malaikat apa? Tiap hari. Kapan itu? Asar dan subuh. Berbahagialah, saya ingin memberikan apresiasi buat jenengan semua, kita semua yang kemudian subuhnya tidak pernah terlambat, asarnya juga tidak pernah terlambat dan selalu di masjid. Pasti disaksikan malaikat dan malaikat melapor seperti itu. Sampai katanya Allah bertanya, "Kaifa tara ibadi?" Fi riwayat, "Kaifa tara abdi?" Bagaimana kau melihat hambaku? Kata malaikat ini, "Bingung aku ya Allah. Saya datang dia sujud, dia ruku. Saya datang lagi dia sujud, dia ruku gitu. Kenapa? Karena datangnya pada apa? Sore di waktu salat asar dan malamnya di akhir hari, di akhir malam yaitu subuh jemaah sekalian. Jadi kata Nabi, kalau orang subuhnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, pasti disaksikan malaikat untuk dilaporkan amal kebaikannya itu. Oke. Yang kedua, ada pelaporan malaikat antar pekan. Kapan itu? Hah? Turfa'u amal ibad yawmal itsnaini wal khamis. Memang diangkat amal-amal manusia itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Tadi Pak, Senin. Senin dari mulai tadi subuh, tadi malam sampai tadi maghrib ini Pak, sudah selesai pelaporan malaikat pekanan jemaah sekalian. Ya. Makanya dianjurkan sama Nabi dengan Senin dan Kamis disuruh apa? Suruh puasa. Biar ketika diangkat amal kita dalam kondisi kita apa? Berpuasa. Puasa ini ya dahsyat Pak. Orang berpuasa, sambian tidak baca Quran, tidak zikir, halo, apalagi Pak? Hanya puasa saja Pak, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, niatkan karena Allah, sudah, itu sudah ibadah. Apalagi puasa, baca Quran. Dahsyat itu ya. Puasa bersalawat kepada Nabi. Puasa dikirnya dilaksanakan. Puasa juga apa? Berinfak dan bersedekah. Berpuasa banyak amal salehnya. Itu dahsyat, lebih dahsyat lagi. Ya. Puasa saja Pak tanpa apa-apa sudah nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sambian telah mampu mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu bersenang-senang dengan pasangan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada laporan apa harian subuh dan asar, ada laporan pekanan Senin dan Kamis, ada laporan bulanan, itu yang kita kenal dengan ayyamul bid itu jemaah sekalian. Itu makanya jenengan disuruh, diperintah untuk puasa apa 3 hari berturut-turut, 13, 14 dan 15. Nanti puncaknya insyaallah di bulan ini juga Pak, ada laporan tahunan. Jadi semua laporan-laporan itu nanti dikumpulkan jadi satu bindel buku. Apa kalau laporan mau raker Pak, kan pasti ada laporannya Pak ya. Kita kan biasa ya senin laporan-laporan tebel-tebel ya, segitu Pak. Masing-masing punya ada catatan tahunan. Itu kapan terjadi? Pada malam Nisfu Sya'ban. Nanti secara khusus saya akan bahas masalah ini. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, khusus Sya'ban secara keseluruhan itu malaikat pingin serius, Pak. Biar cepat. Menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, itu sampai kayak ngaji begini, Pak, langsung dicatat oleh malaikat. Nanti sampai saya dicatat oleh malaikat. Pulang sampai bagaimana? Dicatat. Semuanya dicatat, jemaah sekalian. Ya. Nabi ingin, kata Nabi, aku ingin diangkat hari-hariku, detik-detikku, menit-menitku, jam-jamku. Di bulan Sya'ban ini, diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Makanya aku banyak sekali berpuasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Bapak, ini diperkuat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula yuftir. Saya sering melihat Nabi ini kadang berpuasa banyak, hampir-hampir kok jarang tidak berpuasa gitu. Sebagaimana kadang-kadang saya juga melihat Nabi tidak berpuasa banyak, kok jarang puasa tumben. Tapi kata Aisyah, wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa fi syahr Ramadan wa ma raaituhu fi syahr aktsara siyaman fi Sya'ban. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Memang kalau satu bulan penuh utuh, Pak, 30 hari itu hanya di bulan Ramadan. Karena itu perintah ya, wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sya'ban hampir-hampir menyerupai Ramadan. Mungkin kalau bahasa saya, Nabi berpuasa 28 hari berturut-turut. Ya, karena ingin amal-amalnya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, waktunya mau habis. Nah, puncak dari semua itu, ini takdir Allah, Pak. Takdir tahunan bagi kita. Kita bicara takdir ya. Takdir kauni namanya, jamaah sekalian. Ini puncaknya nanti dari semua keistimewaan Sya'ban ini, nanti puncaknya di malam Nisfu Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban. Jujur ya, akhi, kita dihadapkan dengan dua fenomena memang. Ada satu fenomena yang berlebihan mensikapi Sya'ban ini. Seakan-akan sangat sakral, lebih sakral daripada puasa. Puasa daripada bulan Ramadan. Tidak juga. Baca saja hadis Nabi, Pak. Apa inti dari kenapa kita perlu memperhatikan Nisfu Sya'ban? Ayo kita renungi ya, Pak. Tak boleh berlebihan, Pak. Sampai mengkultuskan, sampai segala macam, sampai ada ibadah khusus begini, kalau enggak begini, tidak sah Nisfu Sya'bannya. Tidak, tidak demikian. Ya. Perkara ada orang beristihad, saya ingin bertawassul dengan Al-Qur'an, ya silakan. Bertawassul dengan banyak dengan salat sunnah yang banyak, silakan. Namanya istihad, jemaah sekalian. Tapi jangan dikatakan ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kita khawatir nanti kemudian terjebak kita mengingkari seakan-akan membuat syariat baru dalam bab ini. Nisfu Sya'ban ada. Sebagaimana juga ada orang yang menafikan sama sekali. Tidak ada Nisfu Sya'ban. Wala seperempat Sya'ban, wala setengah Sya'ban, wala sepertiga Sya'ban. Semua hari-harinya Allah. Mau bertobat kapan saja. Sepintas benar omongan ini, Pak. Tapi ini bahaya, membahayakan sekali, Pak. Karena ini ada hadis dari riwayat Bukhari Muslim lagi, jemaah sekalian. Tidak main-main, Pak. Dan Imam Al-Albani menghasankan hadis ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini intinya, Pak. Bagaimana kita mensikapi Nisfu Sya'ban? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi." Ah, ini, Pak. Inti masalahnya di sini. Saya ketika baca hadis ini kok optimis, insya Allah kita semua ke surganya Allah Ta'ala, jemaah sekalian. Ya. Di riwayat yang lain, Allah menerima seluruh amal salehnya dan mengampuni semua dosa-dosanya pada malam Nisfu Sya'ban. Karena Allah turun ke langit dunia melihat satu persatu kita, jemaah sekalian. Dan memproklamirkan dirinya bahwa seluruh amal saleh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, had dosa sebesar apapun pula, Pak, pada malam Nisfu Sya'ban, Allah akan menghapus mengampuni semua dosa kita. Apalagi dengan menyengaja, Pak. Nisfu Sya'ban mengakui akan semua kesalahan kita. Ini lebih istimewa lagi. Ya. Kecuali dua macam orang, kata Nabi. Dua macam orang, Pak. Walaupun sampai pada malam Nisfu Sya'ban, dan dia menjaga betul malam Nisfu Sya'ban, tetap amalnya, hajinya, salat lima waktunya, tahajudnya tiap malam, Quran yang dia baca tiap hari satu juz atau lebih, infak sedekahnya, sumur yang sudah dia bangun di tempat-tempat yang kering, apalagi ya mas kalian, seluruh amal salehnya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun dia mengatakan Allah maafil dzunubi, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada dua macam orang. Siapa dua macam orang ini? Kata Nabi, illa limusyrikin. Kepada pertama, kepada pelaku syirik. Ada yang syirik, Pak? InsyaAllah tidak ada, ya. Tahu syirik, ya, maaf kalian? Menyekutukan Allah. Menduakan Allah dalam doa. Ya, meminta bukan kepada selain Allah. Ya, mengkultuskan sampai menuhankan seseorang, melebihi apa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersenang-senang menikmati dunia klenik, dunia mistis, perdukunan, orang pintar, meyakini, Pak, jimat, apalagi raja di rumahnya ada keris dan merasa bahwa keris ini bisa menjaga rumahnya. Repot ini, Pak. Apalagi jemaah sekalian. Terus berkolaborasi dengan jin. Senang. Merasa bahwa cincin yang ada di tangannya, di atasnya itu ada batu, dan merasa batu ini bisa menyelamatkan dirinya. Ini pelaku-pelaku syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni kepada para pelaku syirik kalau dia tidak tobat kepada Allah SWT. Adapun dosa-dosa yang lain, sampean lupa tidak bertobat, Pak, mungkin diampuni oleh Allah. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Dan Allah akan mengampuni yang selain syirik itu kepada hamba yang ia sukai. Boleh jadi, Pak, mungkin saking banyaknya dosa kita, Pak. Dosa pernah zina, pernah LGBT, na'udzubillah, pernah makan uang riba, suka judi, pernah narkoba, terus sampean lupa, enggak tobat, Pak. Saking banyaknya dosa itu. Malam Nisfu Sya'ban selesai, Pak, akan diampuni oleh Allah. Selama sampean tidak apa? Tidak syirik. Dan seluruh amal-amal kebaikan kita, semuanya diterima oleh Allah SWT. Pada malam Nisfu Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang paling saya takuti, Pak.

di atas batu hitam besar. Bisa melihat ya, saking samarnya Pak. Apa itu? Riya. Apa riya Pak? Ingin dipuji oleh orang, ingin diapresiasi orang. Hati-hati ya, Hi. Ini adik-adik yang akan jadi imam ya, hati-hati lo ya, akan jadi imam. Yang mau ke Malaysia, yang mau ke Jepang, yang mau kemana lagi, yang mau ke Toronto, yang mau kemana katanya, ke Hong Kong kemana. Hati-hati, hati-hati, jaga. Yang punya suara bagus terutama ya, jaga. Saya, suara bagus saya ini karunia dari Allah. Kalau Allah berkehendak di adik-adik, dibuat sariawan sudah pletot-pletot. Betul itu. Ayo syukuri, saya ngaji karena Allah. Saya tidak ingin mendapatkan ini, karena ini juga syirik juga Pak. Syirik terselubung, walaupun syirik yang demikian tidak sampai tertutup pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ucapkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua apa? Awil masyahin atau al-musyahin. Wa fi riwayah asy-syahna fi ma bainahum. Pastikan ya, akhi. Yang kedua ini ketika orang itu masih ada permusuhan satu sama lain sesama muslim. Saya berharap melalui malam ini pengajian yang saya sampaikan, Pak. Coba sampai merenung sekarang ya, mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum Isya, adzan Isya ya. Saya punya musuh tidak dalam hidup ini? Ada enggak orang yang bermasalah dengan saya itu? Apalagi bermasalah dengan orang tua. Apalagi bermasalah dengan mertua. Hati-hati. Apalagi bermasalah dengan istri. Dengan suami. Hati-hati. Bermasalah dengan anak. Dari sulbi kita sendiri. Bermasalah dengan kakak adik. Tak tegur siapa bertahun-tahun. 3 hari saja haram Pak. Apalagi bertahun-tahun. Bermasalah dengan paman, dengan bibi. Baik dari ayah ataupun dari ibu. Bermasalah dengan ponaan-ponaan kita yang tidak batal wudu Pak dengan kita. Bermasalah dengan sepupu. Hati-hati. Bermasalah pula dengan tetangga kanan kiri kita. Bermasalah antar jemaah masjid satu sama lain. Biar sambil 5 waktu di masjid. Nyampe pula pada malam nisfu Sya'ban. Ya Allah, ya Allah. Tidak dilihat oleh Allah SWT Pak. Hatta yastaliha. Sampai orang itu akur kembali, damai kembali, suluh, damai Pak. Pastikan jenengan tidak punya musuh. Sebenarnya tidak perlu nunggu nisfu Sya'ban ya. Mulai sekarang, mulai sejak jauh-jauh hari jamaah sekalian. Saya tipikal orang Bapak tidak ingin punya musuh. Saya ada merenung panjang masalah ini jamaah sekalian. Dari Sumenep, Pamekasan, keluarga-keluarga besar saya Pak di Jakarta. Di mana lagi? Di Situbondo, di Jember, Bondowoso, ya, di Banyuwangi, keluarga besar, keluarga-keluarga saya Pak. Saya perhatikan, di mana lagi? Di Gresik. Saya tidak ingin ada masalah. Saya sambung silaturahim. Ya, kalau ada salah, saya telpon, saya WA, saya minta maaf. Belum sempat silaturahim. Minimalisir gesekan Bapak. Minimalisir masalah. Ya, musuh kita cuma satu, ini selalu saya katakan. Musuh kita cuma satu, syaitan, Pak. Fattakhiduhu apa? Adwa. Syaitan itu jadikan musuh nyata kamu. Adapun yang lainnya, saudara saya. Sahabat saya, keluarga saya tidak akan bermusuhan dengan siapapun pula, Pak. Bermusuhan ini memang sambil menyambung memutus tali silaturahim. Warrahimu itu diambil dari sifat ar-rahmah, Pak. Warrahmatu min sifatir rahmanir rahim. Sifatnya Allah. Berarti kalau sampai terputus tali silaturahim ini, terputus dengan Allah. Wa man wasalaha wasalahu Allah. Siapa yang menyambung tali silaturahim ini, Allah nyambung pada orang itu. Wa man qata'aha, na'udzubillah, barang siapa memutus tali silaturahim ini, qata'ahu Allah. Allah terputus dengan orang itu. Kalau sudah terputus ya, akhi, ibadah antum tidak dilihat oleh Allah. Antum bertobat-tobat, kau tidak akur dengan saudaramu, kau tidak akur dengan tetanggamu, kau tidak akur dengan sepupumu, kau tidak akur dengan istrimu, dengan mantan istrimu, dengan mantan suamimu, dengan iparmu. Hati-hati Pak. Lupa kalau sebelum kita sudah tidak

0: Ketemu sudah, Pak. Saya tidak mengatakan lakum dinukum waliyadin ya, ini untuk orang kafir, Pak. Ya sudah, Pak. Ini antum, ini saya. Kita sambung tali silaturahim. Kita bersaudara karena Allah. Urusan kesalahan, kita saling memaafkan. Bahkan saya katakan, maafkan saudara saya yang berbuat salah sebelum dia minta maaf kepada kita. Dan kalau kita yang berbuat salah, percepat, Pak. Temui yang bersangkutan. Minta maaf. Ini mau masuk malam apa? Nisfu Sya'ban. Takdir Allah, Pak. Allah pertemukan jenengan dengan tahun ini. Berarti Allah masih cinta kepada kita, ma'asyal muslimin. Saya berharap ya, akhir karim, Ramadan tahun ini, Bapak, harus berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu. Lebih spesial. Lebih khusyuk. Lebih kita nikmati. Dan ada kepastian saya masuk Ramadan, bahkan sejak Sya'ban, pertengahan Sya'ban, saya tidak punya dosa. Andai kita ada dosa, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kok, ada syahwat, ada keinginan segala macam. Terjual lagi, mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada kepastian, apalagi di bulan Ramadan ya ma'asyar muslimin. Keluar dari bulan Ramadan kalau bahasa Nabi itu kayyoma waladatu ummu, persis sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini kesempatan saya agak sedikit anu keluar dikit ya, walaupun pembahasan tetap berbicara masalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kepada kita ya akhi. Takdir Allah baik buat kita saat ini. Sampai detik ini sampai bisa bernafas. Insyaallah panjang umur semuanya, sehat walafiat, bisa berjumpa dengan Sya'ban tuntas ya, akrab dengan sesama manusia. Jalankan semua perintah Allah, tidak ada syirik di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan nanti Pak masuk Ramadan lebih nikmat, lebih istimewa, dan insyaallah seluruh amal-amal kita semuanya tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfadzna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddid lana bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قراءتنا بالقرآن اللهم تقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekali lagi ini pesan dari Takmir Pak ya. Selamat mendapatkan hadiah umrah. Akan diawali dari 1 Februari sampai akhir Ramadan insyaallah. Ayo berlomba-lomba kita untuk melaksanakan amal kebajikan di bulan Ramadan. Tentu Bapak, sebelum penilaian dari panitia, tentu kita akan dinilai oleh siapa? Oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat Isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Vamos.
1: سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Itulah Alejandro Rami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, kita akan segera ikuti kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: Sesaat lagi bisa kita ikuti kajian di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang bersama Ustaz Budi Asyari LC.
1: Cang, ini maksudnya.
2: Oh ini aja di sini. Ini apa nih?
1: Tanah kosong.
2: Mau ngelihat pohon paya apa?
1: Paya. Tanaman apa nih? Saya nggak tahu tanaman siapa. Ini sekarang punya punya sepupu saya.
2: Oke.
1: Tapi saya punya sejarah. Lihat nih. Ini ada pondasi nih.
2: Oh yang ini nih.
1: Okay. Pondasi kan. Tuh, pondasi
2: Oh iya.
1: Pondasi bekas pondasi lama.
3: Oh iya benar kelihatan
1: masih ada sisanya. Ini batu-bata lama nih.
2: Oke. Iya sih.
1: Oke.
2: Okay. Ada sumur gitu, Sat.
1: Nah. Ini gitu. Saya tunjukin nih.
2: Oh.
1: Ini sepupu saya sebelah sekarang.
2: Oh, ini sepupu. Ya.
1: Nih. Ini pondasi kan?
2: Iya, nih pondasi nih.
1: Ya, ini dulu.
2: Benar.
1: Ini ruang tamu dulu nih.
2: Ruang tamu.
1: Ini kamar. Dulu kamar saya di sini. Nah, ini kamar saya di sini.
2: Oh, Masya Allah.
1: Ini kamar saya nih jelas nih.
2: Allah.
1: Di sini lah, saya tumbuh dan tinggal, Cak.
2: Allah.
1: Nah, ini menarik nih.
2: Nah,
1: saya udah gak mengunjungi sumur ini puluhan tahun.
2: Oke.
1: Okay. Ini sumur dulu sumber air kita. Dulu ini pohon jambu, tapi udah ganti. Oh, ini sekarang alpukat. Dulu jambu. Jambunya putih, besar, manis sekali.
2: Oke.
1: Okay. Ya, nampu semua.
3: Dekat sumur ini, Sat?
1: Sumur sumur nih.
3: Berarti di sini.
1: Jadi kamar mandi ini sini.
2: Oke.
3: Okay. Berarti ini air ini pernah menyirami badan antum, Sat?
1: Jelas, puluhan tahun.
3: Puluhan
1: tapi
3: tahun.
1: Ini
3: enggak.
1: Oh, kosong, masih ada airnya.
3: Masya Allah.
1: Masih jernih, Pak?
3: Jernih.
2: Berarti dulu benar saat begini saat dulu antum ini belum berarti belum berubah nih ya.
1: Aneh inget banget ini pernah kita kuras yang itu sampai ke
2: dalam.
1: Ke dalamnya sampai enggak ada air jadi kan turun pakai tangga gitu. Terus di apa enggak tahu terus keluar air lagi gitu. Ini air enggak berkurang juga deh.
2: Iya, Mas.
1: Padahal ini musim panas ini ya.
2: Iya.
3: Ini batas sumur berarti ini bagian belakang Ustaz.
1: Enggak, sumur bukan. Itu posisinya enggak bagian belakang.
3: Okay.
1: Sumur itu posisinya di samping agak ke tengah.
3: Oke.
1: Okay. Karena masih ada belakang nih sampai sono.
2: Iya, masih lega
1: masih ada pondasi
3: lihat. Enggak harus satu depan dari situ.
1: Nih, ini pondasi nih. Ini masih sini, masih.
2: Allah.
1: Ini masih sampai sini.
2: Insyaallah. Mentok berarti ini saat kolong-kolong lebih.
1: Ini dulu rumah mbah semua, rumah mbah.
3: Oh, ini ruangan kamar mandinya masih kelihatan ya, Sat?
1: Betul, kamar mandi.
3: Solo masih terus tinggal.
1: Saat itu semua orang masih apa ya? Orang sini kampung dulu masih pakai mohon maaf ya. Itu orang toilet itu ke belakang gitu. Enggak ada toilet di dalam rumah kayak gini. Rasanya mungkin baru rumah ini yang ada toilet di dalam rumah. Gitu.
3: Iya sih, emang sebagian keluar.
1: Dulu keluar jauh ya, gitu. Ya betul, istilah dulu jamban.
3: Nah, belakangnya tapi ada taman, Sat. Atau
1: ya tanah kosong luas. Kosong, ini enggak ada rumah, ini lu rumah kosong. Ini rumah kosong. Ini rumah mbah semua.
2: Masih banyak ini.
1: Tahun ini kan masih ke belakangnya masih gede tanah. Tanah luas. Gitu, Cak.
3: Kalau sapa rumah satu budi, kalau di tempat titik-titik tertentu tuh selalu yang dilihat adalah apa yang ditinggal, kayak artefak.
2: Betul, betul.
3: Apa ya bangunan-bangunan yang tersisa. Nah, kita waktu ke Madinah kan kita pernah ke salah satu benteng. Sering mengasih juga benteng ini begini-gini.
2: Betul.
3: Nah, termasuk kayak kisah-kisah sumur gini.
1: Oh, iya loh.
2: Aneh kagetnya saat ini kok masih ada gitu.
1: Betul. Ini subhanallah nih, ini air.
2: Ada
1: Air gitu. Puluhan tahun ini. Saya udah enggak kesini udah puluhan tahun tanah ini. Apa lihat air ini? Itu aja.
3: Iya.
1: Dasarnya masih kelihatan tuh apa ya? Tuh beningnya. Airnya bening berarti.
3: Berarti antum dulu nimba, Sat.
1: Nimba. Lu ada kerekan di sini. Ditimba gini,
3: betul.
1: Terus ini kamar mandi kan, kamar mandi kan sana.
3: Itu nge-gym alami tuh, Cang.
1: Nimba.
2: Iya,
1: betul.
3: Ya,
1: ada penampungan.
2: Dulu nggak perlu nge-gym, udah
3: aktivitas
1: nge-gym.
3: Ini kayaknya perlu kita gali ayat-ayat ini, Cang.
1: Itu.
2: Iya, hari gini, kita datang ke sini aja, tempat guru kita lahir, kita udah berasa gitu. Kalau gue pribadi ya,
3: betul.
2: Gitu kan. Ini di sini loh. Antum dilahirin, dibesari, dididik sama bapak, sama ibu gitu loh, sama anak, adik-adik, sama gitu saat. Jadi,
1: betul.
2: Itu udah jadi nasihat buat kita lihat gitu ya, udah jadi ini sendiri. Gitu.
3: Dan menariknya ya, belum dibangun apa-apa sampai sekarang.
1: Itu, ya, ini waktu kami semua pindah ke
2: Jakarta.
1: Jakarta, itu saya lulus SMP di sini. Sekolah saya nanti kapan-kapan ya. Sekolah saya dari sini, Tsanawiyah Negeri itu, jalur paling dekat. Itu menggunakan, saya dulu sekolah pakai sepeda. Itu jalur paling dekat itu sebagian jalannya itu berbatu besar-besar.
2: Okay.
1: Ada jalan kecil lah, buat setapak. Jalannya lebar, tapi batu dulu, belum ada aspal, belum ada tanah. Itu jalur terdekatnya 10 kilo.
2: Okay. Aneh sekolah berarti?
1: Sepeda aneh.
2: Sepeda aneh.
1: Makanya anak saya sempat nggak percaya cang kalau nilai. Saya bilang dari sini kira-kira 10 kilo ke sekolahan, pulang pergi 20 kilo itu jalur paling cepat. Kalau hujan nggak bisa dilewati karena licin batu. Maka keliling muter lewat tengah kota aspal itu 15 kilo kira-kira. Sempat anak saya nggak percaya, begitu saya aja bilang, bener ya jauh lu, bener ya.
3: Iya.
1: Nah, makanya ketika orang-orang di Jakarta senang bersepeda, saya ngeliatnya aja udah gini.
2: Wah, karena tiap hari ada sepeda.
1: Tiap hari 3 kilo, sehari minimal 20 kilo.
3: Masya Allah.
1: Cakep tuh?
3: Cakep.
1: Makanya Masya Allah, lumayan. Yeah. Buat latihan bela diri habis itu kuat.
3: Ini menarik, Cang. Kenangan Ustadz Budi di rumah ini tentu akan banyak ayat-ayat yang akan diceritakan.
1: Menarik.
3: Kita perlu gali, Ustadz. Rumah dan kenangan-kenangan
1: kita. Iya sih. Buat saya segini, Cang Lid. Bukan tentang saya. Saya bukan siapa-siapa. Itu gak penting sama sekali. Cuma yang paling penting itu kalau ada kebaikan yang bisa diberikan. Gitu kan. Dari manapun. Bahkan mungkin dari daun di samping saya ini itu kita ceritakan. Gitu. Atau tadi kita cerita tentang padi.
3: Iya.
1: Atau apa kapanpun kita cerita tentang apapun itu kan manfaat.
3: Artinya rumah di setiap sudutnya punya cerita gitu.
1: Wah pasti. Ayo. Saya bisa cerita di setiap bataknya ini ada ceritanya ya kan.
2: Okay. Enaknya itu lihat. Kalau ada kenangan ketaatan. Tahu tempat kembalinya kemana.
1: Kan gitu. Lihat aneh kasih tau antum. Satu
3: ruangan. Ini dia.
1: Kira-kira di sini nih. Mana ya. Se. 1, 2, 3. Ini kemungkinan nih. Kemungkinan di sini nih. Ini aslinya kamar disiapkan buat saya tuh. Sama bapak almarhum tuh disiapkan buat saya. Ukurannya cukup lumayan 4x4. Jadi kamar tuh kalau 4x4 kan gede. Apalagi satu orang saya masih SMP. Qadarullah kami harus berpindah ke Jakarta jika ini nggak diselesaikan. Nah, tapi rumah ini udah berdiri. Ini ditambahin ini 3 kamar. Nah ini oleh bapak saya dikasih apa? Dibuat apa? Kandang ayam.
3: Oke.
1: 4x4 itu saya kira-kira kalau ayam tuh sekian puluh ekor.
3: Oke. Saat itu Ustadz Budi berusia?
1: SD SMP.
3: Jadi, SD SMP Ustadz Budi
1: main sama ayam
3: sih namanya.
1: Tiap pagi mau berangkat sekolah kalau SD kan tinggal jalan kaki.
3: Ya.
1: SD SMP itu main sama ayam. Dan sebenarnya ada pelajaran sangat mahal yang ingin diberikan oleh almarhum bapak saya tentang ayam ini. Karena ayam itu beliau pelihara bukan untuk dijual.
2: Oh, gitu. Jadi buat apa ya, Sat?
1: Ah, nanti kita ngobrol.
3: Wah, Sat, lagi sebelum kita ngobrol, Sat. Di mana tempat perpustakaan antum, Sat, di rumah ini?
1: Nah,
3: itu yang sebelum kita gali nanti.
1: Iya, betul. Pasti di sini nih. Saya kalau itu hafal karena ini sumur. Sumur tuh saya perlu keluar satu pintu di sini untuk ke sumur ini. Nah, pasti perpusnya di sini. Ini pasti perpus nih. Ini tumpukan ini nih. Ini saya biasa tengkurap ada.
3: Iya.
1: Ada ini. Raknya perpus bapak saya.
3: Iya.
1: Di saat desa saya ini tidak ada listrik.
3: Ya, salam.
1: Jadi bapak saya almarhum itu sudah punya ini. Masya Allah. Azan zuhur.
3: Azan zuhur pas.
1: Di kampung ini.
3: Nanti kita
1: sambil kita ngobrol ya, kita gali nanti ya.
3: Sama ini, Cang. Enak ya. Baca bareng UB kan udah ditonton nih netizen kan.
1: Itu.
3: Jadi tahu kenapa baca bareng UB
1: itu ya, enggak? Iya, betul.
3: Iya. Masya Allah. Gimana, Cang?
2: Iya, gitu. Ya, gue sih pertama bersyukur, ya kan, artinya bisa sampai sini diajak Ustadz Budi lihat ya dengan apa namanya dikasih tahu lah ya yang dari Hawa, terus dulu Ustadz Budi lahirkan tuh gue seneng banget lah, gitu, bahagia gitu. Ya. Nah sekarang kan kita mau lanjutin nih apa yang mau Ustadz Budi.
3: Antara rumah dengan ketaatan dan kenangan dengan sesuatu yang membahagiakan gitu.
2: Barangkali bisa jadi inspirasi banyak orang.
3: Betul.
2: Termasuk buat Ani juga.
3: Karena ada juga orang-orang yang sama rumahnya nggak terlalu betah, Cang.
2: Oke. Bahkan dia nggak berkesan ya?
3: Nggak berkesan sama sekali.
2: Bilang rumah rasanya.
3: Betul.
2: Gitu
3: kan. Itu.
2: Iya sih juga.
3: Ada juga yang jangankan betah, dia lupa sama rumahnya di mana. Jadi nggak punya masa lalu yang...
2: Iya.
3: Membuat dia tuh harus kembali.
2: Jadi kalau ditanya, dulu masa kecil gimana? Apa masa kecil gue? Jadi bahkan gak ada kenangan sama sekali gitu. Iya ada juga.
3: Dan kan guru kita tadi sampai di mana sumur, di mana kamar, di mana perpus.
1: Mas, ini bangunannya udah gak ada kan?
3: Betul.
1: Udah rata dengan tanah, orang bilang gitu. Tapi di mata saya sekarang masih ada bangunannya.
3: Tuh kan.
1: Itu masih ada bangunannya. Dan saya tahu bahkan setiap lembar, antum tahu dulu, ini sudah gak ada nih sekarang. Ada kursi, kursinya itu bahannya apa ya? Bulat-bulat gini nih, plastik tebel, apa namanya? Kayak
3: rotan.
0: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
0: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Antum tahu dulu, ini sudah nggak ada nih sekarang. Hmm. Ada kursi. Hmm. Kursinya itu bahannya apa ya? Bulat-bulat gini nih, plastik tebel, apa namanya, kayak
3: rotan.
1: Bukan rotan, kayak plastik rotan gitu, tapi plastik bahannya. Iya, betul. Itu ditaruh gitu.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya, di kayak dianyam gitu.
1: Warna-warni itu, iya. Dia. Nah, itu saya masih ingat setiap lembarnya masih kebayang di mata saya, jadi. Iya.
3: Masya Allah.
1: Masih sangat detail di mana ruang ini, ruang. Saya lusun gambar masih bisa saya gambarnya, kan?
3: Ya, kita ingin belajar kenapa sedetil itu antum masih ingat saat, dan apa di balik.
1: Sebenarnya kan gini, gitu ya. Ini sekali lagi saya harus sampaikan ya, kalau sebenarnya nggak ada, nggak penting sih cerita saya itu, nggak penting.
3: Benar.
1: Cerita saya juga bukan siapa-siapa yang harus cerita orang, nggak penting sama sekali cerita hidup saya, nggak penting. Cuma ini kan kadang-kadang kita apa ya, apapun lah yang kita lewati ambil pelajaran ya. Gitu kan, sering kali apalagi gini, kalau tiap Syawal itu kan banyak pulang kampung.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Saya sih cuma berharap kalau orang Indonesia pulang kampung setelah Ramadan ya kan,
3: ya.
1: Kalau bawa keluarga anak-anak tuh lah, mbok tolong ada nilai yang bisa didapat oleh anak-anaknya.
2: Okay.
1: Yeah. Jangan sampai cuma pulang kampung rame-rame, kemudian anggaplah silaturahim sana sini, tapi anak-anak nggak tahu ini apa sih, nilainya apa buat kami gitu. Nah coba lah, mungkin lebih berharga ketika Anda bercerita tentang perjalanan masa lalu pada anak-anak, ya kan? Apalagi kalau Anda termasuk orang yang disukai, dikagumi anak-anak, itu bisa membawa bekas sendiri di hati anak-anak gitu. Itu sih, jadi makanya saya bilang, Lid, ketik, bahkan barangnya udah nggak ada, rumahnya udah rata dengan tanah, tapi dia ternyata sesuatu itu tetap hidup dengan kenangannya
2: itu,
1: jadi menghidupkan sesuatu dengan kenangannya. Walaupun ini megah, tapi kalau tidak punya kenangan indahnya, itu sesuatu yang bahkan dia kubur hidup-hidup nggak mau dikenang.
2: Berarti itu cara antum juga, salah satu cara antum mendidik anak-anak antum, sate.
1: Betul.
2: Ketika antum ajak pulang kampung nih, kayak sekarang nih, Syawal, nih kan, antum bukan hanya sekedar mengenalkan saudara-saudara antum, kan, tapi juga dulu antum mengenalkan lah ya tempat-tempat atau apa aktivitas yang antum lakukan di sini gitu ya.
1: Ya, Cang. Ya ini kan kalau ini kan cara ini, Cang ya, cara saya mendidik anak-anak saya, betul. Gitu ya. Jadi, ya. Saya kenalkanlah beberapa titik, beberapa lokasi, tempat kenangan kebaikan, ya kan. Terus kadang saya pertemukan dengan orang-orang penting di hidup saya yang masih ada. Kadang saya pertemukan dengan guru saya, dengan saudara saya. Kan karena memang apa ya? Contoh ini, contohlah. Ada perintah untuk bakti pada orang tua kita, bahkan orang tua kita telah tiada.
2: Ya.
1: Bayangkan Nabi mengatakan masih ada bakti loh, walaupun orang tua sudah tidak ada. Birrul walidain itu masih lanjut. Salah satunya, bayangkan kalau kita disuruh menyambung dengan saudara-saudara orang tua kita yang sudah meninggal, itu kan wajar.
2: Ya.
1: Yang menarik, saya tertarik sekali dengan hadis Nabi SAW, bahkan Nabi memerintahkan kita untuk menyambung teman-teman orang tua kita yang masih hidup.
6: Teman-temannya.
1: Waktu masih hidup yang kita tahu ini akrab nih. Orang tua saya akrab sama beliau. Tidak tanggil. Dulu di sini waktu masih ada teman-teman bapak saya, itu setelah itu saya selalu datang. Pokoknya saya kesini masih saya datang. Menjalankan hadis itu. Gitu, saya datangi, saya soani gitu ya. Dan mereka pasti kenal saya dan senang. Kita balik kalau datang buat hadiah itu, wah itu. Kita datang aja udah seneng banget.
3: Karena bisa jadi teman bapak tuh nyeritain bapak juga gitu kan.
1: Itu pasti wong teman lah. Teman kan.
2: Itu. Tahu dan banget ya, Sat, ya.
3: Detailnya. Dan kadang pelajarannya datangnya dari situ, Sat.
2: Betul. Bahkan yang kita nggak tahu, anaknya misalkan sebagai anak nih, teman bapak kita tahu.
3: Betul.
2: Kan jadi info buat kita.
1: Benar.
2: Bapak benar. Gini dulunya gitu kan.
1: Benar. Dulu bapakmu lah gitu. Iya. Nah, jadi situlah. Dan mereka kan pasti juga bercerita yang baik-baik. Iya kan. Sehingga itu menjadi pelajaran lagi untuk kita.
3: Itu kayak gitu aja sebenarnya, Sat. Kalau dijalanin dengan benar ya. Datang ke teman-teman bapaknya gitu. Sebenarnya sangat meminimalisir pertikaian sebenarnya. Justru malah menghadirkan sebuah persaudaraan yang utuh karena diajak safar ke orang-orang yang dulu teman bapaknya terdekatnya. Kalau dia punya keturunan kan dia jadi sering ketemu.
1: Gini, ya gini ya, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Saya tuh mengkritik keras tentang reuni-reuni keluarga yang enggak ada isinya. Mohon maaf saya gitu. Kadang ada arisan keluarga, ada kumpul-kumpul rutin, keluarga besar Bani Fulan gitu. So isinya apa? Bahkan anak kita yang kumpul aja, kumpul di acara.
3: Kadang pegang gadget kadang-kadang.
1: Kadang pegang gadget satu. Kadang ngeblok-ngeblok.
3: Ngeblok di sana.
1: Kadang-kadang yang menyedihkan bisa begini. Ngeblok itu bukan hanya berdasarkan keturunan, berdasarkan status sosial. Terus ngapain kita kumpul? Betul. Jadi saya protes betul. Makanya saya bilang formalitas-formalitas itu sudahlah. Mending kita jalankan hadis Nabi. Iya kan?
3: Ya.
1: Makanya saya kalau saya nih, mohon maaf ya, kalau saya kalau sama anak itu saya bilang silaturahim itu enggak mesti harus bulan Syawal. Okay. Kalau memang kita punya uang, kita punya biaya, kita punya kekuatan, waktu kesehatan, ya silaturahim itu seperti ibadah lain. Sekarang gini, kita mau umroh. Ya kan perlu uang, kekuatan, kesehatan. Ya memang diniati. Sekarang perintah silaturahim. Saudara kita ada di seberang pulau umpamanya. Ya bismillah. Kita kumpulkan. Itu ibadah.
2: Iya benar sih.
1: Masyaallah. Gitu. Kalau momentumnya ketemu Syawal, ketemu Syawal ya Syawal, enggak apa-apa. Kalau enggak ya banyak bulan lain ketemu hari libur umpamanya atau apa. Jadi insyaallah siapa ya? Hidup tuh kok menuruti perintah Allah dan Rasulnya, itu insya Allah didik anak itu gampang. Insya Allah. Itu. Seperti tanah gembur lah yang ditanam itu subur gitu.
3: Gitu. Nah kalau nggali rumah nih, seperti kan dengan contoh rumah yang antum ilustrasikan tadi. Buat kita, agar setiap blok itu menjadi terkenal dan terkenang di kita dan masuk dalam imajinasi kita. Sebenarnya apa isyarat buat generasi hari ini supaya rumah tuh benar-benar jadi pelajaran mulai dari orang tuanya termasuk kita anak-anak.
1: Betul sih, aneh gini, saya tuh begitu belajar ya ilmu kemudian begitu ketemu dengan hadis Nabi SAW, wal yasa'aka baituk. Hendaknya rumahmu itu bisa menampung dirimu. Disitulah saya tahu bahwa iya gitu. Jadi diri kita itu di rumah itu benar-benar tertampung semuanya. Tertampung bukan hanya badannya. Kadang-kadang badannya di rumah, pikirannya di luar. Kadang jiwanya nggak di rumah juga. Karena rumah ini nggak nyaman buat jiwa dia. Yang ada cuma fisik yang lelah, ingin tidur di rumah ini. Tapi pikirannya, hatinya, kesenangannya nggak di rumah. Itu artinya rumahnya tidak cukup menampung dirinya.
2: Oh, jadi maksudnya bukan sekedar ukuran luas rumah itu saja yang dimaksudnya. Jadi, wah rumah udah nampung gede banget ya kan, apalagi kamar kita, rumah kita. Bukan sekedar itu berarti saja.
1: Sama sekali bukan gitu. Dia harus menampung semua dirimu.
3: Menampung semua dirimu.
1: Kan diri kita itu lihat ada badan nih, kita perlu lelah, lebahkan, ya kan mungkin kita perlu bermain di situ. Kemudian kita punya jiwa, di situ letak ketenangan, kita punya akal tempat berpikir yang terpuaskan, ya kan? Jadi fisik kita ini, akal kita, hati kita ini semua tertampung di rumah itu. Nah saat kita meletakkan semua itu, nah itu kemudian ya kita pernah menanam di situ. Betul. Gak akan kemana-mana gitu deh. Iya. Maka semua goresan kenangannya gak bisa dilupakan.
2: Hmm. Berarti kalau misalnya, berarti kalau dia rindu homesick dengan rumah, ya, hmm. itu salah satu indikasi bahwa dia apa rumah itu menampung dia. Karena kan homesick itu jadi rindu dengan semuanya. Yeah. Jadi dia bisa melepaskan lelahnya itu di rumah itu. Hmm. Melepaskan pikirannya di rumah itu gitu kan.
1: Betul, Cang. Jadi gini, kan gini ya. Tapi nanti juga harus diuji. Ah. Diuji itu gini. Kadang-kadang tuh orang apa yang sebenarnya dia rindukan.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Gitu kan. Mm. Tapi secara naluri manusia, mm. dia akan rindu tempat di mana dia tumbuh. Mm. Ya kan?
2: Ya.
1: Sekarang bukan hanya kita, ya, Rasul kita SAW saja dan para sahabat itu ketika mereka hijrah ke Madinah, itu mereka mengenang Mekah.
2: Ya.
1: Padahal kalau mau dibanding, hidup di Mekah sama di Madinah, hari ini aja kita bisa rasain bedanya.
2: Ya, benar.
1: Ya, satu. Ya, yang benar. Kedua, jelas lebih hijau Madinah. Hmm. Madinah kita tahu kan banyak kebun-kebun kurma yang nyaman. Ya, kita kalau masuk kebun kurma nyaman banget.
2: Wah, betul.
1: Tapi ternyata ya Nabi itu kalau mengenang Mekah masih nangis,
2: benar,
1: ya kan?
2: Bener.
1: Masih menanyakan Mekah lagi musim apa? Ah. Saya nggak bilang ini dalam
2: padahal dari kejauhan ya teh.
1: Iya, 500 kilo iya. Pakai onta.
2: Dan satu lagi Ustaz, padahal di Mekah itu kaumnya mengusir gitu kan?
1: Bet.
7: Sahabat RDI, kita akan rehat sejenak. Program kajian siang malam akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
8: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
9: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
10: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
9: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03-6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
11: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
12: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
9: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
13: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
14: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Sahabat RDI, terima kasih masih tetap setia bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Marilah kita lanjutkan dan ikuti kembali kajian siang malam.
1: Nabi itu kalau mengenang Mekah masih nangis.
2: Benar.
1: Ya kan?
2: Benar.
1: Masih menanyakan Mekah lagi musim apa. Saya mau bilang ini dalam
2: padahal dari

0: 15 tahun dari umur 25. Tahun sampai 50 tahun ya. Sama Khadijah di 25 tahun berumah tangga. Kemudian nanti Nabi menikah lagi juga di Mekah. Nabi punya anak-anak juga di Mekah dengan keluarga. Dan itu semuanya dalam kenangan kebaikan. Hanya memang lingkungan tidak kondusif.
1: Nabi sedahsyat itu aja, Seth, ya, dengan semua keadaan. Karena jadi kalau ada keadaan keluarga yang harus orang tuanya meninggal dan dia dapat hak rumah salah satu bagi waris misalnya, Seth. Dan akhirnya mau tidak mau rumah itu dijual. Dan kalau ada anak yang ingin sekali mendapatkan rumah itu kembali, itu nggak salah
0: berarti. Nggak salah, sama sekali enggak. Sama sekali nggak salah sih. Dan apa ya, ya kadang-kadang kan gitu ya, Lita. Makanya kita suka lihat nih, kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin tinggal jauh dari orang tuanya, terus dia ingin sekali orang tuanya tinggal sama dia, ya kan, tinggal sama dia. Dan memang yang benar itu, orang tua itu kalau sudah usianya usia sepuh, usia tua, Quran sendiri mengatakan bahwa dia itu tinggal bersama anaknya. Jadi bukan lagi anak yang tinggal bersama orang tua. Quran membalik kalimatnya. Itu karena imma ya bulughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma kan imma ya bulughanna indaka. Itu al kibara ahaduhuma. Jadi kalau orang tuamu dua-duanya atau salah satunya sudah mencapai usia tua, indaka ada di sisimu orang tuamu sekarang. Di sisimu anak gitu. Di situ Allah mengatakan mesti kalau udah tua itu harusnya orang tua itu tinggal sama anaknya. Artinya sudah berpindah semua tanggung jawab ke anaknya tuh.
1: Anak laki-lakinya berarti.
0: Iya, kalau yang punya kuasa laki-laki gitu. Jadi kalau anak perempuan harus izin suaminya apa segala macam. Nah, itu anak laki-laki tuh. Nah, artinya kadang-kadang gini ya, karena kita mengasuh orang tua kita tuh, itu kan kadang-kadang nanti di usia senjanya tuh ada aja pengen pulang kampung.
1: Benar.
0: Iya kan? Benar. Pengen pulang. Bahkan kalau sakit ingin kampung. Ya. Itu naluri manusia tuh.
1: Betul.
0: Naluri manusia tuh. Makanya biar gimana pun, apa ya, Nabi SAW, kan ketika Nabi keluar dari hijrah, dari Mekah ke Madinah itu, pertanyaannya gini, Mekah waktu Nabi tinggalkan, waktu hijrah, Mekah itu negeri tauhid atau negeri kemusyrikan?
1: Kemusyrikan. Betul.
0: Tapi sebagai sebuah negeri di mana Nabi pernah tumbuh, itu Nabi ketika keluar dari Mekah, kemudian Nabi sudah menjauh dari Mekah. Mekah sudah kelihatan jauh, Nabi membalikkan badan, Nabi mengatakan, "Wallahi innaki la ahabbul biladi ilayya."
1: Ya Rabb.
0: Demi Allah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai.
1: Ya Rabb.
0: "Illa anna qaumi akhrajuni mink." Tapi ya sayangnya masyarakat mengusir aku. Itu padahal bukan negeri tauhid itu.
1: Itu
0: negeri cinta.
1: Ungkapan yang benar-benar berasa, bukan hanya dari fisik tapi seluruh tubuh seperti berbicara bahwa dia pernah hidup di situ.
0: Ya, artinya gini, tetap ya, wilayah itu menjadi penting.
1: Benar.
0: Nah, andai yang menjaga wilayah adalah masyarakat yang tumbuh di situ, kan mereka paling paham.
1: Benar.
0: Kalau di dalam ungkapan Arab itu namanya ar-rajulu ibnu bi'atih, seseorang itu ke anak lingkungannya. Ya kan? Jadi artinya dia yang paling paham tentang lingkungannya. Andai dia jaga kemudian dengan baik-baik, kemudian saling bekerja sama dengan lingkungan-lingkungan sekelilingnya, kemudian dipandu dengan syariat Allah, itu akan luar biasa. Dan masing-masing kan punya kenangan-kenangan yang bagus tuh.
2: Benar gitu. Ini nggak kebayang ya, artinya kalau orang-orang bahkan yang dia tidak mencintai kampung halamannya ya Saturi, gitu ya, padahal apa ya, di situ mungkin dia tumbuh, dia besar gitu ya, tapi bahkan dia hanya untuk sekedar ingat aja itu dia enakan di sini lah gitu kan. Itu apa ya indikasinya, apakah memang nggak ada, dia nggak ada kenangan kebaikan di situ ya, gitu kan.
1: Memang ada PR, ini
2: pertanyaannya di sini,
1: PR setiap keluarga muslim tuh menghadirkan kebiasaan itu, yang kebiasaan untuk di situ loh, Anda dulu pernah menghadirkan suasana taat, suasana canda baik dengan adik kakak, ya, dengan berbagai macam suasana.
0: Kan sekarang gini juga, Cang, karena di kalangan para sahabat Nabi pun, bahkan Nabi masih hidup pun, itu yang diserahi bahkan memimpin sebuah tempat adalah kan yang sangat paham tempat itu.
1: Betul.
0: Umpamanya contoh di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Ketika pasukan menjelang masuk kota Mesir,

0: masuk ke Mesir, negara Mesir dari Palestina, itu kan yang memimpin pasukan bergerak ke situ Amr bin As. Nah, Umar sangat percaya dengan surat menyuratnya, karena ya Mesir itu tempat mainnya Amr bin As dari dulu, dari zaman muda.
1: Betul.
0: Maka ketika Amr bin As memberikan kalimat gitu, umpamanya Mesir itu adalah kota yang kaya, pertahanannya lemah. Umar percaya betul, gitu. Ini contoh gitu kan. Atau contoh kita tahu Salman Al Farisi, orang mana?
1: Ya,
0: orang Persia. Begitu Persia ditaklukkan, Salman dikirim pulang untuk mimpin Persia. Iya,
1: kembali ke kampungnya.
0: Benar. Dia paling paham tentang paham. Kamu dari sana, kau pulang dikit.
1: Betul. Jangan sampai nanti dipulangin kagak tahu sama sekali, Jang.
2: Kalau aneh malah dipulangin jadi gedung semua.
0: Jadi gedung itu.
2: Jadi gedung semua.
1: Pulang nanti katanya 8 bola ya.
2: 8 bola.
1: Nah, sampai 8 bola. Mana tanahnya di sini depan gawang ya.
2: Nomor lahir gua di sini.
1: Nomor lahir gua di sini.
2: Nah, saat tengok ngomong nih satu gitu dari tadi ngobrol nih, rumah siapa nih satu.
0: Iya ya,
2: itu kita asik ngobrol ya kan. Ya nih
0: tahu nih. Main masuk aja rumah orang.
2: Iya. Ini rumah siapa nih?
0: Ini persis dulu depan rumah saya dulu.
1: Yeah. Oh, oke.
0: Okay. Ya, ini rumahnya, inilah. Ini rumah saudara saya, teman saya nih juga.
1: Oh.
0: Tempat tidur di musola lu. Kita panggil apa orangnya?
2: Ya, boleh saya kenalin lah, kenalin kita.
0: Kadang-kadang gini, kadang-kadang beliau lebih tahu banyak cerita tentang bapak saya daripada saya.
1: Nah, itu. Gitu.
0: Kadang-kadang
2: secara usia,
0: Tuhan beliau memang sedikit, tapi artinya kadang-kadang beliau tahu saya belum pernah dengar cerita ini ya.
2: Kalau dari nasab, apanya Ustaz?
0: Nah, ini punya hubungan saudara di mbah-mbah dulu lah, kira-kira gitu. Nah.
1: Siapa namanya?
0: Panggil ya,
2: Pak Ade. Pak Ade, sini.
0: Kita kenalkan. Ini punya rumah. Saya nggak sopan, lu main ngobrol aja.
2: Ngobrol aja
0: tadi. Pak Ade.
1: Ini Pak Ade.
2: Pak Ade, selamat.
0: Jiwanto, ini aneh Pak Ade. Jiwanto.
1: Lanjut, Pak Ade. Pak Ade.
3: Gimana
1: deh?
3: Gimana sehat semua ya?
0: Nah, ini tuan rumahnya.
2: Oh, ini.
0: Kenalkan.
3: Disuruh ngapain saya ini?
2: Ini Pak Ade
0: katanya kan.
2: Mulai ngobrol-ngobrol masalah Ustaz Budi, rumah dan seayahnya kan.
1: Tadi Pak Ade Ustaz Budi itu ngasih unjuk di mana perpustakaan, mana kamar mandi, mana tempat tidur.
0: Ini tahu banget.
1: Masih apa? Cuma saya belum
0: ini
1: tahu.
0: Ini tahu banget. Di telepon tahu banget.
2: Pertama tuh gini Pak Ade, saya klarifikasi. Bener enggak dulu teman di rumah salat klarifikasi dulu. Ya kan?
0: Ceritanya baik-baik aja ya. Yang ini enggak usah ya.
3: Ini sama mulai ya.
2: Iya.
3: Yang rahasia
2: boleh kita buka dikit-dikit
3: ya kan. Sebenarnya enggak banyak sekali kejadian atau rahasia yang berdua kita itu.
2: Iya.
3: Dari kecil memang sebenarnya di situ bukan musola ya, rumah. Yang depan itu untuk ekonomi, itu ada yang namanya toko, kalau dulu itu toko kecil tapi di Desa Dukuh itu toko yang pertama.
2: Oh, berarti Mbak Waris ayahnya Ustaz Budi dulu buka toko?
3: Iya, buka toko.
2: Okay.
3: Toko kalau sekarang namanya toko sembako ya.
2: Kelontong lah ya, kelontong ya. Oke.
0: Satu-satunya dulu nih.
3: Masih satu-satunya.
0: Jadi kalau habis subuh langsung buka. Itu udah ngantri,
3: udah rame
2: karena belum banyak yang
0: buka, enggak ada
3: gitu. Masih belum ada. Terus pasar, antum ini pasar yang sebelah barat ini pasar juga, pasar yang paling lama di Desa Dukuh itu. Tapi pasar di situ itu tempat untuk jual belinya masyarakat sekitar sini, Desa Dukuh, Desa Kendal, Desa sampai Trenggalek juga masuk ke situ. Jadi kalau ada transaksi jual beli sampai di sini kedengaran
1: suaranya.
3: Suaranya kedengaran seperti orang apa
2: 3.000, 5.000 gitu,
3: seperti orang bertengkar itu.
0: Padahal jaraknya berapa ya?
3: Jauh loh.
0: Ada nggak?
2: Ada 10 kilo.
0: Sekilo ya?
3: Nggak
0: dekat lah ya,
3: sekitar 1 kilo. Nah,
2: 1 kilo,
3: hampir 1 kilo di sini.
2: Tapi kedengeran itu soalnya.
4: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Budi Asyari LC. Kajian ini hadir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang di jam 7 sampai 8 malam. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, telah kita ikuti bersama kajian siang malam, rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Sehat adalah salah satu nikmat Allah yang sering kita lupakan. Dan nikmat sehat baru dapat kita rasakan setelah kita menderita sakit. Sebenarnya, apa penyebab mengapa kita sering sakit?
6: Hampir semua penyakit ya, itu sebetulnya diawali dari pola makan kita. Jadi penyakit hipertensi, penyakit diabetes, kolesterol dan sebagainya, itu hampir semuanya disebabkan karena masalah pola makan ya. Jadi pola makan yang tidak seimbang antara kebutuhan-kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, karena tidak seimbangnya ini sehingga banyak pengendapan-pengendapan atau hal-hal yang tidak penting yang terdapat dalam tubuh kita.
5: Ikuti dialog malam seputar kesehatan bersama Dr. Muhammad Mauladawila setiap Ahad jam 8 hingga jam 9 malam hanya di Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI dimanapun Anda berada, saya Rifki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
2: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
1: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala.
2: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
1: Karib, kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
2: Dan pastinya ampunan Allah.
1: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
2: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
1: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullahu Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidzul Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsah binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam petiku. Nikmat hidayah, nikmat taufiq. Abu bidambi, aku akui dosa-dosaku semuanya, dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Saya Eko Bukti Setia Adi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamia dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ratus 7,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al kulla syai'in sahlan muyassara amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah satu-satunya Rabb alam semesta. Dialah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, tidak ada duanya. Oleh karena itu kita bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada hamba terbaiknya dan utusan terakhirnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam segala urusan yang mengantarkan kita kepada ridhonya dan kepada syurganya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Demikian juga kita memohon kepadanya agar kita diberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia, karena tidak ada yang bisa menuntun kita kepada akhlak yang mulia kecuali hanya Dia. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk kecuali hanya Dia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam program Login Kisah Al-Qur'an, ya. Kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab suci kita Al-Qur'an. Tentunya kisah-kisah ini sangat penting untuk kita ketahui, dan supaya kita tentunya dengan kisah-kisah ini bisa mengambil pelajaran. Dengan kisah-kisah ini harapannya kita bisa selamat dari hal-hal yang membawa kerugian bagi kita. Lalu kita mendapatkan keselamatan, dan bahkan kita akan mendapatkan kesuksesan dengan mengetahui apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu mereka tidak beriman, mereka tidak menempuh jalan ketaatan karena mereka tidak mengambil pelajaran, ya, tidak mengetahui dan tidak merenungkan kehidupan orang-orang sebelum mereka. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Sajdah, ya, surat ke-32 yang senantiasa kita baca di setiap hari Jumat di rakaat pertama di salat subuh, ya, surat As-Sajdah. Di dalam surat As-Sajdah, yaitu tepatnya di ayat yang ke-26, ya, kalau total ayatnya 30. Di akhir-akhir, ya, yaitu tepatnya di ayat ke-26, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka yang telah dibinasakan itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak mendengarkan? Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak jelas? Apakah tidak mendapatkan pelajaran orang-orang yang mendustakan para rasul utusanku itu? Apakah tidak membimbing mereka kepada yang benar? Betapa banyak telah kami hancurkan kaum-kaum yang sebelum mereka, yang mereka telah melewati tempat-tempat tinggal kaum yang dihancurkan itu. Mereka menyaksikan bekas-bekas peninggalan kaum-kaum yang telah dihancurkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya di dalam menyaksikan, ya, kehidupan orang-orang yang terdahulu itu ada tanda yang sangat jelas tentang benarnya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan rusaknya dan batalnya, tidak benarnya apa yang mereka yakini, yaitu menyekutukan Allah. Mereka berada di atas keburukan. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang kita baca setiap pekan minimal satu kali, yaitu di hari Jumat di salat subuh rakaat pertama. Artinya kita harus menyempatkan waktu kita untuk merenungkan orang-orang terdahulu yang telah dibinasakan karena sebab ulah mereka sendiri. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita perlu senantiasa kembali untuk merenungkan bahwasanya sebelum kita memang sudah banyak kaum-kaum yang hidup di muka bumi ini, dan di antara mereka ada yang dibinasakan disebabkan oleh perbuatan dosa mereka. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali, ya. Yang terakhir kita telah menuntaskan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah nabi selanjutnya, ya, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam, ya, sebagaimana kita sebut, ya, urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, dan juga pemirsa sahabat RDI yang telah bergabung di channel YouTube ya, Facebook maupun di Instagram ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam ya, dan juga orang-orang yang telah beriman bersama beliau. Nah, ya, kemarin telah kita bahas ya bahwasanya Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Nah, setelah mereka selamat, mereka hidup ya di rentang waktu yang lama, dan mereka hidup di atas ajaran yang benar, di atas kehidupan yang benar. Mereka hidup di atas akidah keyakinan yang benar. Mereka hidup di atas keyakinan tauhid. Mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Mereka betul-betul memahami bahwasanya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka betul-betul mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang mereka sembah, yang mereka agung-agungkan. Allah Subhanahu wa taala betul-betul diesakan. Orang-orang yang beriman di zaman Nabi Nuh dan setelahnya, mereka hidup di atas keyakinan yang benar ini. Dan pada waktu itu tidak ada satupun di antara mereka yang kafir, yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu berpegang teguh kepada ajaran Nabi Nuh alaihi salam dikarenakan mereka telah menyaksikan secara langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Mereka menyaksikan betul dan masih terasa ya mukjizat dan kejadian besar yang telah menimpa mereka, yaitu mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh dari taufan, dari badai yang membuat bumi saat itu tenggelam. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika orang-orang beriman dari kalangan pengikut Nabi Nuh itu beriman, mereka mendapatkan tambahan keimanan. Mereka ketika mengingat hal itu bertambah rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat senang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka menganggap diri mereka mendapatkan keutamaan yang besar karena mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari badai dan air bah yang pernah terjadi pada zaman mereka itu. Nah, sahabat tadi yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh dan setelah Nabi Nuh meninggal, mereka hidup di atas ketaatan. Dan bahkan mereka juga mengajarkan keimanan, akidah yang benar, akidah tauhid itu kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka, mereka ajari tentang keimanan. Mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka tauhid. Nah, sehingga anak-anak itu hidup ya dan tumbuh dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikianlah ketika manusia berpegang teguh ya, mengamalkan apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan hidup dalam kebaikan. Mereka akan hidup dalam keberkahan. Nah, akan tetapi sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, setelah berjalannya waktu ya, tahun demi tahun berlalu, dan ayah mereka meninggal, Nabi Nuh meninggal, orang-orang yang bersama Nabi Nuh juga meninggal, kakek-kakek mereka telah meninggal. Nah, lalu apa yang terjadi? Datanglah cucu atau cicit yang melupakan wasiat pesan dari ayah mereka. Lahirlah generasi yang mereka melupakan wasiat, pesan, dan wejangan-wejangan dari kakek mereka. Mereka melupakan apa yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka yang soleh. Bahkan mereka melupakan pesan-pesan, wasiat, dan wejangan-wejangan dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu ini menjadi suatu sunnatullah. Apabila mereka sudah hidup dalam kebaikan, hari demi hari semakin makmur. Ketika mereka sudah makmur, maka mereka merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhirnya sombong, mereka akhirnya melampaui batas, dan akhirnya mereka melakukan kemaksiatan. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai ini terjadi. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan ya kisah kita insya Allah setelah kita dengarkan dan simak satu pesan berikut. Tetaplah di login kisah Al-Quran. Di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzulhaq dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili, dan teman-teman karib Anda di acara Karib, Kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
1: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
0: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
1: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
0: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
1: Dan pastinya ampunan Allah.
0: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
1: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
0: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alpin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa timbul ta'riful qulub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama program Login Kisah Al-Quran di radio kesayangan Anda 107,7 RDI FM. Terima kasih juga kepada sahabat RDI yang telah bergabung di channel YouTube, Facebook, atau Instagram. Semoga apa yang telah kita lakukan ya dengan menyebarkan informasi kajian-kajian dari RDI menjadi pahala jariah, menjadi pahala yang terus mengalir meskipun kita dalam kondisi sakit atau tidur atau bahkan sudah meninggal, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di kisah Nabi Hud alaihi salam. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Ketika cucu-cucu ya dan cicit dari Nabi Nuh ya dan juga pengikut Nabi Nuh melupakan apa yang telah diwasiatkan, apa yang telah diajarkan ayah mereka atau kakek mereka, akhirnya terjadilah banyak sekali kemaksiatan. Banyak kemaksiatan di tengah-tengah manusia saat itu, ya. Di zaman setelahnya Nabi Nuh alaihi salam. Banyak sekali terjadi maksiat, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam.

hidup saat itu semakin buruk ya. Nah, ketika itu manusia yang ada di muka bumi ya itu kembali melakukan dosa yang besar, bahkan dosa paling besar, yaitu mereka kembali menyembah berhala. Mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, mereka menyembah Allah, tapi juga di lain waktu mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terjadi setelah setan ya, setan menghiasi ya perbuatan mereka itu. Setan menjadikan seolah-olah yang mereka lakukan itu benar. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu baik. Nah, oleh karena itu sahabat dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus hati-hati. Setan senantiasa mengintai. Setan senantiasa mengawasi kita. Dia mencari-cari kesempatan untuk bisa menyesatkan kita. Dan tentunya setan itu lebih berpengalaman. Dia bahkan sudah berjanji, yaitu melalui lisan nenek moyangnya, yaitu iblis. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengusir dia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dia dari surga, maka iblis minta untuk ditangguhkan. Nah, lalu Allah berikan dia kesempatan, Allah berikan tangguh untuk iblis ya. Lalu sebagaimana kita tahu ya, dia berjanji. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya. Iblis mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Wah ya, iblis mengatakan, "Karena engkau telah menyesatkan aku wahai Allah, pasti aku akan selalu menghalangi mereka. Aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus." Wah, ini sudah menjadi janjinya iblis dan anak keturunannya dari kalangan syaitan, dari kalangan setan. Oleh karena itu, di samping dia berjanji akan menghalang-halangi manusia, anak cucu Nabi Adam dari jalan yang lurus, maka dia juga betul-betul akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan kiri, supaya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, setan ya, iblis waktu itu mengatakan, "Tsumma ra'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Setan sudah berjanji dan dia betul-betul akan melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Dia mengatakan bahwasanya dia akan menghalangi manusia, menghalangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Dia lalu mengatakan, "Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau wahai Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu bersyukur." Nah, sahabat diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi setan sudah betul-betul marah dan dia bersumpah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam, akan menghalang-halangi anak cucu Nabi Adam dari jalan yang lurus. Tentunya jalan lurus adalah jalan yang menyelamatkan kita, yang menyampaikan kita kepada tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa juga
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita bahwasanya

0: Setan itu adalah musuh kita. Inna syaitana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita harus betul-betul minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan juga anak cucu kita dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari berbagai macam keburukan yang ditimbulkan oleh setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak keturunan kita agar mereka tidak sampai dijerumuskan atau digelincirkan oleh setan. Dan kita meminta apabila mereka ada yang digelincirkan, ada yang disesatkan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita mintai tolong untuk bisa mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana anak cucu Nabi Nuh ya sampai melakukan dosa ya pada zaman itu. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tetaplah di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama program Login Kisah Al-Quran, kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab suci kita Al-Quran. Sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, termasuk yang bergabung di media sosial ya, di Facebook, YouTube maupun Instagram, Semoga senantiasa sehat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sahabat RDI. Bagaimana anak cucu Nabi Nuh alaihi salam ya meninggalkan ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nah, awalnya sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, anak cucu ya, cicit-cicitnya kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan ya, dan mereka mengatakan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh sebelumnya. Ya, yaitu mereka mengatakan kami tidak ingin melupakan ayah kita. Kita tidak ingin melupakan kebaikan-kebaikan kakek-kakek kita. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari badai, dari taufan, dari air bah yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Kita tidak ingin melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kita tidak ingin melupakan mereka. Nah, itu yang mereka katakan ya sahabat RDI. Lalu akhirnya mereka mengajak ya untuk membuat patung-patung ya. Mereka mengajak yang lainnya, ayo supaya kita tidak lupa, tidak melupakan kakek kita ya, ayah-ayah kita yang bersamai Nabi Nuh ya. Kita buat, yuk kita buat patung supaya kita ingat mereka, supaya kita tidak lupa kepada mereka dan perjuangan mereka. Nah, akhirnya mereka membuat patung, sahabat RDI yang dimuliakan Allah ya. Mereka membuat patung untuk mengingat ya, untuk mengingatkan mereka ya. Nah, awalnya patung-patung moyang mereka itu tidak disembah ya. Awalnya tidak disembah. Akan tetapi permasalahannya terus berubah, berkembang dari hari ke hari ya. Terus sampai karena jauhnya mereka dari ilmu ya. Jauhnya mereka dari masa kenabian, jauhnya mereka dari ilmu pengetahuan yang membawa mereka kepada keselamatan di akhirat. Akhirnya mereka terjatuh lagi di dosa yang besar, yaitu menyekutukan Allah. Mereka kembali menyembah berhala-berhala itu. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini hal yang sangat penting untuk kita bersama perhatikan ya. Jangan sampai kita jauh dari ilmu, yang ilmu itu bermanfaat untuk keselamatan kita. Nah, ini betul-betul perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak dekat dengan ilmu. Nah, kita mencari ilmu dengan tujuan untuk menyelamatkan kita. Kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Ya. Kita berusaha untuk selamat. Kita berniat untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuhu. Beliau mengatakan ya, Imam Ahmad rahimahullah, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh apapun jika niatnya benar. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, ya ini penting untuk kita betul-betul laksanakan ya. Jadi Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya ilmu itu adalah sangat bermanfaat, tidak bisa kita tinggal, tidak bisa kita jauh dari ilmu. Ilmu itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun jika benar niatnya. Nah, lalu para sahabat Imam Ahmad bertanya ya, bagaimana niat yang benar? Maka Imam Ahmad mengatakan, yaitu niatnya raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ya, dengan mencari ilmu itu dia mempunyai niat untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari selain dirinya. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah niat kita ya. Kita hilangkan kebodohan ya dari diri kita dan juga dari orang di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang mencintai kita ya, anak-anak kita, istri kita, kerabat kita. Nah, maka kita ajak mereka untuk juga dekat dengan ilmu. Nah, untuk zaman sekarang sahabat RDI, ya Allah, kita ingin ya supaya bisa kita ini memberikan ilmu. Akan tetapi luar biasa tantangannya, sangat berat ya, karena pada umumnya manusia saat ini sibuk dengan HP ya, sibuk dengan gadget mereka, sehingga mereka sibuk dengan mainan atau hal-hal yang melalaikan. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu ya, apalagi tentang masalah yang penting ini ya, masalah yang penting ini yaitu kita menjadi orang yang betul-betul bisa mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak sampai menyembah berhala. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, menurunkan wahyu yang pertama ya. Nah, wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan perintah untuk menghancurkan berhala-berhala. Padahal saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah, dan di sekitar Ka'bah banyak sekali berhala, banyak sekali ratusan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya Allah, itu adalah hal yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersedih. Beliau sangat bersedih karena kaumnya menyembah batu, menyembah berhala. Nah, ketika beliau sangat sedih, beliau bertahannuts di Gua Hira. Beliau beribadah untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara-cara ibadah yang masih tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat sedih, bagaimana bisa memperbaiki kaumnya, memperbaiki umat manusia saat itu. Nah, lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, di ayat yang pertama, dan itu adalah perintah yang pertama, bukan hancurkanlah berhala-berhala itu wahai Muhammad. Nah, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca, Iqra. Nah, sahabat adik yang dimuliakan oleh Allah, kenapa perintah yang pertama diturunkan oleh Allah adalah membaca, bukan menghilangkan kemungkaran yang ada saat itu, yaitu berhala-berhala yang disembah. Nah, para ulama menyebutkan, sahabat TDI, karena untuk menghancurkan berhala itu mudah. Akan tetapi, apabila masyarakat masih bergantung kepada berhala, maka sesering apapun, sebanyak apapun kita menghancurkan berhala, maka masyarakat yang menyembah berhala itu akan membuat berhala yang baru. Mereka akan memproduksi berhala-berhala baru, patung-patung yang baru. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah memperbaiki pemahaman mereka. Yang paling penting adalah mereka mendapatkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hakikat sebenarnya siapa yang layak untuk disembah. Nah, oleh karena itu sahabat DDI yang dimuliakan oleh Allah, perintah pertama adalah Iqra, bacalah. Nah, ini memerintahkan supaya manusia memiliki ilmu, memiliki wawasan, dia tidak bodoh dan dia memiliki pemahaman yang benar tentang kehidupan ini. Dia memiliki ilmu yang benar tentang siapa yang layak dan pantas untuk disembah. Itu semua dengan berjalannya waktu, otomatis manusia akan meninggalkan berhala-berhala. Jika mereka sudah memiliki ilmu yang benar tentang akidah yang benar, tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Mereka betul-betul memiliki keyakinan yang kuat dan benar tentang hal ini, tentunya mereka akan otomatis meninggalkan berhala. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu di antara juga yang senantiasa kita baca, sahabat TDI, ya, di harian kita, yaitu surat Al-Mulk, surat ke-67, ya, yang kita tahu Nabi SAW tidak tidur sampai beliau membaca surat ini, surat Al-Mulk, 30 ayat. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah, dan kita membaca di surat Al-Mulk itu bahwasanya kita setiap hari membaca tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit itu memiliki 7 lapis. Nah, artinya kita perlu setiap hari memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari harus ada waktu untuk kita bertafakur, merenung tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hari kita membaca surat Al-Mulk, surat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara hal tara min futur." Ketika kita membaca surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Allah yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Tidak ada cacat sama sekali di langit dengan ukuran yang sebesar itu, dengan luas seluas itu. Tidak ada satupun celah, tidak ada satupun kerusakan, tidak ada satupun cacat, tidak ada sedikit pun kotorannya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengulangi supaya kita melihat kembali, melihat lagi, dan terus melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung ini. Kita diperintahkan untuk setiap hari memperhatikan ciptaan Allah yang bernama langit itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat selanjutnya, "Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir." Nah, kemudian ulangilah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, terus kamu lihat. Kamu lihat, kamu perhatikan, kamu renungi, kamu tafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama langit itu. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu kembali dalam keadaan yang payah letih, tidak mendapatkan sedikit pun cacat di ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat TDI yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara yang perlu kita biasakan. Kita biasakan dan kita biasakan keluarga kita untuk memandangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harusnya menambah keyakinan kita. Itu hendaknya kita fikir dan kita renungi sehingga menambah keyakinan kita. Dicontohkan mungkin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi, yang mengatur, yang memiliki langit sebesar ini tanpa ada kerusakan sedikit pun, apakah sulit bagi Allah untuk mengurusi kita? Hanya untuk mengurusi makan kita, apakah Allah kesulitan? Sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan perenungan semacam ini, diharapkan hati kita semakin tenang, kita semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semakin tenang dengan takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kita. apapun kondisinya, sesulit apapun, ini merupakan ketentuan Allah. Ini adalah aturan Allah untuk kehidupan kita, dan pastinya itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hal-hal yang diharapkan ya, menjadikan iman kita kepada Allah semakin terjaga. Hari demi hari iman kita terjaga, sehingga kita tidak sampai dan anak cucu kita, keluarga kita terjerumus ke dalam dosa, dan na'udzubillah sampai di dosa besar menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita bahas tadi kaum Nabi Nuh ya, setelah meninggalnya Nuh dan pengikutnya ya, datang masa cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka yang tidak punya ilmu. Nah, mereka melupakan ajaran Nabi Nuh. Akhirnya karena tidak ada ilmu, mereka tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah yang dinamakan kesyirikan itu. Mereka kembali menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di muka bumi kembali gelap meskipun matahari bersinar. Kenapa? Karena kembali terjadi kesyirikan, sehingga manusia hidup dalam kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan maksiat merajalela di bumi saat itu untuk kedua kalinya. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya untuk mereka seorang nabi utusan dan pilihan Allah, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Allah utus Nabi Hud alaihi salam untuk menyelamatkan mereka, untuk menyelamatkan manusia yang ada saat itu. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kembali kepada iman yang benar, mengajak manusia yang ada saat itu untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk kembali menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah dan ibadahi. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, kita break sejenak, ada waktu sedikit, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Demikian, tetaplah di Login Kisah Al-Quran di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
10: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
9: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
10: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga, meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Muladzawila dari RDI Malang sebagai pemateri kesehatan. Saya harapkan ya sahabat RDI terus mendengarkan RDI ya, agar mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Terus juga tetap jaga kesehatan ya. Niatkan kesehatan ini untuk beribadah. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: ...107,7 RDI FM... media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama program Login Kisah Al-Quran di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Nah sahabat RDI, di kesempatan sesi terakhir ini, waktu juga sudah tinggal sedikit ya, kita bahas sedikit tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaumnya Ad ya. Siapakah Nabi Hud itu ya? Nah, Nabi Hud alaihi salam, beliau adalah seorang dari kabilah yang disebut dengan Ad ya. Jadi Nabi Hud adalah seseorang dari kaum Ad ya. Dan ini adalah kaum yang kita kenal kaumnya Nabi Hud ya, kaum yang kafir yang nantinya akan dibinasakan itu. Nah, mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang berada di pegunungan ya, pegunungan batu dan kerikil ya, pasir ya. Nah, di manakah letak mereka tepatnya ya? Mereka yang tinggal di pegunungan ya, berpasir ya, berkerikil, batu-batuan, itu tepatnya di mana? Nah, tepatnya mereka berada di antara Oman dan Hadramaut ya, yaitu di negeri Yaman. Nah, ya, mereka tinggal di sana ya. Mereka tinggal di sebuah negeri yang membentang di apa namanya sampingnya laut ya. Jadi kalau kita melihat peta itu di sebelah selatan ya. Di sebelah selatan Jazirah Arab. Begitu ya, antara Oman dan Yaman. Begitu. Nah, itu adalah lokasi tempat tinggal kaum 'Ad ya. Nah, dan mereka kebanyakan itu tinggal di tenda-tenda yang memiliki tiang-tiang yang sangat besar ya. Jadi mereka tinggal di daerah yang disebut dengan Ahqaf, di daerah yang disebut dengan Ahqaf, yaitu pegunungan yang berpasir ya, banyak pasirnya, dan letaknya yaitu di sebelah selatan Jazirah Arab ya, antara Oman dan Hadramaut. Nah, sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka saat itu hidup ya di Ahqaf ya, di negeri mereka itu ya, yaitu antara Yaman dan Oman itu, di apa namanya waktu yang lama ya. Mereka tinggal di sana dalam kehidupan yang menyenangkan ya. Hidup yang apa namanya makmur ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat yang lengkap, yang sempurna ya. Mereka diberikan kebaikan-kebaikan yang jelas-jelas luar biasa. Mereka bisa mengalirkan mata air. Luar biasa. Mereka bisa apa namanya bercocok tanam di negeri mereka. Mereka bisa membuat kebun-kebun, taman-taman, dan bahkan mereka membuat istana-istana. Nah, lebih dari itu, mereka Allah berikan kekuatan pada fisik mereka. Allah berikan kepada mereka kekuatan pada badan mereka. Wah, luar biasa. Nah, sahabat dedek yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nanti kita akan tahu bagaimana akhir mereka. Baik sahabat dedek yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah habis ya, waktu telah usai, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang kehidupan mereka ya, yaitu Nabi Hud dan kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Demikian sahabat RDI yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi renungan bagi kita supaya kita lebih mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kaum-kaum yang terdahulu dan para nabinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Muhammad Nurul Humaidi, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga senantiasa menjadi wadah pemersatu umat Islam untuk kemajuan peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
15: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
16: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Fahmi Salim LC.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya rasulullah. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Al-Husna, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Akhir bulan, tapi walaupun begitu kita tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kita senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Guru-guru kita yang tadi sudah menyapa, ada Ustadz Roni, ada Ustazah Mu'awanah, Masya Allah. Mohon maaf saya gak bisa mengikuti dari awal, saya baru datang dari Kupang, makanya pakai selendang dari Kupang. Alhamdulillah. Bapak ibu dirahmati Allah, bahaya ghibah. Ghibah ini tadi sudah dijelaskan begitu banyak bahayanya, madaratnya bagi kita. Orang muslim, orang mukmin yang baik, dia harus selamat dari bara bahaya. Dia harus mencari sebanyak-banyaknya manfaat, mencari sebanyak-banyaknya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ghibah. Ini yang bikin netizen se-Indonesia gak bisa tidur semalaman gara-gara mikirin Tumblr. Betul? Ketawa. Untung saya gak ketinggalan di pesawat. Woi, teriakannya jangan paling gede. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, gak usah kita ghibahin orang. Udah biarin aja, mau ketinggalan kereta kek, mau ketinggalan mobil kek, mau ketinggalan air apa segala macam, biarin aja udah. Gak usah kita kepoin. Saya kalau gak lihat yang begitu-begituan, akhirnya ya kita jadi tertarik tuh mengikuti yang begitu-begitu, betul? Masya Allah, maka gantilah ghibah itu dengan apa? Dengan upaya kita untuk apa? Senantiasa meningkatkan ladang amal pahala. Kalau ghibah itu kan menggerus amal pahala, betul? Ghibah itu mendatangkan dosa dan apa? Laknat dari Allah Ta'ala. Maka mukmin yang baik harus mengganti itu semua dengan apa? Kebajikan-kebajikan. Ingat yang pertama, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia hanya berkata-kata yang baik atau diam. Ya, biarin orang mau ngomongin apa, biarin orang mau sibuk bicarakan masalah apa, ya kita mah udah berkata-kata yang baik aja. Apa kata-kata yang baik kalau orang banyak ngomongin kita, banyak ngomongin bicara tentang satu masalah? Udah, kita mah banyakin doa. Doa kepada Allah supaya kita semua selamat dunia akhirat. Amin. ya Rabbal Alamin. Doa kepada Allah, mudah-mudahan yang dapat masalah semuanya dapat keluar dari masalah dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Banyakin doa aja udah. Atau diam, gak usah komentar macem-macem. Komentar zaman sekarang pedes, minta ampun. Betul, betul. Maka itu kita harus jaga lisan. Dan kita harus merasa yang kedua, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap apa yang kita ucapkan itu semua ada yang mengawasi. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar satu ucapan yang keluar dari lisan kita, yang terbersit dalam pikiran kita, kemudian kita tulis, kita kemudian apa? Ungkapkan atau kita nyatakan dengan lisan. Dikit-dikit zaman sekarang netizen maunya apa? Komentar langsung apa?
3: Bikin
2: rekaman. Halo guys, sekarang lagi masalah rame nih, masalah HP itu botol ketinggalan guys. Emang begitu, hanu. Gak boleh yang begitu-begitu. Na'udzubillah min zalik. Ya. Sebab semua itu akan dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi malaikat yang senantiasa mencatat semua amal perbuatan dan setiap ucapan kita. Woi, assalamualaikum. Maka itu kita harus jadi hamba Allah yang senantiasa apa? Mawas diri. Jangan suka ngitung-ngitung aib orang. Lebih baik kita sibuk untuk menghitung aib diri kita sendiri. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wallahu basirun bima ta'malun. Allah itu maha melihat atas segala apa yang kalian perbuat, insya Allah. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus apa? Kita harus ganti gibah itu dengan zikir. Kira-kira manfaat mana antara gibah dengan zikir? Manfaat mana antara gibah dengan zikir? Benar apa benar? Tapi kenapa yang zikir itu lebih sedikit daripada yang gibah? Hah? Kayaknya lebih enak gitu ya gibah itu. Seneng gitu ngomongin orang. Ya, padahal mah banyak dosanya. Banyak madorotnya. Banyak bahayanya. Lisan kita ini. Maka daripada kita membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain dengan ucapan dan tindak tanduk kita, maka lebih baik kita ganti dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ghibah itu enggak bikin hati kita tenang. Mungkin bikin nafsu dan syahwat kita puas. Puas ngomongin orang, puas. Balas dendam kita. Ya. Biasanya begitu sama tetangga, sama apa namanya, kenalan. Kalau ada salah dikit, wah bersyukur dia. Wah, gua demen nih. Nah, jatuh juga nih orang, kan begitu ya. Udah sekalian kita jejekin rame-rame ke bawah, ya kan? Nah, ini enggak benar. Oleh sebab itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa ingat bahwa zikir itu lebih baik bagi kita. Mari kita gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, tangan kita untuk menulis kebaikan, tindakan kita semuanya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Insya Allah negeri bangsa kita akan aman, rumah tangga kita akan tenang dan damai, dan ikatan persaudaraan kita akan semakin kuat dan kokoh. Manakala kita ganti ghibah, gosip dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Ta'ala, insya.
1: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Fahmi Salim dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
3: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-11 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan.
4: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
6: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
6: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
6: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-A'raf.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-A'raf.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
1: Selama kita meletakkan fikih lebih daripada keimanan kita, dan kita menajamkan fikih, dan kita tidak berkomitmen untuk menghormati perbedaan di dalam masalah fikih, selama kita masih menajamkan urusan fikih, lalu kita menutup mata tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, dan tidak mau untuk memperluas dan memperbanyak literasi kita tentang masalah fikih dalam kehidupan kita sebagai penuntut ilmu, orang yang tidak memahami perbedaan pendapat para ulama dan tidak mau menghormati perbedaan pendapat di antara culture-nya

0: Islam, orang yang paling susah silaturahmi dalam kehidupan. Fikih itu gak ada habisnya. Makanya sering saya menyampaikan fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Makanya Masya Allah saya ini tinggal di Kudus. Tinggal di Kudus itu Masya Allah bu, saya di waktu kecil itu masalah gesekan pertikaian itu sudah sering saya dapatkan. Maaf, antara saudara kita NU dan Muhammadiyah. Dua-duanya saudara kita, bu. Tapi saya masih ingat tahun 90-an itu, waktu saya SD itu, saya dan teman-teman itu, saya dan teman-teman itu sering ngeliatin orang itu hanya berdasarkan pendapat fikihnya. Jadi kalau kita ngeliatin orang itu, Masya Allah, kopi ya, iya Masya Allah, bakwannya sekalian bu sama es teh. Saya itu ketika di Kudus melihat segala sesuatu tuh dengan pendapat fikihnya. Makanya saya dan teman-teman tuh kadang-kadang kalau ngeliatin orang sholat subuhnya pakai kunut NU, sholat subuhnya nggak kunut MD, ngeliat imam aja bu, kalau kita masuk masjid nunggu dulu gimana dia baca Al-Fatihah. Kalau dia memulai Bismillahirrahmanirrahim NU, nanti kalau imamnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahnya gak kedengaran, MD. Itu tuh sangat mendominasi ketika saya kecil. Makanya saya kadang-kadang masih mendapati itu. Hal pertanyaan fikih itu sering terjadi. Saya dulu, sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ada bapak-bapak cerita sama saya dan tanya, Ustaz, saya kalau sholat, di samping saya menggerak-gerakkan jarinya, saya tuh gak khusyuk, Ustaz. Saya bilang, ngapain bapak ngeliatin milik dia? Nah, milik bapak kan ada gitu. Oh iya ya Ustaz, iya gak usah ngeliatin pak gitu. Bapak ngeliatin miliknya dia. Kalau kita ibu dalam kondisi fikih terus kita bentur-bentur kan gak ada habisnya. Ya, makanya saya masih ingat sekali loh, sampai-sampai di Kudus ketika saya kecil, pemateri kalau masuk masjid itu ditunggu kalimat ikhtitamnya. Kalau dia ngasih tausiah, ditunggu kalimat closingnya itu apa? Kalau kalimat closingnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq NU, betul atau tidak? Yang ketawa ini NU. Tapi kalau ada seorang pemateri menutup kalimat closingnya dengan kalimat wallahu a'lam bisawab MD, nanti kita tunggu beliau. Saya penasaran beliau ini NU atau Muhammadiyah. Makanya ada temannya bapak saya ketika akan ngisi masjid, bapak saya ngomong di sini tuh gesekan NU dan Muhammadiyahnya kenceng. Tolong ya kasih materi yang ngademin. Temannya bapak bilang tenang. Orang pada datang, teman-teman saya pada mau ngeliatin ini temannya bapak mau NU atau Muhammadiyah, dengerin aja saya bilang gitu. Ternyata temannya bapak menutup tausiahnya dengan kalimat yang indah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bisawab. Teman-teman saya bingung ini NU atau Muhammadiyah ini. Loh kalau kita terus-terusan kayak gitu sampai kapan? Ya atau tidak, Bu? Melihat majelis taklim, nanti majelis taklim Samara ketika melihat majelis taklim Raudhatul Ilmi NU. Nanti Raudhatul Ilmi ngeliatin Samara, Samara Wahabi. Sampai kapan kita akan melihat perbedaan itu lalu menjadikan kita menikmati setiap perbedaan itu? Masalah perbedaan itu pasti ada. Cara kita membangun bagaimana mengkomunikasikan antara perbedaan itu penting. Maaf ya Bu, antara kita sama istri kita dan ibu dengan suaminya, apakah kita tidak ada perbedaan? Ada. Ibu-ibu kalau ngomong panjang kali lebar. Laki-laki itu kalau sudah masuk ke rumah pinginnya itu istirahat Bu. Coba kalau suami dan istri tidak saling memahami, bertengkar atau tidak bertengkar? Bertengkar. Laki-laki itu kalau meletakkan anduk selalu lupa bahwasanya kasur itu bukan tempat jemuran. Kalau kita bisa bertahan sampai ibu hari ini menikah 30 tahun itu bukan karena persamaan, tetapi menyatukan di antara dua perbedaan.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
8: Katakanlah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku dekat.
7: Ujibu da'wata da'i idza da'an.
8: Sungguh kata Allah Ta'ala, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku tersebut.
7: Kenapa sih seseorang itu harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala? Kenapa kita harus berdoa? Karena untuk membedakan kita dengan Allah Ta'ala. Khalik dan makhluk itu kelihatan ketika apa? Perbedaannya akan kelihatan kalau ketika sedang berdoa. Coba kita lihat. Kita akan tahu kalau kita ini seorang makhluk kalau seandainya kita berdoa. Kenapa? Karena memang kita lemah.
8: Allah Ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, sering keluh kesah, sambat. Kenapa? Karena kelemahannya. Banyak yang kemudian dia ingin mengharapkan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Lemah.
7: Sehingga kalau kita tahu kita ini lemah, maka kita butuh kepada doa itu. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh sesuatu tempat untuk bersandar.
8: Saat kita lemah dengan berbagai macam urusan kehidupan kita, maka kita akan mencari sadaran yang tepat kemana ya. Dan orang yang cerdas sekaligus beriman, maka dia tentu akan bersandar kepada Allah Ta'ala.
7: Dengan apa? Dengan mengharapkan pertolongannya, dengan doa-doanya, dan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala.
9: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, nggak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
9: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baik Anda tahun ini, harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
0: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Detik demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk rohnya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian Maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian Maghrib disiarkan setiap hari ba'da Maghrib sampai menjelang Isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustadz Muhammad Soleh Drahem LC.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Nabiyana wa imamana wa rasulana wa habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sudah berada di pembahasan iman yang terakhir, al-iman bil qada wal qadar. Beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala sengaja oleh Allah diletakkan pada posisi yang keenam, yang terakhir. Kalau antum jenengan memahami betul bab iman bil qada wal qadar, insyaallah lima iman yang sudah kita bahas itu lebih mudah untuk kita praktekkan, kita cerna, kita fahami, kita dalami, dan kita yakini. Sebab kalau orang sudah meyakini kepada takdir, ketentuan dan ketetapan Allah, ya pasti dia mengakui Allah, dia mengakui pula tentang malaikat-malaikat Allah, meyakini akan kitab suci ini, Al-Quran, Al-Karim, meyakini pula apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan orientasi akhiratnya juga jelas. Sebagaimana saya sudah menyampaikan, target asasi, tujuan utama, kesimpulan para ulama itu al-iman bil qada wal qadar, yaitu merealisasikan ayat Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ala ma atakum, supaya kita ini tidak merasa putus asa. Ya, kenapa? Tidak ada omongan seperti itu atas kejadian-kejadian yang sudah lewat. Karena yang sudah lewat ini sudah merupakan ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, monggo Bapak, Ibu kita syukuri dan minta kepada Allah mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas kebaikan itu. Kalau kemudian yang sudah lewat ini kita merasa ada banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, dan mungkin ada juga dengannya kita ditimpa berbagai macam masalah, ujian, musibah dari apa yang kita perbuat, maka takdir syar'i Allah, takdir amali Allah, takdir amalnya Allah Ta'ala, maka konsekuensi dari semua itu maka terjadi evaluasi. Sesuatu yang buruk, jadikan evaluasi buat kita semua untuk ke depan kita tidak akan mengulanginya lagi. Istighfar yang banyak, ke depan dengan penuh optimis, saya harus lebih baik lagi. Wala tafrahu ala ma atakum. Begitupun juga, jangan terlalu bahagia terhadap takdir Allah yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya kita hidup nikmat terus Bapak, tidak ada hambatan, tidak ada ganjalan, syukuri. Dan kaitkan semua itu, ini takdir Allah, Allah lagi cinta kepada kita. Kalau ulama-ulama salaf kita justru berpikir dua hal, ini Allah cinta atau ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada banyak sesuatu yang menimpa yang menyenangkan buat kita jemaah sekalian, kita tidak terlalu kemudian berbahagia berlebihan. Menyenangkan kita syukuri, ya. Dan syukur itu konsekuensinya nanti la azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, syukuri lagi, Pak. Pokoknya kaitkan semua nikmat itu, ini datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya esensi dari kita memahami al-iman bil qada wal qadar. Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang ilmu Allah, ilmunya Allah. Kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu kitabullah, kitabnya Allah di Lauhil Mahfud. Ketika Allah menyuruh kepada pena itu, lama apa namanya, khalaqullahul qalam, ketika Allah menciptakan pena itu, ikra, apa, uktub, kata Allah. Tulislah, apa saya tulis? Allah menulis tentang takdir kita ini, jemaah sekalian. Sampai nanti hari kiamat. Jenengan yang muda-muda ini nanti mau kawin dengan siapa? Jodohnya siapa? Nanti punya anak berapa? Itu semua di Lauhil Mahfud sudah tertulis. Tinggal kita menjalankan saja. Nanti detailnya saya akan bahas masalah ini. Kita juga sudah membahas masyiatullah, kemauan Allah. Ya, Allah yasha. Sya Allah, masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini kehendak kita kan macam-macam, Pak ya. Ada masyiah kauniyah. Ada masyiah syar'iyah. Ada kalau masyiah kehendak Allah kauniyah ini, ya alam ini jemaah sekalian. Jenengan tidak bisa protes, Pak. Kenapa? Saya kok tidak sama dengan jenengan, jenengan tidak sama dengan saya. Ya, ada yang mancung, ada yang tidak mancung. Saya kebetulan mancung, Pak. Sampean tidak bisa protes, kenapa saya tidak bisa mancung seperti Ustaz Rehim maunya, Pak. Saya ingin seperti jenengan, tinggi. Tapi saya tidak tinggi, 161. Turun, Pak, tinggi saya sekarang. Saya masih ingat, dulu SMA 164. Pulang ke Indonesia 163. Sekarang kemarin diukur, kemarin saya kemarin jenala check up, Pak. 161. Kemana 2 sentinya itu, Pak? Mengkerut manusia aja, Pak, sekarang. Nanti ujung-ujungnya, Pak, terus mengecil manusia ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang berkehendak ini? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang putih. Ya, ada yang coklat sawo mateng. Ada yang hitam. Putih-putih bersih, bersih-bersih. Kayak orang Libanon tuh, Pak. Orang Palestina bersih. Duh, ngelihat tangannya saja putih. Menyenangkan jamaah sekalian bagi kita, Pak. Tapi kenapa kita diberi sawo matang begini? Yang berkehendak Allah, ini takdir Allah jamaah sekalian. Jadi kan ke Eropa, ya putihnya bersisik kemerah-merahan seperti itu. Yang berkehendak Allah SWT. Tampilan, wajah, ganteng, tidak ganteng. Itu kehendak-kehendak Allah SWT. Itu masyiatullah. Dibuat sehat, tiba-tiba dibuat sakit. Juga atas kehendak Allah SWT. Itu kehendak Allah SWT. Allah SWT semuanya, ma'asyal muslimin. Masyiatullah. Nanti ada kehendak Allah kaitannya dengan masalah syar'i. Yang masyiatullah terkait dengan masalah kauni ini, saya bacakan saja lebih enak ya, Pak ya. Masyiatullah atau iradatullah kauniyah qadariyah, ini tidak bisa kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah punya kehendaknya. Idza aradallahu innama qauluna, kata Allah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ucapan kami, kata Allah, kepada terhadap ketentuan sesuatu itu, kalau kami berkehendak kepadanya, kami tinggal mengucapkan, kata Allah, kun fayakun. Tidak bisa, Pak, disamakan semua itu kehendak Allah SWT. Indonesia khatulistiwa. Enak, Pak, negeri kita ini paling enak. Tidak ada musim panas berlebihan, tidak ada musim dingin berlebihan. Ya. Udaranya juga apa? Rutubah, apa rutubah ini? Lembab terus jemaah sekalian. Berkeringat, panas sedikit berkeringat. Tapi di Saudi beda lagi, Bapak. Di Eropa beda lagi. Panas tapi kering. Ya, kering. Jenengan tiba-tiba keringat keluar tapi langsung nguap jemaah sekalian. Ya, makanya harus banyak minum. Dinginnya pun juga dingin kering. Hati-hati, kalau musim dingin, kalau pas umrah haji harus banyak minum, walaupun kita sebenarnya tidak butuh minum. Karena keluar terus menguap jemaah sekalian seperti itu. Siapa yang berkehendak ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya masuk sekali dengan ada titipan nih, Pak, dari takmir. Ini kita sekarang berada malam ini. Berada di malam pertama bulan Syakban. Ya. Rajab sudah kita lewati. Mudah-mudahan kemuliaannya mewarnai kita semua insyaAllah. Antum yang memuliakan bulan Rajab kemarin insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT. Yang salatnya tidak pernah absen ke masjid, Qurannya dibaca terus, puasanya Senin Kemis jalan, apalagi bisa puasa Daud. Sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan mulia ini. Memang disuruh memuliakan kita jemaah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur dan malam ini kita masuk bulan Syakban. Kenapa Rajab kok sebelum Syakban? Ini kehendak Allah, masyiatullah. Tapi dibalik semua itu, kalau kita mau merenung, ngambil hikmahnya, luar biasa. sengaja diletakkan oleh Allah 2 bulan menjelang Ramadan, supaya jenengan ini ada persiapan menghadapi bulan yang lebih mulia lagi nanti, Ramadan Mubarak gitu. Ar-Rahmah, Masya Allah, ini lampunya sudah mulai dipasang lagi, Pak. Ya, dan kabar gembiranya, ini buat antum semua, para pemirsa, pendengar Suara Muslim, dimanapun berada yang mendengarkan kajian saya malam ini, monggo memakmurkan Masjid Ar-Rahmah, ada hadiah umroh, Insya Allah. Ya, jenengan bagi yang aktif, mulai kapan itu? 1 Februari, kapan 1 Februari? Ya pokoknya 140 hari lah kurang lebih jamaah, kan sampai akhir Ramadan. Yang minimal maghrib, isya, subuh tidak pernah absen. Ya, ukuran batasan minimalnya nanti 90% kehadiran. Ya, kemudian ngikutin pengajian salat tarawih berjamaah di sini. Terus ngikutin kajian jelang buka bersama. Artinya ikut memakmurkan lah. Nanti semua ada finjirnya, Pak, ada apa namanya, ada apa namanya ini ya, fingerprint ya. Ya, antum lebih paham ya, orang keamanan paham ini. Silakan ya, saya nggak tahu apakah mahasiswa juga boleh ikut, mudah-mudahan boleh ikut ya. Yang jelas ini apresiasi kami tiap tahun seperti ini kesempatan. Sebenarnya ini kan motivasi saja, Pak. Tapi niat utamanya bagaimana kita Ramadan tahun ini harus berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun yang lalu. Masyiatullah, atas kehendak Allah wa iradatihi, dan atas kehendaknya, takdir Allah SWT diletakkan Rajab. Sudah kita selesai, Pak. Malam ini kita masuk bulan Syaban. Nah, tidak apa-apa saya masuk sekalian, biar jadi sangu buat kita semua ya, termasuk juga yang berbicara pada malam hari ini. Ini Syaban memang diapit oleh bulan mulia, dan bulan sangat mulia. Bulan mulianya bulan Rajab, bulan sangat mulianya bulan apa? Ramadan. Tengah-tengahnya Syaban. Ada sebuah hadis dari Usama bin Zaid. Hadis riwayat Ibnu Majah wa hassanahu al-Albani rahmatullah alaih. Biar kita tidak ragu-ragu, Pak, ya, karena sekarang banyak orang kritis terhadap hadis ya. Saya akan menyampaikan apa adanya. Usama bin Zaid ini hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dicintai oleh Nabi, karena Nabi mungkin juga teringat dengan ayahnya ya, yang namanya Zaid bin Harithah itu. Yang ketika Nabi hijrah ke Taif, didampingi oleh Zaid ini. Dikawal oleh Zaid, sampai Zaid juga berdarah-darah. Lebih dahsyat darah Zaid daripada yang dirasakan Rasulullah. Oleh orang-orang Quraisy dikatakan Zaid ini Ibn Muhammad. Zaid putranya Muhammad. Dalam Islam tidak boleh, Pak, anak angkat itu. Yang boleh itu orang tua asuh. Ya, sebagaimana anak-anak kita banyak mendapatkan orang tua asuh ya, itu di dalam Islam diperbolehkan. Tapi kalau anak angkat, ngangkat anak, kemudian nasabnya dikaitkan dengan dia, itu haram hukumnya jemaah sekalian. Ya, sampai turun ayat, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam bukan ayah dari orang anak laki-laki di antara kalian. Ini sudah ketetapan Allah, mustahil Nabi punya anak laki-laki. Apalagi kaitannya dengan Zaid bin Harithah yang tidak ada hubungan nasab dengan Nabi. Cuma karena dia membantu Nabi sampai begitu dekatnya Nabi dan begitu senangnya Nabi sama Zaid, sampai orang Arab mengatakan Zaid bin Muhammad. Turun ayat ini. Nah, putranya namanya Usama, hibbu Rasulillah. Usama ini ya, akhi. Nabi ketika duduk begini, ada Usama datang, Nabi tersenyum, berhenti, Pak, mengajarnya. Lihat Usama senang Nabi. Dan suruh duduk di sebelah Nabi. Ini tidak bisa, ini karunia dari Allah. Nabi tidak membeda-bedakan para sahabat. Tapi itu cinta ini yang ada dalam hati ini pemberian dari Allah SWT. Salah satunya adalah Usama ini. Termasuk juga Salman Al-Farisi. Sampai Nabi mengatakan Salman Minna Ahlul Bait. Dan lain sebagainya. Tapi Usama ini lebih dicintai sama Nabi. Usama ini rupanya memantau betul persis kebiasaannya sebagaimana kebiasaan ayahnya Zaid bin Haritha radhiyallahu anhumah. Melihat Nabi itu, mengawal Nabi, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu dia mengatakan, "Qultu," saya bertanya sama Rasulullah. "Ya Rasulullah," wahai Rasul, "lam aroka tasumu syahra min asyuhur ma tasumu min sya'ban." Sepertinya saya belum pernah melihat engkau berpuasa banyak sekali sebagaimana banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa? Kalau mau di syarah lebih luas lagi jemaah sekalian, padahal kami ini baru saja meninggalkan bulan apa? Bulan Rajab. Dan di bulan Rajab para sahabat berlomba-lomba melaksanakan amal saleh itu. Ada yang puasa satu bulan penuh dibiarkan sama Nabi. Karena mereka punya niat ingin memuliakan bulan ini. Ada yang kemudian salat malam terus-menerus dibiarkan sama Nabi. Karena mereka ingin memuliakan bulan Rajab itu. Memang bulan mulia. Ada sahabat yang baca Quran terus di bulan Rajab itu. Dibiarkan sama Nabi. Wa subhanallah, Nabi ketika masuk Sya'ban, ini malam ini mulai jemaah sekalian. Ini malam ini masuk satu Sya'ban kita. Begitu masuk Sya'ban, Nabi serius Pak, lebih serius daripada keseriusan para sahabat meningkatkan amal salehnya. Salah satunya katanya, Nabi hampir-hampir berpuasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban itu. "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahra min asyuhur illa fi Sya'ban." Saya perhatikan di antara sekian banyak bulan yang paling banyak kau berpuasa sunnah di bulan ini, bulan Sya'ban. Ada apa ya Rasulullah gitu? Simak jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghful annas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini bulan banyak di antara kalian umat manusia ini melalaikannya karena diapit oleh bulan Rajab, bulan mulia, dan bulan Ramadan, bulan sangat mulia. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin." Padahal di bulan ini amal-amal manusia setiap detiknya, menitnya, jamnya, malaikat langsung ingin melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat Pak amal manusia untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim." Aku ingin ketika amalku diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi begini ya, kalau boleh saya merenung, mudah-mudahan tidak salah renungan saya ini. Rupanya malaikat ini Bapak, manajemen pelaporannya sangat rapi, Pak. Ya. Jadi pelaporan, ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Kalau laporan harian, malaikat itu melapor amal kita tiap hari itu kapan? Ya ta'aqabani malaikatun nahar wa malaikatul lail. Pernah dengar hadis ini? Ada dua malaikat yang sip-sipan di waktu sore dan di waktu malam itu. Kapan itu? Yaitu malaikat di waktu kita, di saat kita salat subuh tepat waktu dan salat asar tepat waktu, pasti amal jenengan disaksikan malaikat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ini laporan malaikat tiap hari. Laporan malaikat apa? Tiap hari. Kapan itu? Asar dan subuh. Berbahagialah, saya ingin memberikan apresiasi buat jenengan semua, kita semua yang kemudian subuhnya tidak pernah terlambat, asarnya juga tidak pernah terlambat dan selalu di masjid. Pasti disaksikan malaikat dan malaikat melapor seperti itu. Sampai katanya Allah bertanya, "Kaifa tara ibadi?" Fi riwayat, "Kaifa tara abdi?" Bagaimana kau melihat hambaku? Kata malaikat ini, "Bingung aku ya Allah. Saya datang dia sujud, dia ruku. Saya datang lagi dia sujud, dia ruku," gitu. Kenapa? Karena datangnya pada apa? sore di waktu salat asar dan malamnya di akhir hari, di akhir malam yaitu subuh jemaah sekalian. Jadi kata Nabi, kalau orang subuhnya tepat waktu, asarnya tepat waktu, pasti disaksikan malaikat untuk dilaporkan amal kebaikannya itu. Oke. Yang kedua, ada pelaporan malaikat antar pekan. Kapan itu? Hah? Turfa'u amal ibad yawmal itsnaini wal khamis. Memang diangkat amal-amal manusia itu setiap hari Senin dan hari Kamis. Tadi Pak, Senin dari mulai tadi subuh, tadi malam sampai tadi maghrib ini Pak, sudah selesai pelaporan malaikat pekanan jemaah sekalian. Ya. Makanya dianjurkan sama Nabi dengan Senin dan Kamis disuruh apa? Suruh puasa. Biar ketika diangkat amal kita dalam kondisi kita apa? Berpuasa. Puasa ini ya dahsyat Pak. Orang berpuasa sambil tidak baca Quran, tidak zikir, halo, apa lagi Pak? Hanya puasa saja Pak, tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang dengan istri, niatkan karena Allah, sudah, itu sudah ibadah. Apalagi puasa baca Quran, dahsyat itu ya. Puasa bersalawat kepada Nabi, puasa zikirnya dilaksanakan, puasa juga apa? Berinfak dan bersedekah, berpuasa banyak amal salehnya. Itu dahsyat, lebih dahsyat lagi. Ya. Puasa saja Pak tanpa apa-apa sudah nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena sambian telah mampu mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, nafsu bersenang-senang dengan pasangan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada laporan apa? Harian subuh dan asar, ada laporan pekanan Senin dan Kamis. Ada laporan bulanan. Itu yang kita kenal dengan ayyamul bid itu jemaah sekalian. Itu makanya jenengan disuruh diperintah untuk puasa apa? 3 hari berturut-turut, 13, 14 dan 15. Nanti puncaknya insyaallah di bulan ini juga, Pak. Ada laporan tahunan. Jadi semua laporan-laporan itu nanti dikumpulkan jadi satu bindel buku. Apa kalau laporan mau raker Pak kan pasti ada laporannya, Pak ya. Kita kan biasa ya senang laporan-laporan tebel-tebel ya makanya segitu Pak. Masing-masing punya ada catatan tahunan. Itu kapan terjadi? Pada malam nisfu Sya'ban. Nanti secara khusus saya akan bahas masalah ini. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, khusus Sya'ban secara keseluruhan itu malaikat pingin serius Pak. Biar cepat. Menit demi menit, detik demi detik, jam demi jam, itu sampean kayak ngaji begini Pak, langsung dicatat oleh malaikat. Nanti sampean saya dicatat oleh malaikat, pulang sampean bagaimana, dicatat, semuanya dicatat jemaah sekalian. Ya, Nabi ingin, kata Nabi, aku ingin diangkat hari-hariku, detik-detikku, menit-menitku, jam-jamku, di bulan Sya'ban ini diangkat oleh malaikat, aku dalam kondisi berpuasa, makanya aku banyak sekali berpuasa di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Bapak, ini diperkuat oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Saya sering melihat Nabi ini kadang berpuasa banyak, hampir-hampir kok jarang tidak berpuasa gitu. Sebagaimana kadang-kadang saya juga melihat Nabi tidak berpuasa banyak, kok jarang puasa tumben. Tapi kata Aisyah, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin qat illa fi syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman fi Sya'ban." Rawahu Bukhari wa Muslim. Memang kalau satu bulan penuh utuh Pak, 30 hari itu hanya di bulan Ramadan. Karena itu perintah ya, wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Sya'ban hampir-hampir menyerupai Ramadan. Mungkin kalau bahasa saya Nabi berpuasa 28 hari berturut-turut. Ya karena ingin amal-amalnya langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, waktunya mau habis. Nah, puncak dari semua itu ini takdir Allah, Pak. Takdir tahunan bagi kita. Kita bicara takdir ya. Takdir kauni namanya jamaah sekalian. Ini puncaknya nanti dari semua keistimewaan Sya'ban ini nanti puncaknya di malam nisfu Sya'ban. malam pertengahan Syaban. Jujur ya akhi, kita dihadapkan dengan dua fenomena memang. Ada satu fenomena yang berlebihan mensikapi Syaban ini. Seakan-akan sangat sakral, lebih sakral daripada puasa daripada bulan Ramadan. Tidak juga. Baca saja hadis Nabi, Pak. Apa inti dari kenapa kita perlu memperhatikan isu Syaban? Ayo kita renungi ya, Pak. Tak boleh berlebihan, Pak. Sampai mengkultuskan, sampai segala macam, sampai ada ibadah khusus begini, kalau enggak begini, tidak sah isu Syabannya. Tidak demikian. Ya. Perkara ada orang beristihad, saya ingin bertawassul dengan Al-Qur'an, ya silakan. Bertawassul dengan banyak dengan salat sunnah yang banyak, silakan. Namanya istihad, jemaah sekalian. Tapi jangan dikatakan ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kita khawatir nanti kemudian terjebak kita mengingkari seakan-akan membuat syariat baru dalam bab ini. Nisfu Sya'ban ada. Sebagaimana juga ada orang yang menafikan sama sekali. Tidak ada nisfu Sya'ban, wala seperempat Sya'ban, wala setengah Sya'ban, wala sepertiga Sya'ban, semua hari-harinya Allah. Mau bertobat kapan saja. Sepintas benar omongan ini, Pak. Tapi ini bahaya, membahayakan sekali, Pak. Karena ini ada hadis dari riwayat Bukhari Muslim lagi, jemaah sekalian. Tidak main-main, Pak. Dan Imam Al-Albani menghasankan hadis ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Ini intinya, Pak. Bagaimana kita mensikapi nisfu Sya'ban? Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih." Ah ini, Pak. Inti masalahnya di sini. Saya ketika baca hadis ini kok optimis, insyaallah kita semua ke surganya Allah Ta'ala, jemaah sekalian. Ya. Di riwayat yang lain, Allah menerima seluruh amal salehnya dan mengampuni semua dosa-dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Karena Allah turun ke langit dunia melihat satu persatu kita, jemaah sekalian. Dan memproklamirkan dirinya bahwa seluruh amal saleh yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, dosa sebesar apapun pula, Pak. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan menghapus, mengampuni semua dosa kita. Apalagi dengan menyengaja, Pak. Nisfu Sya'ban mengakui akan semua kesalahan kita. Ini lebih istimewa lagi. Ya. Kecuali dua macam orang, kata Nabi. Dua macam orang, Pak. Walaupun sampai pada malam nisfu Sya'ban dan dia menjaga betul malam nisfu Sya'ban, tetap amalnya, hajinya, salat lima waktunya, tahajudnya tiap malam, Quran yang dia baca tiap hari satu juz atau lebih, infak sedekahnya, sumur yang sudah dia bangun di tempat-tempat yang kering, apalagi ya mas kalian, seluruh amal salehnya tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua dosa-dosanya juga tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun dia mengatakan Allah maafil dzunubi, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada dua macam orang. Siapa dua macam orang ini? Kata Nabi, illa limusyrikin. Kepada pelaku syirik. Ada yang syirik, Pak? Insyaallah tidak ada ya. Tahu syirik ya, Mas kalian? Menyekutukan Allah. Menduakan Allah dalam doa, ya, meminta bukan kepada selain Allah, ya, mengkultuskan sampai menuhankan seseorang melebihi apa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersenang-senang menikmati dunia klenik, dunia mistis, perdukunan, orang pintar, meyakini, Pak, jimat. Apalagi raja di rumahnya ada keris dan merasa bahwa keris ini bisa menjaga rumahnya. Repot ini, Pak. Apalagi jemaah sekalian. Terus berkolaborasi dengan jin. Senang merasa bahwa cincin yang ada di tangannya di atasnya itu ada batu dan merasa batu ini bisa menyelamatkan dirinya. Ini pelaku-pelaku syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni kepada para pelaku syirik kalau dia tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa yang lain sampean lupa tidak bertobat, Pak, mungkin diampuni oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni yang selain syirik itu kepada hamba yang ia sukai. Boleh jadi, Pak. Mungkin saking banyaknya dosa kita, Pak. Dosa pernah zina, pernah LGBT, na'udzubillah, pernah makan uang riba, suka judi, pernah narkoba. Terus sampean lupa, tidak tobat, Pak. Saking banyaknya dosa itu. Malam Nisfu Sya'ban selesai, Pak. Akan diampuni oleh Allah. Selama sampean tidak apa? Tidak syirik. Dan seluruh amal-amal kebaikan kita semuanya diterima oleh Allah SWT pada malam Nisfu Sya'ban. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang paling saya takuti, Pak. Dan saya akan menjaga terus bab yang satu ini. InsyaAllah kalau syirik selesai bagi saya. InsyaAllah ya akhi. Walaupun ada syirik satu, Pak, yang masih mengganggu ya. Syirik namanya syirik yang paling samar. Yang lebih samar daripada apa? Semut hitam yang ada di tempat yang gelap di atas batu hitam besar. Bisa melihat ya. Saking samarnya, Pak. Apa itu? Riya. Apa riya, Pak? Ingin dipuji oleh orang. Ingin diapresiasi orang. Hati-hati ya. Ini adik-adik yang akan jadi imam ya. Hati-hati lo ya. Akan jadi imam. Yang mau ke Malaysia. Yang mau ke Jepang. Yang mau kemana lagi. Yang mau ke Toronto. Yang mau kemana katanya. Ke Hong Kong kemana. Hati-hati. Jaga. Yang punya suara bagus terutama ya. Jaga. Saya, suara bagus saya ini karunia dari Allah. Kalau lah berganda adik-adik, dibuat sariawan sudah pletot-pletot. Betul itu. Ayo syukuri saya ngaji karena Allah. Saya tidak ingin mendapatkan. Ini karena ini juga syirik juga, Pak. Syirik terselubung. Walaupun syirik yang demikian tidak sampai tertutup pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, cukup dengan ucapkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua apa? Awil masyahin atau al-musyahin. Wa fi riwayah asy-syahna fi ma bainahum. Pastikan ya akhi, yang kedua ini ketika orang itu masih ada permusuhan satu sama lain sesama muslim. Saya berharap melalui malam ini pengajian yang saya sampaikan, Pak. Coba sampai merenung sekarang ya, mumpung masih ada waktu beberapa menit sebelum Isya, adzan Isya ya. Saya punya musuh tidak dalam hidup ini? Ada enggak orang yang bermasalah dengan saya itu? Apalagi bermasalah dengan orang tua. Apalagi bermasalah dengan mertua. Hati-hati. Apalagi bermasalah dengan istri. Dengan suami. Hati-hati. Bermasalah dengan anak. Dari sulbi kita sendiri. Bermasalah dengan kakak adik. Tak tegur siapa bertahun-tahun. 3 hari saja haram, Pak. Apalagi bertahun-tahun. Bermasalah dengan paman, dengan bibi. Baik dari ayah ataupun dari ibu. Bermasalah dengan ponaan-ponaan kita yang tidak batal wudu, Pak, dengan kita. Bermasalah dengan sepupu. Hati-hati. Bermasalah pula dengan tetangga kanan kiri kita. Bermasalah antar jamaah masjid satu sama lain. Biar sampean 5 waktu di masjid, nyampe pula pada malam Nisfu Sya'ban, ya Allah, ya Allah, tidak dilihat oleh Allah SWT, Pak. Hatta yastaliha, sampai orang itu akur kembali, damai kembali, suluh, damai, Pak. Pastikan jenengan tidak punya musuh. Sebenarnya tidak perlu nunggu Nisfu Sya'ban ya. Mulai sekarang, mulai. Sejak jauh-jauh hari jamaah sekalian. Saya tipikal orang, Bapak, tidak ingin punya musuh. Ya. Saya ada merenung panjang masalah ini jamaah sekalian. Dari Sumenep, Pamekasan, keluarga-keluarga besar saya, Pak. Di Jakarta. Di mana lagi? Di Situbondo, di Jember, Bondowoso, ya, di Banyuwangi. Keluarga besar, keluarga-keluarga saya, Pak. Saya perhatikan, mana lagi? Di Gresik. Saya tidak ingin ada masalah. Saya sambung silaturahim. Ya. Kalau ada salah, saya telpon, saya WA, saya minta maaf. Belum sempat silaturahim. Minimalisir gesekan, Bapak. Minimalisir masalah. Ya, musuh kita cuma satu. Ini selalu berkait saya katakan. Musuh kita cuma satu, syaitan, Pak. fattakhiduhu apa? Adua. Syaitan itu jadikan musuh nyata kamu. Adapun yang lainnya, saudara saya, sahabat saya, keluarga saya tidak akan bermusuhan dengan siapapun pula. Pak, bermusuhan ini memang sampean menyambung, memutus tali silaturrahim. Warrahimu itu diambil dari sifat ar-rahma, Pak. Warrahmatu min sifatir rahmanir rahim. Sifatnya Allah. Berarti kalau sampean terputus tali silaturrahim ini, terputus dengan Allah. Wa man wasalaha wasalahu Allah. Siapa yang menyambung tali silaturahim ini, Allah nyambung pada orang itu. Wa man qata'aha, na'udzubillah, barang siapa memutus tali silaturahim ini, qata'ahu Allah, Allah terputus dengan orang itu. Kalau sudah terputus ya akhi, ibadah antum tidak dilihat oleh Allah. Antum bertobat-tobat, kau dah akur dengan saudaramu. Kau dah akur dengan tetanggamu. Kau tidak akur dengan sepupumu, kau tidak akur dengan istrimu, dengan mantan istrimu, dengan mantan suamimu, dengan iparmu. Hati-hati, Pak. Loh, Pak, kalau kemudian kita sudah enggak ketemu, sudah, Pak. Saya tidak mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya. Ini untuk orang kafir, Pak. Ya sudah, Pak. Ini antum, ini saya. Kita sambung tali silaturahim. Kita bersaudara karena Allah. Urusan kesalahan, kita saling memaafkan. Bahkan saya katakan, maafkan saudara saya yang berbuat salah sebelum dia minta maaf kepada kita. Dan kalau kita yang berbuat salah, percepat, Pak. Temui yang bersangkutan. Minta maaf. Ini mau masuk malam apa? Nisfu Sya'ban. Takdir Allah, Pak. Allah pertemukan jenengan dengan tahun ini. Berarti Allah masih cinta kepada kita, ma'asyal muslimin. Saya berharap ya, akhir karim, Ramadan tahun ini, Bapak, harus berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang lalu. Lebih spesial. Lebih khusyuk. Lebih kita nikmati. Dan ada kepastian saya masuk Ramadan, bahkan sejak Syakban, pertengahan Syakban, saya tidak punya dosa. Andai kata ada dosa, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia kok, ada syahwat, ada keinginan segala macam. Terjual lagi, mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada kepastian, apalagi di bulan Ramadan ya ma'asyar muslimin. Keluar dari bulan Ramadan kalau bahasa Nabi itu kayyoma waladatu ummu, persis sebagaimana bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini kesempatan saya agak sedikit keluar dikit ya, walaupun pembahasan tetap berbicara masalah masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kepada kita ya akhi. Takdir Allah baik buat kita saat ini. Sampai detik ini sampean bisa bernafas. Insyaallah panjang umur semuanya, sehat walafiat, bisa berjumpa dengan Syakban tuntas ya, akrab dengan sesama manusia. Jalankan semua perintah Allah, tidak ada syirik di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan nanti Pak masuk Ramadan lebih nikmat, lebih istimewa, dan insyaallah seluruh amal-amal kita semuanya tembus ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahummarhamna bil Quran, wahfadzna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddid lana bil Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قراءتنا بالقرآن، اللهم تقبل منا صالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekali lagi, ini pesan dari Takmir Pak ya. Selamat mendapatkan hadiah umroh. Akan diawali dari 1 Februari sampai akhir Ramadan insyaallah. Ayo berlomba-lomba kita untuk melaksanakan amal kebajikan di bulan Ramadan. Tentu Bapak, sebelum penilaian dari panitia, tentu kita akan dinilai oleh siapa? Oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-A'raf.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-A'raf.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Jikalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah, mau dia menampakkan perhiasannya, enggak mau menampakkan perhiasannya, mau menampakkan kecantikannya atau tidak di hadapan orang lain, ana enggak tahu urusan. Ini suami yang dayus. Terus si istri itu mau sholat tepat waktu, enggak mau sholat tepat waktu, mau bangun sholat subuh, enggak mau bangun sholat subuh, enggak tahu urusan. Suami yang seperti ini tinggal menunggu saja. Pada suatu hari antum bakal dikhianatin sama istri antum, bakal bermaksiat kepada antum sendiri. Jikalau si wanita itu qanita, selalu taat kepada Allah dengan arahan antum, wahai suami, maka ketika antum ada atau tidak ada, antum tenang. Insya Allah istri antum itu akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan selalu setia kepada antum. Jadi kuncinya ini di suami. Makanya luangkan waktu, luangkan waktu. Bagi yang sudah berkeluarga ini, luangkan waktu untuk selalu talabul ilm. Apa modalnya untuk dia mengarahkan istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar? Modalnya itu apa? Apa modalnya? Ilmu agama itu modalnya.
2: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta.
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Juga semuanya kami doakan semoga oleh Allah dimudahkan bisa umroh, bisa haji, bisa ziarah. Dan antum yang banyak baca wiridnya, monggo antum punya wirid apa silakan. Kalau antum

0: mau ikut wirid yang saya tulis, silakan juga boleh. Saya punya sholawat supaya dimudahkan berangkat umroh, berangkat haji, ziarah. Yaitu kita baca, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rab, warzuqna wa yassir lana biha al-hajjah wal-umrah wal-ziyarah bi khairin wa'afiyah. Artinya, ya Allah, curahkan salawat dan salam keberkahan kepada kekasihku Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat salawat tadi, ya Allah, mudahkan, berilah kami rezeki untuk bisa berangkat haji, berangkat umrah, ziarah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat, walafiat, selamat, sejahtera. Antum baca dari lubuk hati yang paling dalam, antum jadikan wiritannya antum, biarlah nanti Allah yang ngatur semuanya. Terus doa sama Allah, terus minta sama Allah, dan kalau doa antum dikabulkan oleh Allah, maka seluruh tatanan alam akan tunduk kepada perintahnya Allah, dan antum bisa berangkat.
1: Hadis ke-12 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Turmudi dan yang lainnya.
0: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
4: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
0: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
0: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Jikalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kemudian ada maksiat, ada kesalahan, ada dosa, jangan diomongin. Haram hukumnya, hadirin yang dirahmati Allah. Antum mengetahui kesian fulan itu meninggal dunia, masih memikul dosa itu, masih memikul maksiat ini, masih memikul maksiat itu. Ya akhi, doa.

0: يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jikalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah, mau dia menampakkan perhiasannya, enggak mau menampakkan perhiasannya, mau menampakkan kecantikannya atau tidak di hadapan orang lain, ana enggak tahu urusan. Ini suami yang dayus. Terus si istri itu mau sholat tepat waktu, enggak mau sholat tepat waktu, mau bangun sholat subuh, enggak mau bangun sholat subuh, enggak tahu urusan. Suami yang seperti ini tinggal menunggu saja. Pada suatu hari antum bakal dikhianatin sama istri antum, bakal bermaksiat kepada antum sendiri. Jikalau si wanita itu qanita, selalu taat kepada Allah dengan arahan antum, wahai suami, maka ketika antum ada atau tidak ada, antum tenang. Insya Allah istri antum itu akan dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan

0: lalu setia kepada antum. Jadi kuncinya ini di suami.
1: Makanya luangkan waktu
0: bagi yang sudah berkeluarga ini, luangkan waktu untuk selalu talabul ilmi. Apa modalnya untuk dia mengarahkan istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar? Modalnya itu apa? Apa modalnya? Ilmu agama itu modalnya.
2: Sahabat RDI, Masjid An-Nur Jagalan bersama Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang mengajak Anda melewatkan akhir pekan bersama keluarga, famili dan teman-teman karib Anda di acara Karib, kajian Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid An-Nur Jagalan Jalan Kapten Pierre Tendian 1C nomor 1 Malang.
0: Antum sekarang membaca zikir pagi petang, di situ ada istighfar.
2: Setiap hari Sabtu, sahabat RDI bisa ikuti sholat maghrib berjamaah dan kajian sampai menjelang isya bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala.
0: Bisa antum tambahkan lagi dengan doa setelah sholat, antum membaca astagfirullah 3 kali.
2: Kajian Ba'dah Maghrib hari Sabtu juga disiarkan secara live di RDI FM Malang. Dan untuk Anda yang berada di luar kota Malang maupun di luar negeri, bisa menyimak live video streamingnya melalui fanpage Facebook kami di @rdimalang.
0: Dan pastinya ampunan Allah.
2: Dengarkan pula siaran ulangnya di RDI FM hari Ahad usai zikir pagi jam 5 sampai 6 pagi.
0: Mereka lah yang akan mendapatkan rasa aman dalam arti di dunia dan juga di akhirat.
2: Karib, kajian Ba'da Maghrib hari Sabtu bersama Ustadz Farhan bin Tholib LC MPDI Hafizahullah Ta'ala. Hasil kerjasama Masjid An-Nur Jagalan dan Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
0: Dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, petunjuk dari

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Salim Afilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه وسنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته ila yaumil liqa'i rabbih amma ba'du. Sadatul fadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, guru-guru kita semua, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Rifqi Ja'far Talib, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberikan manfaat lewat ilmu beliau, menjadi keberkahan bagi diri beliau, keluarga beliau, umat dan seluruh rakyat Indonesia. Yang kita takdimi guru kita semua Ustaz Kurnia, niki wau sampun Ustaz Kurnia, Ustaz Rifqi Ja'far Thalib, juk kula, juk Kang Puji, mangke lak kaya pil dacil, Bu. Reko-reko PMC gedung tengen iki. Masya Allah. Ingkang kita takdimi para umara kita, Bapak Mantri dan seluruh jajaran, matur nuwun sanget rawuhipun Mbak. Yang kita takdimi Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Lurah beserta seluruh jajaran. Masya Allah, ini kira dilengkap nih ingkang rawuh. Biasanya pun acara pengawasan niku pimpinan sing rajin rawuh, kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Menika dumugi Pak Mantri rawuh, Masya Allah, Pak Lurah Nji rawuh, istimewa dan apresiasi setinggi-tingginya untuk panitia. Qadarullah wa masya'afa'al walhamdulillah ala kulli hal. Kedaya acaranya teng pundi, Bu? Teng lapangan nggih. Wong Karang janjane nek pun wulan April akhir